0: Raja Mata Joshua Jos. Main jam kita pukul 8.06 minit pagi.
1: Ya, ya datai. Selamat pagi, Sam.
0: Dah datai, ba, 2 pagi. Wai, kita ikat pagi tu. Selamat pagi, Mel.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, ba, awak 2 pagi, Wai. Pagi tu, Sam, ngau, Mel. Bergulai ngau kita ke pagi tu. Ya, selamat pagi. Bala peningah ke pagi tu, ne, Mel. Angkanya baru datai berupis kini. Bala ke kawak pagi tu. Ya. Tau ke lagi perantau jalai tahu ke engkau akik di rumah maka okey jadi harap ke sama berjiman meh kita ke mai kereta tajapan ke lawan anang kelalu beruman nemel lapan upis kita segi ndak lari nur kawak kita ndak lari seminar kita yang tadi ngain dah berjimat lebih ke terima kereta kita impo.
1: Ya betul. Lepas nanti dah lawan the same.
0: Lawan.
1: Lawan tetap main lawan.
0: Lawan tetap main lawan. seminar ke ngiga jam eh nama terkesawan dengan gaya bala bos kita ini. Nama kebuah kita ke lawan. Tahan saja pihak tuang harap ke bala peninggal kita ini ada penanggol meh ngepun ke pengawal sidak ya bakal ke sarito atau ke pagi tau neh Mel. Yeah. Okey, lalu tuan apa? Udah datai ba 2 pagi wai ngericah ke pagi wai kita hari 2 kita ke Sarito. Tua mai topik lawa Mel.
1: Bakeni cara kita nyelap kati nanti kita benar ingat. Bakeni nuan nyelap kati Sam.
0: Ya, kita itu manusia Mel. Kita itu kayak robot menyikorang. Kita ukai batu, kita ukai pun kayu, kita bisi hati. Tiap ikut mensian tadi, ya nemu ringan, nemu gagal, nemu sino, nemu pedih sati, kenyak meh. Jadi lebuah maya kita nyak tadi bisi utai ke ngasuh kita ringan tadi pedih hati meh kita tadi nemel. Atang kita yang tadi bisi cara yang pu kena kita ngumbu hati kita. Macam-macam meh cara laban bisi ku meda bala kaban tadi cara sidak yang ngumbu hati sidak ya makai mel beli nama terkekak sidak ya. Ambil keban diam si sidak ya tadi rindu ke ais krim beli ais krim empat ais krim ya tadi
1: celap hati ni ya ne dimpu deh hari tadi ke ngante nama ngesem tu
0: nanya aku kan ne
1: nanya deh dulu
0: cara aku mel ne nanti aku benar ngeringat tau kan nanti aku benar pedih hati ni tadi mel aku dulu diau diri dulu ke mel dulu aku diau diri dulu udah hati ku celap tadi baru aku nyambung pengawal aku atau ke nerus ke pengawal aku kini ngai ke okay nama aku diau diri tadi demel lepas nanti hati kita benar ngeringat benar ngangat tadi macam-macam teka sebut tadi aku irau ke ngai ke medis ke hati orang kini ngai ke kelanjur jakuk dengan orang kini tadi demel hanya aku kadang nanti bakal bisik tak ke dikeringat atau ke bisik tak mengasuh pada hati aku dia diri dulu dah nyala lagi lapan dalam nak lama dan nyaya nemu celap ke diri empu mel atau ke ninga lagu dulu kini ninga lagu ke dikerindu dulu kini baru hati nemu celap baru nanti ngambil ke hanya mau tadi kadang kita nak nemu ngontrol hati kita yang tadinya kita ke Kak Mansur ke nama tu Jako ke tahu medis kati orang tadi kita yang tadi nyudah kelalu pedih hati nak ngira nanti kesebuat kita yang tadi Mel ngau menyadi kini ngau bala anak kini bala pindai kini tadi Mel hanya aku nanti nama-nama dia dulu ngambil udah nemu celap lagi baru nama tu nerus ke pengawal nyak cara aku tadi Mel bukan wana Mel
1: asal kedengar pengulu jako pengulu saya
0: nanti kena wana Mel
1: nanti aku lagi kemana persen.
0: Lagi lama. Kemana?
1: Lagi. Alu lagi. Peningar lah.
0: Alu lagi lama.
1: Ngeri buat dia kujung ya.
0: Tidak nak mai lah. Mau pada tuh lah. Tidak lagi mel. Okey tua macam peningar mel. Bekeni cara sidaya nyelap kati. Bisi-bisi makun nilai-nilai tadi di mel. Bisi madah ke tadi. Makai ko. Nama baik makai tadi. Celap hati. Makai utai ke nama tu meli utai ke di kerindu. Meli coklat kini. Meli air nama kini nama air cola kini. Nama utai ke ngasuh hati nuan celap meh. Ngambil nama tu hati nuannya tadi celap. Okay, tua macam okay, engkau bisi komen ba nuan di email.
1: Bisi jerami ke tu Sam, ti aku ringat DJ ke. Tanya orang gay meh aku nyawat ko ya. Bisi 2-3 jam udahnya baru tau nanya aku. Bedau meh aku lalu nyawat mana ke ya. Gi lain sawat ko ya. Tadi ngau jerami ke.
0: Nama ya kai ditanya nuan tu jerami ke tadi ne. Anti yang kai ditanya nuan artinya ya benong bisi tak keringannya. Nak ngacau ya dulu. Lak kia dulu. Kita pun bekerja ni Mel. Aku pun nanti meda orangnya bakal nentu ka bejakau deh. Engkau ya bisi penanggul punya tadi. Nak ngacau ya me kita yang tadi.
1: Ya betul.
0: Hanya me kita mensia tadi deh. Engkau bisi utai ke ngacau ya. Nama tau bisi utai ke dirundiang ya kini. Nganu hati ya tadi. Jadi lah ke hati diri dulu.
1: Ya. Engkau pergi lah kini ya. Dah okey kini.
0: Pergi lah. Tau ke nak lama ke kadang hati kita tadi mel.
1: Lama yang pada 2-3 jamnya lagi. Ya, hati ya tadi ko ya. Paika ditanya ke 2-3 jam tu kira ke lagi baru ke nya Sam ke utainya amat-amat ngasuh hati yang si Ban.
0: Nemu ya tanya celap ke dia rempo deh.
1: Ya betul.
0: Okay, Lucy McLeaf ke pagi tu. Jadi cara ya jelai mimiat DJ ko ya. Nanti ya ko ya ya milih ke diau diri dulu ko ya. Maya injin aku benong overheat ko ya. Apakah keritanya kena mel.
1: Mesti kaca.
0: Ngai keberasap, ngai ke nyidak ko ya. Maya benong angat bekenya ko ya. Kak bekeni rawah minta sawat nak maku nyawat ko ya. Laban dia ko ya. Ya ngambil awak ya ke celap ko ya. Nya ngelusi mekli ke kurang lebih ya. Dia diri dulu email. Maka kau tarik deh. Dia diri dulu. Nama ya nemu celap ke diri email. Udahnya lagi baru dia nemu nama teka dekat di kakak deh. Okay.
1: Okay kita bisi apa dom tau ke ibas libin tau ko ya. Nanti aku benar ringat DJ ke pasal kaku lagu dandut nyajak.
0: Lagu dandut.
1: Lagu dandut nyamai ngak. Abad dom tau.
0: Nama ya lu angkat dandut kan.
1: Teringat tebah ke lagu dandut.
0: Ke lagu dandut ne.
1: Bayak ya.
0: Nyamai mah tunya ini tua ya ne. Ini dom ne. Nama HP dua ringan tebah ke lagu dandut. Lu celap hati ya.
1: Ya, nyamai nunu aku orang berkata. Nah, nak punya peliku.
0: Dah nomor ya, ini dua pulau aku ningar dia. Nama HP dua, HP dua tadi mel.
1: Abad dua.
0: Abad dua tadi ringan tebah ke lagu dandut. Dah. Aduh, tanya bar celap baru. Itu dah ya. Tiga ban.
1: Ya. Nah.
0: Okay, Aurea. Auralia Arisha ke pagi tau Mel. Nya pengujung umur tunya majak tua itu ko ya Mel. Nya sebahna ke tu dah kaban ne. Lebuh ke ringat tu ko ya. Aku nyo suah git na untuk munyi ko ya Mel. Nyo diau diri aku. Kadang aku ko ya kadang tadi tama bilik tindu ngalik ke diri meda handphone nganti ati nyau celak baru baru aku pansut hari bilik ku ya. Nak lama ya dalam 2-3 jam nemu celak baru ku ya. Maya ati ke benua angat ku ya. Tang nanti tanya pasal ingat pergilah berdau maku nanya orangnya rusak berdau maku nanya semina meh yang pu nanya ku baru suba kita ke biak nunduk orang ketua ku ya. Dia tahu awak ke orang tua nunduk kita ke biak ku ya. Nya meh ngasah kita ringat ke nunduk kita baru ku ya. Nya Aurelia Arisha ke pagi tau. Kak korang lebih yang tadi. mana hake tamak bilik nanti benong di rumah tadi
1: ya.
0: Benong ringat benong pedih hati nanti di rumah tamak pangkiang nemu lagi meda handphone meda lagu meda nama-nama kini ni boh mayuh teh sebut nah lu ngalik ke diri meda handphone ko ya ya nemu ya nurun celap ke diri empu lagi aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benong angat macam-macam teh pansor mulut tadi kadang di nak sedar tadi
1: meh ya betul ngenang ke gimit sebuah desem nanti inai ngasuh ngain kerja pengonya ringat kita yang keringat keriri ringat sama kebelia tamit pangkiang na dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
0: kan dua tiap aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua oh kelapa
1: mana mentas nanti kamu pintu
0: nah awak ke nyium baunya ne noy pansuat baik baru ke dapur
1: ya me ulah kita gemet deh pen nemu tai
0: pen oke Riko Joni ke pagi tau mel jadi pak ya nanti ya benong ringat kau ya atau ke benong pedih hati me cara ya kau ya nyamai kau ya meda itu muka itu kau ya mel ngai dikacau orang kau ya nanti benong hati benong angat kau ya aku kak kediri dulu nanti hati kunya kak celap kau ya laban nak nemu ringat ngau orang lama-lama aku kau ya nya Ari Riko Joni amane Riko Joni tu nanti ya benar ingat kau ya ya mendah ia tiup dulu kau ya nemu hati ya celap ke diri empu lagi mendah dia tahu kan banyak konten bayu tiup macam-macam tu bayu tiup kan nama-nama buat TikTok ini nemel teka ngasuh no rindang beka bak dom tadi
1: ni ke lagu dandut
0: tempah ke lagu dandut nemu yang celap lagi
1: bisi Bibi Ana tu Sam nanti aku ke ya tarik seput tan 3 jam ke ya dahnya celap meh kita ini je ke ya ya si minat kena berduan pagi tu aja nanti tarik seput
0: 3 jam
1: 3 jam
0: oh nyoka nangah rai 3 jam dengan tahun ke seput oh
1: ya oke okay, ah. Nyama celapnya
0: ya oke okay, mah celapnya ya. Lalu nyau terus ya. Lalu go terus
1: nggak mela berduaan aja ke Bibiana mela berduaan
0: aja ke ini kayaknya dia diri narik sport dulu aku yang tarik tau kayak 3 jam
1: nih ya oke nah tarik sport yang nak yang ngetan kenyataan
0: tarik sport dia dalam 3 jamnya mah kau ya reti kau ya nanti narik sport 3 jam go nya kan itu ya katanya namanya.
1: Iya.
0: Jonikel Juan ke pagi tu ke ya selamat pagi yang ke sedoai ko ya. Jadi ba ya nade beleman ko ya Mel kena ya nyelap kati ngumbu ati ke benong ringat ko ya atau sama kata tadi Mel. Tarik dia sebut dulu di dalam dia nyak suah ke belubah ko ya. Kakak sampai 7 kali ini tadi Mel. Ti duduk atau berdiri pihak mereka nanti berdiri atau duduk relax ngirup air celap dulu kini udahnya ningah lagu kini nebah lagu atau keningah radio kini aku ya udahnya baik mandi aku ya Mel baik mandi lalu baik tidur aku ya kita ke bisik boleh mimpi mana aku ya tadi hanya ke Junikel Juan tu tadi nadai mayu leman ke orang hanya nama tu ya ngerja utai ke di kekak eh dulu meh.
1: Ya.
0: Maka ngirup celap kini masang kroke kini menyukuya duduk relax dulu kini meda YouTube kini maka kaban kita nya tadi.
1: Ya.
0: Hari kita ke pesawat nane mai penguntung ke kita ya Mel. Nyo ngasuh mai penyarut lagi. Nyamai dia diri. Tamak bilik kini nanti di rumah tau ke duduk dia diri meda handphone kita empu.
1: Ya, bunyi kura mesti sikok ngalah ke diri. Tidur dua ke menang segi
0: carawat lagi, carawat lagi. Nyama cara kita yang tadi ngumbu atau ke nyelap ke ti kita, nanti benua ngeringan. Eh, mayuah komen balap peninggal pagi tu Nemel.
1: Lagi tu macam apa? Ke Facebook kami YFM.
0: Aku kan orang tua aku terus kenapa?
1: Nah, terus kena tai ke komen kita bawah Facebook YFM. Dan lepas tu lagi kami dah share macam ya.
0: Okey, Igu Anthony ninggal lagu Meligai Pengerindu. Engkau tahu ngasuh hati kita celah pagi tau. Engkau hanya benung angat ngagai sanok kini.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Okay.
1: Siti lagu ke masuk semifinal SSJ Sam.
0: Ya, SSJ ke 9 Proud Meet lagu Ari Dara Helena. Datai berapa lama yo? Malam lemai 1/8/2026 Tela Mel ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Lebih lagi kita ke dekat nyukung semifinalis kita Maya Nyaila. Lapan masuk nadai berbayar.
1: Ya, betul.
0: Nanti kita lawannya lagi new belakang dian kita. Lapan tiap kali kita ngatur SCSJ ke Beketau nang penuh Mel. Jadi datai tumu ngambil ke kita tadi ulih meda depan bermua dian kurang. Okey, hanya anda ingat ya 1/8/2026 semi final SCSJ ke 9 ba Dewan Serbaguna Selangau. Okey, agi ba 2 pagi wai nyapuh ke pagi kita ke pagi tau. Topik kita berkeni cara kita tadi nyelap kati kita ke benar ingat. Okay, bisik aku ningal bala orang tadi email bala kaban madah ke nama tu beranau ngau jelu tu baka mayau ukui kini laban sida ya madah sida ya ke nupi baka mayau ngau ukui tadi ya tau ke jelu tu pi mai bisik orang nupi ular ikan sida ya madah tadi jelu tu nemu ge ya ti de nemu ge ya nama ngambil hati deh hari orang bukai kau sudah ya ya kau kita yang kau jago Melayu deh ya faham gay perasaan wang nyak sudah ya nanti sudah ya benar ringan tadi sudah ya lu beranau nggak mayau sudah ya nundi mayau sudah ya nemu ngumbuak sudah ya kebenar ringat atau kebenar pedih hati tadi nyak bisa gak bala kapan munyinya Mel dikala beranau ikan deh Mel apa Mel bisa nupi ikan
1: nyak madah tadi. Nah, kita benar ringan dah. Nunga ikan eh. Nunga si ikan yang kuda. Gitu kita kena pecah air. Kaya nemu orang-orang ngat deh deh. Orang-orang ringan deh.
0: Benar deh ringan deh.
1: Ya boleh ngasai kena. Nunga ngat, nunga kuda kok keriul.
0: Mel benar nupi ikan mas neh Mel.
1: Kai.
0: Nama Mel ringan. Ya beranau ngikan ya meri ikan ya umpan. Umpan ya Mel. Masuk
1: umpan menyata
0: ya hanya beranau ngoi ikan-ikan ya paham gak perasaan Mel. Okey, Judan Ami itu Mel. Jadi yang madah ke siku-siku orang tu ku ya nak sebaka cara nyelap kati ku ya jadi bak ya ku ya tadi Mel mayuh cara ku ya nanti ke nyelap ngumbu hati ke benar ingat tadi ku ya medak media sosial ku ya media sosial tu baka titi tadi meh YouTube ke Facebook ke ku ya laban mayuh konten-konten ke ngasuh kita lucu menyatai ngasuh kita kelihati ku ya ketawa ke diri ku ya hari utai ke di pedak kita yang tadi kita yang pedak dia tau mayu utai ke lucu-lucu demel tiba titi tiba YouTube tadi kadang ngasuh ketawa genya tadi ne
1: bisa maga the same baka telefon to ya baka nemu maca hati kita ya gak the same mayanya diringat mayanya ditus hati bisa jako ayat ke dia. Kena ke
0: Alu pansut
1: baka ke
0: ngajar kita ini.
1: Baka ke maya. Kena ke maya tua ke mengalami nyak macam tadi maya tua ke tus hati. Bisa ke jakuk ia merangsang tua badia madah ke tutuk nyak tuk nyak.
0: Betul.
1: Celap ke hati tua macam jakuk nyak tadi
0: ya. Kena ya maya tua ke benung tus hati bisa penanggul atau ke menyik ke jakuk ribai benung down tadi deh. Lalu alu ayan gote ke bukanya ne. Lalu celap ke hati kita ini jako-jako ke di pansur kenyata tadi lalu ngau music sekali lalu celam hati hanya meh ko Judat Ami tadi Siti Ricara ya medak konten apa media sosialnya tadi meh ko ya okey lalu udahnya ko ya anang nak ingat ke bersampi dalam hati ko ya hanya setuju ke ko tadi meh ne nanti kita yang tadi saya ti benong ringan bersampi jampat-jampat laban harinya arti kita lalu jampat celap. Jampat celap lalu nyeliah kita ini hari maksud kutai ke jako-jako ke nak mana hantar di mail.
1: Iya, betul.
0: Okey, kumpai buka pasta. Aku lagi, ya aman punya mail. Kan nyadi ke aku nanya buat nye mail.
1: Iya, betul, Sam. Lama kita itu bisa mengkata siti-siti pengarap deh, Sam.
0: Betul. Anak nak sampai ini.
1: Iya.
0: Dia uduh kan, tanya aku ini.
1: Nah, nenek nuanca.
0: Kumpai buka pulau aku. Kumpai buka pasta. Aku lagi, ya, itu amat. Dia tadi mail. Nggak nyadi aku nanya buat ini. Sampai nanti kita benong hati, kita benong angat atau keringat. Hanya Siti utai ke patut dia kakak kita yang tadi mail ngambil ke nama tu lalu celah pati kita. Okey.
1: Okey, pemaga Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang ke panas hari kami di tu. Lalu yang madah ke pasar ringan ngop pedi sati baku nanti ringan ngop pedi sati aku macam buap ku ya aku maya belajar ku ya nanti maya belajar aku tau ku ya lalu nanti maya di rumah aku muka telepon dengan lagu kadang mandi kita nak uliah ringan lama DJ ya kita nak fokus ngau tai ke di pelajar kita ku ya tu sikit amat sem aku rasa ke aku umpu nanti bakal aku ringat terlalu lama nak uliah fokus ku ngerja siti-siti pengawal tu sikit amat nanti kita ringat terlalu lama nang kita nak uliah fokus anak kita bakal tua ke gawak tu nanti tu ringat maya tu gawak ngamai pengeringan hati nak uliah fokus tu nak uliah ngerja pengawalnya ngamai ngamai nak uliah adu pengawalnya nanti bakal tua berumah pen tua ngaya tengahnya dia pengawal dia adu tua laban tua tu tadi akhir ringat deh
0: kau pernah umur mati jampat ya,
1: ya, betul,
0: Mel betul. Umur mati jampat macam-macam cara tadi udah disebut bala kaban kita tadi itu Mel kau belagu-belagu kau sampi-sampi kau narik-seput narik-seput ya banyak cara kita lagi nanti kita kelalu ke berundiang kenyal lagi hanya nak kerja pengawal kita tadi ketemu berundiang kati kita ke benong ringan tadi ya Mel tiap kali kita angkat Dani itu tadi Mel nama kita dah jelak mata. Alu bisi, alu bisi masalah nak kita. Hanya nama yang penghidup ni. Sekali kita Dani pagi jelak mata seput. Alu bisi ni penanggul macam-macam ni. Kadang ambil ke bandian tadi. Bakal bisi utai jahai. Hanya utai penanggul macam tadi. Okey. Nak boleh diseliah ke kita.
1: Ya,
0: minat kita nemu ngiga cara berkeni kita ke mutar kenya. Okey, Nicholas Layau Tibu ke pagi tu. Jadi ba ya ko ya. Nanti benung ngati benung ngangat mai ko ya tadi mel benung ngeringat nanti nuan bisi tak ke dikeringat borang bertemu ngau ya ko ya. Ambil ke padu ringat ko ya. Okey, maneh nuan nama tu bejako ngoya meh. Okey, tu engka bisi tanya engka tu tanya tu ringat engka bisi carut ngorang ke kini tu engka bisi carut ngorang nanti bisi carut ngorang ko ya bertemu aja ngorangnya berandau ngau maneh ko ya. Okey, hanya hari Nicholas Layau Tibu ke pagi tu.
1: Okey, jadi Adeline Julie Lin empatau trenes sem.
0: Betau.
1: Okey, jadi nanti bakal yang pu nanti penuh ringan kena ngejelap kati diri tak otomatik ku rajin ngeraja pengawak ku ya bakal berkipan ke gari berbasuk ke pingai habis utai diadu ku ya nyapan adu ngam mulut te kucak-kucau ku ya pemuas ya agak celap kia nyona ingat gage nama otek ngaso ringat tadi
0: tu bidi orang ke bumpu nama tu orang ke bumpu ulah ke bekenya man tadi mel nama yang ringan ya lo otomatik ya rajin
1: ya betul
0: maya kedanya lo habis mau tadi ada doe tadi
1: ya
0: nyumai menya tadi sapu menya tadi tong ngerja tai nuci kereta menya tadi hari ke nama tu bersawat hari ke nama nama berundiang kota yang ngasuh air ingat tadi hanya main kerja pengawal
1: iya rumput panjang apa habis dibantun
0: rumput panjang habis bantuan nih
1: nah ngawaknya saya laban kita mantup ke pengeringat kita itu tadi pengawal ke di kerja kita itu tadi deh ukai itu tadi nyau bertima-tima jakuk ngurangnya nak ngemedis kepala itu kerja pengawal ke mana
0: kerja pengawal ke mana
1: udah tuh celap hati tadi celap gak hati itu mana utai nyau udah repah nyelis
0: mayanya mayanya mayanya udah berani viral Apa nak berani birak maya mayanya ini mu di mana ringka?
1: Nak berani mansa kan mau?
0: Mansa nak perlu rane. Apa nak ringka? Okey, tu Rica Unup dari Simpang Semuncan. Nanti benuang ringan ku ya, tebah ke Radio YFM. Ni kan lagu ku ya. Nanti nak ku ya, tebah buka YouTube. Peda jangan nama terkekak kita ku ya. Celah pati udahnya ku ya. Nya, hari Rica Unup nya, nya bunyi ke tanya tadi ke tadi ni email macam-macam ke lagu ke boleh didengar kita ba YouTube ba YFM boleh didengar kita okay.
1: DJ Min tu bisa message ku to Sam ku ya.
0: Nanti ringat ke siapa pagi tau.
1: Nanti ringat ku ya. Baik belana ke lajak ke 30 km ku ya.
0: Alu laju ni. Alu uliah ni datai 30 km.
1: Tu DJ Min uliah. Nanti bakal aku nak uliah 30 km tu. 5 km cukup.
0: Aja lah DJ Min nama ya. Benar ingat ya. Belanda.
1: Belanda ku ya.
0: Lama aku Belanda. Aku biasa tadi ni.
1: Lama ya salah jam.
0: Belanda apa lagi tadi kereta tinggal kia ni. Bisa kemudian kereta depan tadi.
1: Bisa.
0: Belanda apa lagi ngambil pada ringan.
1: Okay Sam tu bisa willing to nimai tu ku ya. Kena aku nyedap kati ku ya. Terubah aku segi narit seput ku slow-slow ya udahnya dilepas kaku kira 10 second kira sampai 20 slow-slow ku ya 20 kali me ya tu narit seput ya tu tadi ku ya slow-slow lalu ninga lagu slow rock ngol lagu rohani udahnya cooling down kia mendap movie kia cerita Mr. Bean ku ya cerita Mr. Bean
0: ngasuh hati celang ngasuh ngai ketawa apa nama mendap Mr. Bean ketawa mendap ya
1: betul pen Mr. Bean tu ada berjaku.
0: Mendak ulah ayanya ja dah. Mendak muanya. Jangan ngasuk ketawa.
1: Iya.
0: Okey, Domino untur hari flat PPR rantau panjang. Nanti ya aku ya nyamai aku ku ya. Alung ngulai hai kopi ku ya Mel. Nanti benar ngati benarangan ngulai hai kopi alu tamak pangkiang ku ya. Nanti aku bagas lagi ku ya. Breeze walk aku belah madang sawitnya ku ya. Tahu baik min ni. Min tu du.
1: Min kat Belanda ngai breeze walk.
0: Ngai breeze walk min. Ya tau ke Belanda. Mana kata tadi Mel sambil ngecik sawit kita ini ada pun sawit ngasuh hati di rindang lagi di bisi ada pakok kubu antara patah ke baik pula
1: iya bisi ke di kelawak tu
0: bisi ke kelawak ni kadang suah ke bertimbal jako tang orang mayu halah laban dia kasar jako kuya mel au yang aku di rempu ni sida ya ke dulu ngepun sida ke balang ngeransi kuya nanti ya just cool down kuya malam pun ya down ku ya. Okey, ya 2 minit untuk
1: orang.
0: Ya ku ya mana aku nama tong mai berjalan apa belah pun sawit ku ya.
1: Ya, mana nya Sam. Lama bisi kita itu siku-siku nak sebakar. Maka ke peninggal kita kebuka tadi. Nanti ya ringat yang kerja penguat di rumah. Bisi keringat tu tadi Belanda bunyi ke di Jemin, breeze walk. Bisi orang tu tadi yang dengar lagu. Mana nya Sam.
0: Ya. Breeze walk ke taman kini ne. Kena ngelantang kati kita hari kita ke pesawat mana lagi. Breeze walk ke berjalan. Ya, yeah. Okay, hari ini tinggi pagi tu nanti ya aku ya.
1: Dah baca aku tadi.
0: Dah baca ni. Okay. Siapa gitu ya mayuh ke mari sang pagi yang ketua tau
1: habis itu Sam Jonas Tulang tu ko ya madah kari di skuau mambam pagi tu ko ya nanti kabar benar ingat ya baik baik noan makai nyamai ko ya baduk ya ingat ko ya tu tadi hari Jonas Tulang tu baik makai kaban ko ya
0: baik makai Aau, kau kau nya so ringat lama kan Mel?
1: Aau,
0: ngambil mai makai lama.
1: Ya, dah tua sponsor ya.
0: Apa?
1: Tua sponsor ya keringat.
0: Tak nyadi ini.
1: Alun tak nyadi. Ringat gak kapan lagi?
0: Tak nyadi. Okay.
1: Okay, Ray Kuang.
0: Okay.
1: Ray Kuang tu Sam. Nanti ba ya kau ya. Baku DJ senang ku ya main betundik ngemayau konfirm mati ringa tau celap laban sikit spesies panas baran ya tau uji kita cara bakaku tok ku ya ha bermain no jelu tupe menyikan wan tadi desem baka mayau udu baka bukai meh
0: laban sidak ya nemu ke hati kita ide kita akan upe sidak ya.
1: Ya.
0: Okey, Wellington Imai bedau ne.
1: Bedau.
0: Okey, Wellington Imai nanti ya ko ya. Udah tadi
1: mel. Udah.
0: Main Mimos.
1: Bedau ge.
0: Bedau ne. Main Mimos nanti ya ko ya. Ngau ringat meh nanti ngau diri sebilia mengo ngau orang ke semak ko ya tebrik ko jaku Tuhan sekali.

0: Yudahnya aku ya. Hari mens mimos ke pagi tu. Wilson Will ke pagi tu. Hari Miri. Ya aku ya. Ukai orang ke bangsa orang ke ringat kelalu lama aku ya Mel. Laban tik kelalu lama aku ya. Nangi ke nak uliah ngerja pengawal aku ya. Laban nanti ya ringat aku ya. Lo nak nama nama teka di kakak aku ya. Kadang tadi kena nyelap kati ya tadi ya. Alo TBC awak alo berkeroke tadi Mel. Alo berlaku nya campat hati ku celap ku ya.
1: Manahnya Sam. Okay, kita bisi Merdan Ashadi ku ya. Nanti aku ke jarang-jarang ga mut ringat tu ku ya. Maya nadai ga ku ya. Maya ti bisi ringat ya. Start meh aku pusun mit ku ke kereta ya ku ya. Kian lalu masuk Tumbina ku ya. Trekking dengan Maga Jugian ku ya. Jelur mayuh macam dia ku ya. Hari tiga. Ada tiga mesti kia ku ya. Ke tengah hari celap dia. Area kampung ku ya. Tu ba Tumbina ku ya tu Sam. Tengah ke Bintulu tu. Neh.
0: Tau neh.
1: Okay. Ya tadi hari peninggal kita Merdan Asadi peninggal. Jadi ngaji kita ke dekat komen lagi topik kita ke pagi tu boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban.
0: Okay, Desen di OY.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Wak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okay. Hurix. Okay, bah, dua pagi wai kita ke pagi tu.
4: Ya. Kita isi topik pagi tu Sam, terus baca komen pendengar kita Richard Unop selamat pagi. Aku dikena aku nyelap kati ku ya pasang ku radio YFM dengar lagu mada YouTube ku ya lu celapnya hati tu ku ya dah lenyau mengeringat ku ya
3: kira bakar rindu dengar lagu mencetari
4: tepah
3: ke lagu lu celap hati ini
4: bisi maka yen will tu Sam jadi bakar ya ku ya ya sigi dia diri aja na ibu petima jaku ku ya makin petima makin angkat hati ku ya.
3: Dia diri aja.
4: Dia diri aja.
3: Okay.
4: Kedua, me time berumah. Kaya meringat sikit ada mood kan kerja pengawal ku ya. Kaya relax saja. Ngambil ke jam 4 gi tenang ku ya. Ketiga tu Sam online sambil dengar lagu rohani. Kaya mai
3: online alu dengar lagu rohani.
4: Rohani ku ya. Nanti paku ku ya. Sikit nantu ngasuh laku. Nanti banyak kita ringat tu tadi ku ya. Kita pansut triple kaya laban maya ringat tu tadi kaya runian kita itu tadi nanti betul kira ke buat emosi meko kita itu tadi ne au laban nak berasai kena kan minyak baik hati ringat tu tadi you know I know ko ya
3: terus
4: segi amat gak tu Sam
3: tambah ke baca laluan dia tahu lah orang kan nyu ngasuh tanya gayanya
4: ya
3: nyu ngasuh kita pedih segi hati nyu kai ngobat hati tadi ne
4: ya
3: okey lenat ke pagi tu nanti baka ya ko ya cara yang nyelap hati ngumbu hati ya mel ya segi ngelawang ke ati ke ngaga utai ke dikerindau ke ya ko ya baka meda sida Facebook titi ngau mega YT ko ya udahnya tadi nguji bercerita ngaga orang ke dipercaya ke kita meh ko ya tadi mel ngambil kati to bisi lempuang mimit meh laban asai pedih hati itu nanti disimpan ke diri tahu ngasuh kita burn out ke tahu ke lelak du diari ko ya ngasuh nama tersusur undi yang kita mana hagi bercerita ngagai orang ke boleh dipercaya ke kita ko ya tadi mel nyameh siko peninggal kita lenat ke pagi itu okey mayuh mega komen ke bukai ke meri selamat pagi yang gitu ana mel
4: ya maka sudah bunga cempaka Christina Siau Nif G pihak muka Daniel ini Mok Lisa Lina Bugis pagi tu boleh baca kami dua SM agang komen kita tu yang terima kasih laban seluruhan nyukong YFM pihak muka seluruhan komen ba Facebook kami kita, YFM nada kita nada yang komen dibaca kami dua SM pagi tu
3: okey itu tiap pagi meh macam-macam topik yang dibaik ba dua pagi wai
4: pukul 9 tu lagi baik kita mendengar ke berita 9 pagi lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami Y9 12 akan ketuk lagi
3: okey harap ke kita sama lantang kerja pengawal anda ringan-ringan ke pagi tu nanti kita ringan kita mampu nemu cara berkini kita ngumbu hati kita meh ngambil ke ringan nak nyoba sampai semanja hari ni Mel okey hari Janice Makin terlebak ke diri lagu dikenang ujung ke awak pengerap pagi kita ke pagi tu
4: bye
3: bye bye selamat pagi.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Magnesia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik Fika, ketika ini di Pusasda di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi pekarangan Dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk Uni Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Nanjo, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam badi itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia kenal tau dengan dia punya fans and also dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300 ribu penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 12 warnai harimu.
1: Spektra 912 warnai harimu.
2: Nidaul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah tak putus-putus berikan kepada kita rezeki. Kan? Rezeki ni macam-macam lah tuan-tuan. Ada orang cakap rezeki itu anak. Siapa yang tak dapat anak dia kata dia tak ada rezeki lah. Rezeki itu duit. Siapa tak ada duit ataupun tak banyak duit, dia kata rezeki hari ini tak banyak lah. Sebab diingatkan rezeki itu duit saja. Ada orang separuh tuan kata rezeki itu pangkat. So siapa tak ada pangkat, tak ada jawatan, dia tak ada rezeki lah. Jadi sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala, kan? Ataupun rezeki yang boleh dirasa, kan? Jadi macam duit, macam jawatan, pangkat, kedudukan, anak, suami, isteri, itu rezeki yang boleh dipegang lah, disentuh, kan? Itu pun besar ni, hebat ni tuan-tuan, kan? Siapa tak ada ni boleh bergaduh ni, jangan main-main. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak tuan-tuan, yang kan, maknawi, tak nampak, yang tak boleh sentuh, kan? Dia bukan harta benda, bukan jawatan, bukan pangkat, bukan anak pinak dan sebagainya, bukan ialah bukan tanah, bukan rumah, bukan apa, tapi dia apa tuan-tuan, kan? Iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting, sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tengok apa jadi hidup kita. Minta maaflah kita tengok. Ini antara kan, perkara yang mungkin kita kena renung sama-sama lah, walaupun betul negara kita ni negara yang campur macam-macam bangsa, agama dan sebagainya, tapi paling tidak kita orang Islam ni bila kita cerita pasal iman ni, ya Allah beruntungnya kita ni. Kita boleh beriman dengan Allah Subhanahu Taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang segala-galanya, yang Tuhan ini tak macam Tuhan yang lain-lain yang orang duk fikir ni. Contoh tuan-tuan, sebab ini satu nikmat yang sangat besar, kan? Kalau tak ada ni tuan-tuan, mungkin kita pun akan tersempang sana tersempang sini, pencang sana pencang sini tuan-tuan. Kesudahannya kita kan bukan kembali kepada Allah, tapi kita makin jauh dengan Allah Subhanahu. Jadi sebab tu iman yang dah ada dalam diri kita ni tuan-tuan kena jaga sungguh-sungguh. So caranya tuan-tuan kena amalkan apa-apa yang Allah dah perintahkan kepada kita suruh buat. Yang wajib itu kita buat betul-betul, yang haram kita tinggalkan sungguh-sungguh. Contoh tuan-tuan, sedang dalam masa yang sama kita amalkan ajaran ni dengan sebaik-baiknya, kan? Zikir-zikir tertentu kita amalkan, kan? Apa dia, peraturan-peraturan agama tertentu kita raikan tuan-tuan, kan? Alhamdulillah hari ni Malaysia aman damai tenteram, tapi dalam bab keimanan ni kita nak kena jaga sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tak jaga tuan-tuan, takutnya nanti anak cucu cicit kita akan susah untuk kan, meneruskan perjalanan Islam di atas muka bumi ni. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam. Itulah iman yang Allah berikan kepada kita sama-sama, insya-Allah. Itu saja renungan kita hari ini. Aqul qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. #penyiaranjakim. Nidaul Islam. Spektra 912 warnai harimu. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Okey, sudah bangun kita orang. Alhamdulillah. Bangun dari mimpi kita, ya. Waktu kini tu dah nyata, ya. Bukan halusinasi lagi. Jadi kita terus bersama untuk ruangan Spektra 912 Warna'i Harimu di Seri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi, pejam celik. Belek-belek jam kita orang di pergelangan tangan, tangga juga di dinding, di meja. Waktu kini tu pukul 9.27 minit pagi, memang sih berasa. Jadi kita tinggalkan hari semalam dengan catatan kenangan yang terindah, ya. Okay. So umpama kenangan yang indah, kenangan yang pahit, kita lepaskan, kita tinggalkan. Jadi hari itu kenangan baru, hari yang baru untuk pertemuan kita hari Selasa 28 Julai 2026 bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijrah. Hampir nak habis, selesai hujung bulan 7 bulan Julai, maka tibalah untuk bulan Ogos, untuk bulan kebangsaan kita, hari kebangsaan, hari Malaysia yang akan datang. Okey, sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang, ya, tanda semangat patriotisme kita. Kita tunjukkan lah, ya. Kita boleh kibar di premis-premis perniagaan, di pejabat masing-masing ataupun di kenderaan anda, ya, untuk menyatakan tanda cinta dan kasih anda kepada negara. Baik, 9:30, insyaAllah selepas ini selepas satu pilihan lagu, saya akan kongsikan mengenai ramalan cuaca, ya, yang kita muatkan perkongsian ini daripada Jabatan Meteorologi

Anda dalam kalender cuti kita orang. Okey, terutamanya bila nak bersama, melapangkan masa bercuti bersama dengan adik keluarga, anak-anak terutamanya. Tapi sebelum ya, belum tiba masanya bercuti, kita kena selesaikan dululah kerja-kerja yang ada. Jadi yang bertugas hari itu, selamat bertugas. Saya mengucapkan sekianlah kita orang bertugas di sektor awam, sektor swasta. Kepada seluruh rumah, selamat bekerja juga dari pagi hingga ke petang, petang hingga ke malam. Malam, tengah malam, baru tidur nak. Kerja seharian memang saya akan habis. Apa kena ya? Munya saya habis hari itu, esok kita mulakan hari yang baru. Ya. Jangan dijuk-juk kata orang lah. Jangan di kata orang dilajak-lajak. Badan kita mau rehat. Ya. Bak kata, apa tu Andi... Bernadi tak cuti dulu bro. Apa sebab kita perlu bercuti? Sebabnya aktiviti tu hanya memberikan banyak manfaat kepada kita ya, terutamanya ya, bukan saja kita dapat menghidupkan minda dan juga badan kita, tapi bila kita dah apa berjalan ya, luas pengalaman kita tu nya akan memperkayakan pengetahuan kepada kita. Ya, pengalaman dan juga hubungan sosial bila kita berada di kawasan lain ya, destinasi yang nak kita tujui, tentu kita orang beramah mesra, bergaul mesra dengan orang Indonesia ya. Apapun, sekali lagi selamat bertugas dengan esok ikhlasnya ya, jujur dalam apa jua kita polah lah, laksanakan kerja nak ikut arahan. Jangan saya ikut arahan. Bila kita ikut arahan tu, minda kita akan menjadi lebih positif ya, benda-benda yang baik ya, yang negatif ya tolak ke tepi. Okey, kita kongsikan bersama ramalan cuaca bagi bahagian Suriaman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini Selasa 28 Julai 2026 bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijrah. Pada sebelah pagi dan petang ini, kedua-dua bahagian diramalkan tiada hujan. Dan pada sebelah malam, bahagian Suriaman diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong diramalkan tiada hujan. Ya, tiada amaran cuaca buruk. Dan untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Dan angin bertiup dari timur-timur laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora ya. Ini dalam kurungan kategori pertama, tiada amaran angin kencang tu. Suhu antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang telah menyediakan perkongsian informasi mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Suriaman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang. Mendengarkan di 89.5 MHz, inspirasi berinformasi untuk saran tempatan boleh didengar melalui aplikasi RTM Click, Portal Radio, RTM, Radio Online. Kita sedang tempatan klik aja Suriaman FM. Dan Facebook Suriaman FM yang bersiaran secara langsung, kita orang boleh langgar milah di Facebook kita waktu tu ya. Dan rekan-rekan Facebook kita, jangan lupa like dan juga share di Facebook Suriaman FM. Kita orang boleh hantarkan komen serta ucapan. Kelaimi akan bacakan untuk anda, insyaAllah. Lagi hiburan, memang kita sediakan lagu-lagu hiburan untuk anda yang menceriakan irama yang berentak, apa ni, pop, sentimental, untuk hiburan kita semua sambil menjalankan tugas kita orang. Untuk Amelina, sayang, memang sayang Suriaman FM.

0: informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12:30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Jangan terlepas pandang.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Azlan and the typewriter, si lagu yang berjudul Idola. Baik, terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama setia di RTM Teman Setia Anda. Dan membagi tengah pukul 9.50 minit pagi dunia 10 pagi nanti kita akan siarkan dari National FM untuk perkembangan semasa yang berlaku di luar negara. Baiklah saudara, cuaca di kebanyakan kawasan di Negeri Sembilan diramalkan baik pada sebelah pagi sempena proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 pada hari ini. Dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia daerah Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan Rembau dijangka mengalami cuaca yang cerah dari pagi hingga ke tengah hari. Ya. Dan walaubagaimanapun, kawasan Port Dickson diramalkan mendung sepanjang tempoh yang sama, ya, tempoh pagi hingga tengah hari. Dan pada sebelah petang, hampir semua daerah di negeri tersebut, ya, dijangka mengalami hujan lebat berserta ribut petir. Dan proses pengundian awal ini melibatkan 22,339 pengundi yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan serta anggota polis dan pasangan. Dan sebanyak 38 pusat undi awal dibuka pada pukul 8 pagi

ditutup pada pukul 12.30 hari, 2 ditutup 2 petang dan selebihnya ataupun baki 18 ditutup pada pukul 5 petang. Dewan Negeri Sembilan dibubarkan pada 5 Jun yang lalu manakala hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 ditetapkan pada 1 Ogos 2026 ya. Baik, itu sikit sebanyak berkaitan dengan keadaan cuaca ya untuk hari ini bagi pengundian awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 dan dirumahkan cuaca baik dijangka mengiringi proses undi awal ini untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Baik, itu yang berlaku di Negeri Sembilan. Order menghiburkan anda dengan Gelanggang Rasa, satu lagu yang terbaru untuk sajian kita dalam Spektra 912 Warna Ya Harimu di Seri Aman FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka untuk perkembangan semasa bersama Nur Ain Abu Talib yang kini berada di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan Ibu Pejabat Kontijen Seremban. Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Sebentar tadi sekitar jam 8.45 pagi, Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad hadir bagi meninjau proses pengundian awal di IPK Negeri 9. Di pusat mengundi ini, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri, Negeri 9-16 pada hari ini. Setakat ini, anggota polis dan pasangan sudah mula memanjiri di sekitar saluran masing-masing, malah ada yang sudah hadir seawal 7.30 pagi tadi. Dan untuk makluman, 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada 8 pagi dan ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12.30 hari, 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala baki 18 lagi ditutup 5 petang. Difahamkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan sidang media di IPD Port Dickson yang dijadualkan pukul 10.30 pagi nanti, dan pada masa yang sama juga akan berlangsung sidang media Ketua Polis Negeri 9 Dato' Afzani Ahmad di IPD Nilai. Untuk mengundi awal ini, seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab. Ia membabitkan kira-kira 16,884 anggota tentera dan pasangan serta lebih 5,455 anggota polis dan pasangan. Itu sahaja situasi terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Ain. Berita seterusnya, Tehran kini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimanapun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Sesulang itu, harga minyak mentah dunia dilaporkan merosot dengan ketara sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek rundingan damai di Asia Barat. Penanda aras minyak mentah Brent susut kira-kira 6% kepada sekitar $86 Amerika setong. Sebelum ini, harga minyak melonjak melepasi $100 setong buat kali pertama sejak Mei berikutan kebimbangan gangguan bekalan global. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk mengahadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis. Ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Portos. Sementara itu, di Sepanyol, kira-kira 76,000 penduduk dipindahkan, manakala 30,000 lagi diarahkan berlindung di kediaman masing-masing. Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan kawalan atau pengagihan tiket bagi perlumbaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Lita Antarabangsa Sepang SIC. Perlumbaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sekian berita yang disuntik oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: Semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Kacak, duhai lagu tu tak jang eh.
6: Dengar lu tak ya.
5: Ya, duhai lagu orang kini tu dimain DJ ya tak.
6: Best nak lu lah.
5: Siaran ni ya tak jang.
6: Siaran FM eh nak, radio hitam pun lah.
5: Hai he, duhai siaran kita pun. Penang boleh tahan radio si Aman tu. Apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
6: Baiklah, 9 pagi hingga 12 tengah hari.
5: Warna

Spectra 912 warna ia harimu untuk edisi Selasa 28 Julai 2026 dan hari ini bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada semua yang masih lagi mendengar siaran Sri Aman FM secara langsung ya. Melalui TikTok Live juga, RTM Click ya, dan portal radio RTM Radio Online, terutamanya di Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa adik kakak like dan juga share Facebook Sri Aman FM kita tu, dan follow IG dan Twitter Sri Aman FM. Baik, ini perkongsian yang kita nak bawakan juga berkaitan dengan keadaan cuaca di sekitar Sarawak ini. Sarawak berkemungkinan akan berterusan untuk mengalami apa ni, jerbu beberapa hari yang akan datang ya. Kita kongsikan, kita dapatkan informasi ini daripada berita RTM Sarawak ya. Dan keadaan ini diramal berlaku sekiranya pembakaran biojisim semakin meningkat di luar persempadanan Sarawak. Menurut kenyataan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak, ia susulan fasa monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu ya, dan dijangka berakhir pada bulan September ini. Dan dalam tempoh terbabit, rantau negara akan menerima tiupan angin secara konsisten dari arah barat daya. Sehubungan dengan itu, NREB Sarawak mengambil pelbagai langkah termasuk mengaktifkan bilik operasi jerbu, rondaan lapangan dan seterusnya membatalkan permit pembakaran terkawal yang telah dikeluarkan serta memberhentikan pengeluaran permit pembakaran terkawal. Selain notis larangan pembakaran terbuka kepada semua pemaju projek dan program kesedaran larangan pembakaran terbuka bersama agensi-agensi lain, ramai turut diingatkan untuk tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Baik, sedikit sebanyak berkaitan dengan jerebu yang berkemungkinan melanda Sarawak dalam beberapa hari yang akan datang ya. Mungkin juga kita boleh kongsikan bersama di sini antara langkah pencegahan khususnya untuk sekitaran ya. Hentikan pembakaran terbuka dengan tidak membakar sampah ataupun sisa kebun ya.

salah satu daripadanya. Dan untuk langkah keselamatan kesihatan, terutamanya untuk individu, kurangkan aktiviti luar, hadkan berada di luar rumah, terutamanya bagi kanak-kanak, warga emas dan juga pesakit asma ataupun jantung, ya. Untuk kiranya langkah-langkah awal untuk menghadapi je rebu, ya, sekiranya berlaku, pastikan anda mengurangkan aktiviti luar, minum air secukupnya, 8 gelas sehari disarankan, ya, untuk mengurangkan kesan dehidrasi. Tutup tingkap dan pintu, pastikan rumah tu tutup rapat untuk mengelakkan asap jerebu yang masuk. Dan jangan lupa gunakan pelitup muka, ya. Basuh tangan dan muka anda, hendaklah sentiasa membasuh tangan dan muka selepas pulang dari luar ataupun menghilangkan debu yang melekat. Dan kurangkan merokok dengan mengelakkan merokok di dalam rumah ataupun kawasan tertutup. Itu antara langkah lah, langkah keselamatan kesihatan bagi individu untuk menghadapi jerebu, ya, sebab sawak di apa kata dia, oleh pihak NRAB akan berlakunya jerebu dalam beberapa hari yang akan datang. Jadi perkongsiannya kita muatkan, ya, informasinya dalam pertemuan pada pagi ini, ya, dalam Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM, ya. Okey, jaga kesihatan kita, jaga keselamatan kesihatan setiap individu.

0: Sabar je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta bahagia.
2: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
4: Bukanlah perhatian yang kumahukan, bukanlah sanjungan yang kuharapkan, bukanlah sorakan yang kuidamkan, bukanlah pujian yang kudambakan. Cukuplah dengan hanya secebis rasa kasih sebagai semangat untuk aku terus berkibar. Kerana

berkibarlah bersamaku. Berkibarlah, berkibarlah. Bersama kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Spektra 912, warnai harimu. Kita teruskan dengan salah satu makluman mengenai aktiviti yang bakal dilaksanakan pada hari Rabu dan Khamis ini, esok dan lusa, iaitu Hospital Seri Aman akan mengadakan sambutan Hari Warga Emas 2026 pada 29 dan 30 Julai 2026, hari Rabu dan Khamis, jam 9 pagi hingga 4 petang, ya, bertempat di lobi Hospital Seri Aman. Dan sasaran utamanya ialah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi anda dialulukan untuk hadir bersama pada dua hari tersebut, ya, 29 dan 30 Julai 2026, jam 9 pagi hingga 4 petang. Dan sebarang maklumat lanjut, anda boleh menghubungi unit fisioterapi Hospital Seri Aman. Jadi warga emas semua dialulukan untuk hadir bersama kekal aktif, sihat dan juga bahagia, ya. Jadi sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Seri Aman ini bertemakan penuaan sihat, kehidupan berkualiti.

0: share dan komen Facebook Sri Aman FM. Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

mulanya untuk latihan tembak tahunan bagi tahun 2026 ya, pihak IPD Seri Aman sehingga Khamis ini 30 Julai 2026 jam 7.30 pagi hingga 5 petang. Jadi ia dilaksanakan di lapangan sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerak

0: satu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Megah memandang ke ruang angkasa, lambayangmu penuh perkasa. Ayuh rakyat Malaysia, jalur gemilang dikibar.

Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Beri saya seminit seperti biasa. Boleh? Ya. Baik, kita sama-sama kita hayati Jalur Gemilang. Adakah anda tahu siapa yang mencipta bendera Malaysia? Untuk makluman anda, kisahnya begini. Pada 29 November 1949, Majlis Raja-Raja dengan kerjasama Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Dalam pertandingan mereka cipta itu, seramai 373 karyawan mengambil bahagian dan akhirnya ciptaan Muhammad bin Hamzah telah dipilih sebagai pemenang. Warna merah melambangkan keberanian dan

teruskan dengan perkongsian komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook pada pagi ini yang telah pun menghantarkan kiriman salam masing-masing ke Facebook Sri Aman FM. Terima kasih ya kepada semua. Okey, yang pertamanya Bia-Bia nyemeri bunga tu. Okey, terima kasih banyak Kawi Kurus, selamat Hari Sarawak Maju Makmur. Selamat bersiaran dan semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Cuaca di Kuching panas katanya, nak kita siarkan sebuah lagu versi Inggeris dan juga sebarang lagu untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana sahaja berada. Semoga terhibur hendaknya. Okey. Double NK Baja, selamat pagi dan selamat bertugas. Ceri-ceri selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Cuaca baik-baik. Okey, Jok. Yang mendong ke, panas ke? Baik-baik cuacanya. Okey lah ya. Agnes Indai Robin, selamat pagi, selamat bersiaran Rusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Cuaca kemiri pagi tu panas. Terima kasih Agnes. Okey, ini pula Nun jauh di sana. Mungkin tadi di Miri tu di Bintulu. Safian Bodin. Assalamualaikum, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sehat. Salam rindu selalu. Baik, Rini Sabai, selamat pagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 Sri Aman FM. Cuaca di Serike masih mendung pagi tu. Rai Kuang mengucapkan selamat pagi hari Selasa, selamat bertugas selalu. Sri Aman FM, wadai harimu, kerja sambil dengan Spektra. Terima kasih katanya. Okey, Robert Ganja Robert mengucapkan selamat pagi. Good morning katanya. Rom Lily, selamat pagi. Semoga sihat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM, pasti yang terbaik. Iba Vincent, selamat pagi dari Sri Aman katanya. Nora ngah Nora. Okey, nya berada di Sri Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sihat selalu hendaknya. Terima kasih Nora ngah Nora. Baik, satu lagi ucapan daripada rakan Facebook yang bernama Mary Nanta. Hai, selamat pagi katanya. Selamat bertugas, semoga sihat walafiat ceria lah selalu. Cuaca panas di Kapit. Okey, terima kasih Mary Nanta. Okey, yang bersama kita setiap hari di Sri Aman FM. Baik, untuk pertemuan yang seterusnya insyaAllah kita akan bacakan untuk kesinambungan tugasan bersama dengan rakan penyampaian yang lain. Komen dan ucapan anda akan dibacakan ya, insyaAllah. Dan untuk hiburan selanjutnya ini gandingan antara Siti Sarah dan juga Syuib, Semakin Benci Semakin Cinta sebagai hiburan kita bersama. Dan selepas itu anda dihiburkan oleh Dato' Yusri Abdul Halim dengan lagu yang semakin digilai ramai ya, anak-anak muda pada waktu itu. Jiwa dan Raga, semuanya di Sri Aman FM.

0: Cuaca panas yang berpanjangan boleh menyebabkan tanah menjadi kering, rumput menjadi mudah terbakar dan kebun yang tenang boleh bertukar menjadi kawasan berbahaya dalam sekelip mata. Dalam keadaan cuaca panas, api yang kecil sekalipun boleh merebak dengan sangat cepat, membakar sampah, membuang puntu rokok atau meninggalkan api tanpa pengawasan. Boleh mencetuskan kebakaran yang sukar dikawal. Api yang bermula kecil boleh menjadi besar dalam masa yang singkat, terutama apabila angin bertiup dan keadaan sekeliling kering. Kebakaran kebun bukan sahaja merosakkan tanaman, malah boleh merebak ke rumah berhampiran dan mengancam keselamatan nyawa. Untuk mengelakkan kejadian ini, elakkan pembakaran terbuka semasa cuaca panas. Pastikan kawasan kebun sentiasa bersih daripada daun kering yang mudah terbakar. Jika perlu menggunakan api, pastikan ia diawasi dan dipadam sepenuhnya sebelum ditinggalkan. Sentiasa sediakan sumber air berdekatan sebagai langkah berjaga-jaga, dan jika berlaku kebakaran, segera hubungi pihak berkuasa. Ingat, dalam cuaca panas, api kecil boleh membawa bencana besar. Jangan ambil mudah. Cuaca panas mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi kebakaran boleh dicegah. Jaga kebun anda, jaga keselamatan semua.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Cuaca panas yang berpanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada hawa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, stroke haba. Stroke haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering. Degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pingsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama, tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur, dan dalam beberapa menit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berlepas situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian, dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan, dan yang paling penting, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus, elakkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.
2: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
3: Baik, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Selasa 28 Julai 2026 bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.44 minit tengah hari. Manakala fardu asar 4.6 minit petang. Dan seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.49 minit petang dan fardu isyak 8.2 minit malam. Untuk esokan pagi, fardu subuh 5.24 minit pagi dan syuruk 6.36 minit pagi.
2: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: 95 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan

0: sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: 12:30 hari kita akan mengikuti berita tengah hari dan juga rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM untuk siaran dalam bahasa Iban. Baik, Emil mengundur diri untuk seketika. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang ya, dalam Spektra 912 Wanai Harimu di Sri Aman FM. Terima kasih semua yang mendengar kita sejak 9 pagi dan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Assalamualaikum, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Cumalah lagu terakhir kita.

0: Selamat tengah hari peningah. Dia tu kami nak bawa ke berita tengah hari. Tiga penetap strategik bisi sudah dirintai ke Gerempung Pengintu Pengelantang Islam Malaysia Perkim dikenal ada ke ekosistem wakaf di lebih moden meruan serta oleh merik pangkak ke besar lagi. Penetap tu ianya langgur penemu tika numbuh ke Raban sandiang penemu kerja guna teknologi ngau atur digital. Dalam pengawak ngatur wakaf, pengawak tinggalati ke ekosistem wakaf dengan tabir urus ke mana haki ngau kawal kerjasama strategik antara Mayuh Pengkeh Raban. Penetap tu dibantai ke Premier terlalu nyadi Presiden Perkim Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping lebuh ya kenutup konvensyen wakaf dakwah antarabangsa 2026 kemari. Semua penetapnya dipersetujukah udah sidak ke temuk mantai serta berkongsi ke penemu bak sepemanjai konvensyen tu ke diatur. Berbak ngonya Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim muji pengawak Perkim ngau Kaunsel Dakwah Islamiah Genturung Asia Tenggara ngau Pasifik tiptuai ke Premier Sarawak tudah mai atur dakwah ke lebih progresif serta pintar dikenal ngukuh ke penyerakup antara orang Islam serta mutar ke isu Islamofobia. Menteri Besai Megah Madah Kediri nyukung pengawak terdekat ngaka ekosistem wakafnya nyadi lebih moden. Ya madah ke penetap ti dibantai ke bak konvensyen tu dekat dulu di Serenih Perintah sebedau ke dibaik di perunding keraban menteri ngau Kaunsel Bala Raja Melayu. Pengawak ti ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia PMA bersih baru, dia tu dah masuk renggat pengawak dor ngerembai ke pasportnya ke Sabah ngau Sarawak. Pengudah Upis Immigration Malaysia ke Belabuh ngeluar pasportnya kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia madah ke perkara tu dipejalai ke dalam dua renggan. Bak Upis pengeluar pasport bak dua bengkah menua tu timungkur renggat ke-6 ke Belabuh diatur hari kemari. Ngau renggat ke-7 tika berengkah dipejalai ke 3.8 tu ilah. Ungkup renggat ke-6 di Sarawak. Upis tinggeluar ke pasport tu ianya di Bintulu, Sri Aman, Palan Transformation Kanan Mekuri UTC Kuching ngau UTC Sibu. Rengat ke-7 pengawak tu dekat dipejalai ke bawah upis sidak di Kuching, Lawas ngau Limbang. Semina upis ke bisik dirintai ke Dito Ajak dekat berengkah ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia ke baru nitiah ke maya ke udah diletak. Pasport antarabangsa Malaysia kebarunya dilancar ke kena 30 hari bulan 6 tu kemari serta bisik 94 pentebak pengelikun. Upis Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC bergulai ngau University Multimedia MMU GSMA ngau MMU Synergy dekat bersaup mengatur edisi keterubah Converge Telecommunication Policy and Regulation Masterclass 2026 di Sarawak. Penerang hari MCMC madah ke program tu berguna benar dikena ngerembai ke kapasiti ngau pengulih ngemansang ke polisi serta atur penyaga digital ke Sarawak. Kelimpah hari tenegap ke ungkup pengawak Malaysia nyadi pengerandang bidang communication ngau atur penyaga digital bergentur menua adab kita. Program 5 harinya ke berengkah diatur kemari nyentuh ke 31 bulan 7 tu nyedia ke pelasar di mana benar Ndor Perintah, Raban Penyaka, Raban Kenyaka Polisi ngau pemekuh industri ngangkat ke pemerintiati sidak berkawal ngau teknologi baru. Orang ke ngulok pengawal pelajar tu dekat dibaik ngulok pelajar eksekutif ngau randau interaktif tu tika dipejalai ke Raban orang ke Terbangkar ari kandang menua adab kita ngau ba peringkat antarabangsa. Kira 3,000 ikut pengari ari 14 pampang parti pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Betung disadang dekat ngangguluk konvensyen khas PBB Sarawak Zon Betung tika diatur bak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan kena 1.8 tu ilah. Sapit Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak PBB Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke gemporok nyelak berguna benar dikenak ngatur kuyang ngau tujuh parti negap ke penyerakup dalam parti serta nyedia ke jentera sida nangkup pengawak pepilih menua Sarawak. Gemporoknya megak diatur kena ngatur gerak kerja bala ketuai ngukuh ke gempung dalam parti serta nentu ke semua bala tuai akar umbi sama saati nyukung agenda pemansam menua. Yang nak nabur ke berita tengah hari, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari peninggal. Bakal selama ninti yang hari dua. Kita mendiang ke awak ngela tengah hari. Hari YFM Bintulu.
1: Ya, terima kasih Sam.

Yang jadi pendengar dulu break selama tengah hari. Bertemu kita bawang lah tengah hari edar kami hari YFM Bintulu atau ke RT Bintulu mengulai kita yang untuk pukul 3 ngalih hari itu lagi lalu bakal selama timpuh ya atau ke jam ya hari pukul 12 11 tau mega hari pukul 12 mengelah tengah hari yang untuk pukul 3 lemah itu lagi ngelah tengah hari YFM Bintulu. Ya nyalai ya ke tengah hari itu ngelola tengah hari YFM Bintulu kita mulai ngawaku DJ Rud Anak Ampung atau ke DJ Perencing lalu bakal selama kita dekat gulai 3 jam lalu bakal selama mega berita hari aku mana gerai jadi ngarap ke berita kita peningan mega sama bela gerai dia dalam pengelantang.

Ya, Ari Stevenson yang tadi peninggal lagu Ketubah ngelah tengah riwai FM Bintulu. Lagu Aki Bakar Selama. Lalu pihak mereka bakar selama mereka peninggal bahawa ngelah tengah riwai FM Bintulu jadi tusun program kita dalam kadang ketiga jam tu pukul 12 tengah-tengah hari tu yang nyabat jam di Ketubah. 12 ke pukul 1 alai 12 pukul 12 tengah-tengah hari tu lagi dekat menatai ke pesan berat. Udahnya 12.45 kita bergulai ngawak toko kita bergulai ngaku bawa program nemu kita. Jadi bawa jam tik kedua pukul 1 hingga pukul 2 ngali hari program ke nang ya bisa nak tahu nadai ianya temuai at YFM Bintulu. Siapa temuai kita ke tengah itu lagi lalu nama nak berita ke dekat di kenang di kenatai ke dikunci dengan kita semua sama-sama kita ingat pukul 1 itu lagi token tudi ke program nemu kita. Udahnya habis program ataupun nangkan ke temuai program temuai at YFM Bintulu ala aku dekat berkongsi ke berita-berita hari kami di Bintulu itu sekedar hari program tok program tok pengawak tok aktiviti ke bisa diatur udah diatur ke dekat diatur dekat dikunci ke aku meka lagi ya bawa kita ke ngelah tengah hari YFM Bintulu udahnya pukul 2 kita lagi program kandang ya bisik dalam tusun program bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu ianya kini kita sehari itu pukul 2 pukul 2 setengah ngelih hari kita mulai program pesan rindu hati nyalai bakal selama agi bakal selama nak berubah tusun program bawa ngelah tengah hari kenyak ya tadi ke udah dikenatai dah disebut dah depan aku tadi peninggal ya. Nyalai pengharap aku netap harap kita boleh netap ke pengerinduk kita netap ke hati kita mendiang ke kami ngelah tengah hari YFM Bintulu. Lalu ke tengah itu nang ya cukup ya jam untuk kita ingat tu merarau ngintu diri nyalai nama nak engkayu kita ke tengah itu nama nak lawak kita ke tengah itu peninggal nak ada salah tahu berkongsi dengan kami tahu maka daripada ke bot TikTok Bintulu FM atau ke Facebook RTM Bintulu ya. Nanti lawak kita menua, lawak kita rumah panjai, lawak kita bangsa Dayak. Cukup nyamai makan, tajak pandia disebut kita kasam. Tau ke belacan. Ya, Bintulu terbilang ngau belacan. Nadai sejakuk, nadai nyamai. Namanya belacan.

Nyanya melaku Ari Richard Wanda nya peninga lagu Adai Si Cakunya. Jadi aku lihat ninga leka lagu bisik siti leka lagu sekenteran leka lagu balaku tadi Adai Si Cakunya ianya bisik girlfriend nak dai girlfriend sama cakku ya. Nang amat. Nada jadi ke penanggul nanti kita nadai suluati taka bisik suluati. Kadang bisik suluatinya tahu yang ngasuh kita bingung agak inap ya setuju kita nyapa pangai badai rimpu nah ya jadi ya peninga dekat kunci kita berita gayari kami di Bintulu gayari kami tengah hari itu panas lalu kebenar ya hari pagi tadi mah panas gayari kami di Bintulu tang kemari ya bisi mamam gayari kami di Bintulu pagi bisi hujan mesik dehnya urang pukul 11 kena teduh ya kemari nah lalu tengah hari itu bansi ya panas nya betul baku untik mari udah hujan sari itu ya panas pergilah hujan lu sok panas nya main nanti ya gayari kuliah ngatur diri bansanya peningan mu kita pergilah ya hujan ani buh kita bebasuk garik mayu-mayu nyemi garik mayu pian tadi entang me tadi utanya diatur petara ne ya. Mana bisi hujan si panas mana tangga lebuah ya ke nyau lama kemarau lama panas pan tau pulai ke penanggul maka kenyak maka nanti hujan berunggu hujan pulai ke penanggul tang ya bak kita yang tadi peningah nanti ya hujan berunggu hujan kita berhati-hati sama maka nanti ya kelalu lama panas hari kita patut nya ke pengerai ya. Jadi nya berita gayari kami di Bintulu lebih agi buat puak pasar Bintulu itu panas gayari jam ke dia tu lalu hari pagi tadi kebenar ya panas tengah hari itu bega aki mengkang panasnya. Lai kita peningan ada salah tau berkongsi ke gayari kita di bandur kita tau padah kanggo kami ngambil ke kita yang tadi sama nemu berita gayari ngau berita-berita kebukai nanti bisi program pengawak kepsidiatur ada salah tau mereka berkongsi nah ngau kami bawa ngelat ngari YFM Bintulu. Ya jadi nanti hari kalau hangat, kalau panas tentu kita ngigok tak kecelap, ngigok air ya.

la kuri raban majestika nyati ukai semena BC AIS namanya Chando Word ABC tang AIS ati maka BC besai artinya nah peninga ya sama-sama meh kita berarti ke nama arti AIS ati nyalai ke sekali itu aku deka maca pesan berat ke BC diterima jadi keterubah tu enya jaku pesan ngetas ulit ngau ngelumbung nyalai jaku pesan tu dituju ngakai semua kapan belayan berumah entelangau rumah jantai baliah rumah bakar pulai rumah bakar pulai pisang hulu pulai ke pulaunya nih laban BC duit itu rumah bakar pulau pisang hulu ngerumah jarup pulau pisang ilai. Lalu pemegak nuju rumah kapan belayan bawa rumah Jalin Sungai Amang Kapit rumah Lawrence Melatai 1 rumah Dinis Sungai Amang kapan belayan bawa rumah Richmond Sungai Amang rumah Kiong Sungai Sibau kapan belayan bawa rumah Bangkung Nangas Bala kapan belayan bawa Uluyung Kapit Sungai Paku Sungai Anap Tatau ngau kapan belayan bawa Sempuna Baliah serta kapan belayan di Sibu ngau kapan belayan ke Bukai ke Ngelala yang Edward Jepan anak Geramung nyalai pesan tu enyek pesan ngetas sulit ngau ngelambung ngau ngelumbung yang Edward Jepan anak Geramung jadi pengawak dekat diatur ba melatai satu jalai baruah jalai seliriak kapit kena satu di bulan 8 2026 ehnya hari 6 tu ilak nyalai kapan belayan kedekat nemu ngau silia aki kita tahu telipawun ngakai lumur telipawun bini niang ianya 014-380-1183 ya tahu telipawun ngakai ya bini niang bernama Jatai ngena lumur 014-380-1183 lalu tahu maka telipawun ngakai ipar niang ianya bernama Christina nucu lumur 011-1895-7828 ya tahu kang nucu Veronica 011-4005-6554 ya lalu ke Siti tu ianya pesan ngintu 100 hari jadi pesan tu datai ari Kanyan anak ngipak pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Sofian tau ke Sambau tau ke Ambau anak Kanyan kena 1 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 6 tu lalu pengawak dekat Berengkah pukul 10 pagi berumah Lawin nanga mepi lubu antu. Lalu pesan tu nuju Thomas Sebiliak Bataman Tungku Miri Inai Aaron bak Lambir Miri Ami Sebiliak bak Bintulu Jemuri anakku Kusing bak Melugu bak Melugu Temawai serta Kabang Belayan bak Melugu Kuari ngau Kabang Belayan bak Panggil Sri Aman. Pia muka pesan tu nuju Pawa bak Palak Tawung Deluak dari ngau Sangkan bak Sumpak Jenai toka Inai Sedam ngau Inai Nancy bak Sekerang Sedam bak Enteban Kabang Belayan bak Ngelili Lubu Antu lalu pia muka nuju Kabang Belayan bak Skim 1 ngau Skim 2 Batang Aik ngau Kabang Belayan Kebukai kenalah disebut nama magang ya. Jadi minta semua kita oleh ngatai kediri ngagai nguluk pengawak ngintu 100 hari niang Sofian toka Sambau toka Ambau anak Kanyan kena 1 di bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 10 pagi berumah Lawin nanga mepi lubu antu jadi ke Siti tu pesan semiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat kergang nyalai pesan tu datai ari uju anak lugat toka paininsi madah ke pengawak semiang 100 hari serta muain terbalu lalu pengawak merekat kergang ngi niang binia ianya cimau anak unya jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 1 di bulan 8 tahun 2026
Andor inya ba rumah lumur 35, rumah beranda Tanjung Rirang Semanggang. Lalu pengawak tu dekat berengkah pukul 8:30 pagi, ba sembiang ba pendam sutung. Udahnya tembuk sembiang semua bala kepsi datai sama de baik empuru magang ba rumah niang tumpu inya ba rumah lumur 35, rumah beranda Tanjung Rirang. Nyalai ngotnya pesan tu dituju ngagai kabang pelayan ba Tanjung Rirang, Skra Ulu, Skra Ilik, Putat, Putat Baru, Tanjung Beladin, Terusan, Tekalung Baru, Entulang, Kampung Resak, Berangan Ulu, Ngau Berangan Ilik, Kaban Belayan, Bok Liuk, Ijuk Ulu, Ijuk Ilik, Sebu, Tanjung Bicat, Tajur Ulu, Ngau Tajur Ilik, Kaban Belayan, Bok Sengkuang Ulu, Durik Bangat, Sakak Betung, Nyelutung, Sebangkui, Remabung, Penurin, Di Betung, Ngau Kaban Belayan, Bok Mamaloi, Batu Lapan. Ya. Jadi, pesan tu tadi, madahkan pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang niang cimau anak unyak atau ke bini uju anak lukat kena 1/8/2026. Yang lainnya peningah sekedar ri pesan atau ke pesan ke bisik diterima kami ba dikatai kaku ba awak ngela tengari kita ke sari tu ari YFM Pintulu ya. Terus bulan kami nyentuk ke pukul 3 ngali hari itu lagi ngadi aku ngarap ke pesan kadik nata dibaca aku terang didinga bala kabang pelayan ke di 7 pesan.

Jadi peningah tiun kadidinga kita nya meh nada ke kita yang tadi begulai buat program nemu kita nya lain kena awak ke 15 minit tu. Lai aku dekat berkongsi dengan kita Siti berita nyelai tang amat nyadi. Nyadi ianya berkawal ngau kita ke dipadah kudah mati. Tang na lama danya tang danya ia tahu pula hidup baru. Nanti ya dalam teka suah dibaca kita ini apa peninga suah dibaca kita suah dipedak kita di dinga kita banyak kemari media rama atau kari TV radio kini berita madah ke orang tadi bisi udah ditetap udah parai tanda lama adanya teka 10 minit kini 30 minit kini tau ya angkat hidup baru jadi nya suah amat lah di dinga kita cerita kebangsanya nyadi ya. Tang nanti ya 40 tahun udah mati udahnya ia datai nyeruga nyengenda hidup baru kene kenya deh laban timpuhnya lama 40 tahun amat ya nya kini peninggal nyalai kalau kena mansa runding takah runding kita peninggal takah kita tadi peninggal kalau ndak mikir bekeni mah nanti 10 tahun toko 20 tahun tu ilak aku bertemu ngau ya ya aku dah parai nya narai kita terundiang ya nadai kalau kita tadi rundiang bansanya nadai kalau ngeluah ari akal kita mensia ya namo kita dah medak ronya parai parai meh nak kita 10 tahun ilak kadang aku bisi bertemu ngau ya nak ya nak kita kok bisi terundiang ke bansanya nadai nyalai nadai kalau muka datai dia rundiang kita enggak anggap hati kita peningan eh? Laban kita medak ngemua mata ia udah nadai kita medak ia ditumak ya tentu kita nak dekat mikir ke melabak ke kita yang tadi dekat bertemu ya 10 tahun atau 20 tahun ni boh lama setahun ke dekat datai kini ndak ya. Lepas kita ke medak ya parai ngomu mata kita. Tu contoh ke kun ya. Nanti yang dang bala ke kelala kita parai kita medak. Parai-parai mempiak runia kita ini pian ndak kita 10 tahun lah kada ndak bertemu baru, kada ndak angkat hidup barunya. Nanai. Nanai kita bisi ngembuan ndak tadi dia rundiang kita ini akal kita ndak ngeluah hari rundiang kebangsanya. Nah. Tang nanti urangnya datai baru peningkat kita bertemu baru. Tentu kita mikir antau, nap ya. Kita itu nak jauh hari rundiang antau. Lalu luput biasanya saya kunti aku. Ya ini nak nantinya 10 tahun namanya. Tak tuci-uci bakal ya. Luput ke nak? Atau ke kini ke gaya kita peningat. Nanti kita medak bertemu ngutai ke bangsanya nanti tanya nyadi bagi kita kan? Tangan saya kita ya saya aku ya aku ndak uliah merundiang bekeni nanti aku bertemu ngau bangsanya ni ya tang ti urangnya apa yang nilai kita tentu kita gagal ni ya siro sino ndak masuk takut tang ya tadi kita berundiang 10 tahun amai apa aku tu ka amai nai aku tu ka aku medak di tumba apa ya tadi ne nyalai tang tu nyadi ba India peninga nyalai ba India ujung tahun 2016 ba siti genturong peniau ke di Kumbai Inayatpur Majahwan India urang ba genturong peniau Inayatpur begau lebuah sida nerima penatai siku induk induknya nang udah lama parai balat tekenyit hati, tegepang, kesal, nangi. Sidak ya, orang bergenturung pendiaunya. Lebih lagi orang kediri sebilik ngau induknya ya. Jadi berita penatai ngau mega pemulai Vilasa ditemu rita media antarabangsa. Vilasa nama induk tu peninga. Jadi Vilasa tu ditetap ke parai dalam tahun 1976. Jadi ujung tahun 2016 ia tadi datai pulai baru ngakai menua ya napat ke rumah ya napat ke sida ya sebilia. 2016 tu nyadi dia tu dah 2026 10 tahun udah ne. Tang ia keparainya ditetapkan dalam tahun 1976. Udahnya tahun 2016 ia datai pulai baru. Tang
40 tahun udah pemarai ya, tahun 2016 wilasa datai pulai baru keni bekeni ya tau nyadi bekenyak peningah ya nyalai ya pulai ngakai tahun 1976 mayanya bisala tu okay, vilasa tu gawa gawa

Kalau kebenaran kau bila sa bisa lah atau gawak sarinya dia kena pantu ular tedung kan. Jadi bala kesama gawak ke medak wisala tu di pantua ular pan lalu berumban mai wisala tu berubat. Tang ya ukai debai berubat ke hospital tang berubat ngena cara lama em. Nyangka hospital jauh menyak peninga alai wisala di berubat ngena cara lama. Tang engkau dah ungkup umur wisala nak panjai alai wisala tu ndak boleh diselamatkan. Wisala penparai ninggal ke bala anak ya. Nemu aja nama dah dipantua ular teduang tu peninga. Nyalai wisala ke parai nyepan lalu disengai. Kita sama nemu semua adat kita sama bekenya bisi timpuah ya disengai. Nyalai wisala pan disengai kita meka peninga. Adat bangsa India pabakku mayuh kita nemu bekawul ngau cara sidak yang tadi pemarai sidak ya. Sidak ya mayuh sidak yang nak ditumbak kan. Tang bangkai sidak ya ditunu bisik dua cara. Ditunu tau ke dianyut ke bak sungai Gangga. Nyalai gi bisala tu bangkai yang nak ditunu peninga laban pemarai bisala ke Tegal di pantu ular. Jadi bak India orang ti parai di pantu ular bangkai sidak nak tau ditunu tang dianyut ke bak sungai Gangga. Laban bak pengarap orang India, Sungai Gangga, sungai ti suci, sungai ti berberkat bak sida India din ya. Jadi orang ti parai di pantu ular, bangkai sida ya dianyut bak Sungai Gangga. Sungai Gangga ku sida ya oleh muai, oleh nuci bisa ular serta oleh mulai ke orang ti parai yang tadi hidup baru. Pihak ke penemu sida ya. Nyalai bakanya me bangkai bisala tu peningah dianyut ke bak Sungai Gangga, sungai ti suci, ti berberkat bak pengarap ngau bak bangsa sida India ya. Jadi kisah nama kebuah bisala tu parai. Dia nyak tadi kisah ti nama kebuah bisala tu parai peningah. Jadi bak kisah pemulai bisala pengudah 40 tahun pemarai ya, tadi ke Tegal ke bangkai dianyut ke bak Sungai Gangga, ke Tegal ya ke parai di pantu ular tadi peningah. Jadi pengudah 40 tahun ya tadi bala anak wisala Sidwiko Ram Kumari ngau meka muni dia ada pengudah 40 tahun artinya tahun 2016 sedua yang nerima inai sidak ya lalu sikit ngaku serta harap ke wisala kedatainya ke udah mati 40 tahun ko sidak tadi laban sidak ke medak inai danyut ke bak Sungai Gangga nang amat inai sidak ya meh inai ti ngada ke sidak ya laban maya wisala ke 40 tahun ke udah tahun 2016 wisala ke pulai baru ngagai rumah sidak ya anak ya tu anak wisala tu duiko tu ngelala inai sedua ya laban sedua ya aki ingat ke kelai ke bisik buat tubuh inai sedua ya nya kelainya mengkang bisik ndak berubah ndur ya gagal meh tudah anak wisala ianya Ram Kumari ngau muni tu meda inai sedua ya hidup baru nadai pengirau nadai penangi nadai takut nadai madah ke inai sedua ianya antu nadai ndak nyalai nama utai kenyadi bak wisala pengudah ya ti parainya ke pengudah ya ke ti parai udahnya ya dianyut ke bak Sungai Gangga. Jadi kena ko wisala bangkai ya atau ke ia dianyutnya bak Sungai Gangga ditemu dua ikut orang berikan. Dua ikut orang berikannya pan lebuah medak bangkainya kanyut mansak sedua ya. Sedua pan lalu namanya ngetan ke bangkai tadi merso menyak tadi merso bangkainya lebuah sedua yang merati ke ngau cermat tu dah wisala tu parai di pedak sedua yang tadi laban sedua penemu nama yang mensia bang tubuh mensianya dianyut ke bak Sungai Gangga tentu dah parai ya. Di perso sedua yang ngau cermat dia ada sedua yang berarti ke wisala tu agi bisik kedap ngau nyak seduai pancampat naban ke wisala ngakai kuil atau ke rumah sembiang kalai bak kuil tadi wisala lalu diintu dibun diperubat sami tik diau nguan kuil bak menua dua ikut orang berikannya tadi ya. Nari dipadah kenama menua dua ikut orang berikannya nyalai wisala pan balinsur gerai tang lebuh wisala sedar wisala nda ingat ke nama utai tinya di baya wisala lenyau pengingat nyentuk kiampu nda ngelala ya sapa

Nak nemu nama diri, jauh ia tika nemu, atau ke dekat ingat ke, siapa sudah ia sebilik atau ke dini menua ia. Dia membisalah, dia buat kuilnya peninga pengelama 40 tahun. Ya, tang dalam timpuhnya, dia ada pengingat bisalah pan mupuk terpulai. Ya, bisalah pengujung ia boleh ingat ke, ia siapa, nama utai kenyadi. Nyalai, bisalah kalau nusui cerita penghidup ia ngakai siku induk tibisi datai ngelawak kuil nur bisalah dia. Laban bisalah tu ia kak pulai ia nadai belanja menuanya pancau hari menua asalnya. Nyalai, ia bisi nusui ngakai siku induk, kak bisi datai ngakai kuil tadi, induknya, udahnya, induknya pemulai induk tadi, hari kuil. Ia datai di rumah, induknya nusui ngakai ayak ya ke bernama Citram. Kisah bisalah tadi, lapan bisalah nusui ngakai ya deh. Nyalai Citram lebih dengar kisah bisalah pan terkenyit. Lapan Citram, ia bisi ngau teka nguluk pengawak nyengai bisalah maya pemarai bisalah dalam tahun 1976 subak ya. Nyadi Citrampan lalu berpadah ngagai bala kaban bak menua Inayatpur. Ngasuh bala kaban dia bak menua yang tadi ngikak kaban belayan atau kabala anak Bisala. Nyalai lagi mengkang diau nguan menua Inayatpur gak bala anak Bisala nasib narantai mindah kebukai. Nyadi pengudahnya Citrampan ngatur Bisala pulai ngagai Inayatpur bertemu begulai ngau bala anak ya. Bisala maya ya pulai baru ngagai rumah ya umur ya 82 tahun. Nyalai, peninga mujur amat bangkai bisalah ndak ditunu mayaya dipadah ke parai tahun 1976. Ya. Pelawak aku peninga nyangka mayanya bisalah tu dikumai sidak ya parai. Laban dia kena dia nyu berubat ke hospital, berubat dengan cara lama lebuh ke depan tu ular. Ya, tentulah kita nama nadai seput kini. Parai menyatang nyangka mayanya nak nemu mah nyak mehatur petara peninga. Gayu maturah bisalah dan mu kita peninga jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Nyak bisalah parai ke Tegal di pantu ular, mati di pantu ular, mati hidup baru. Tang, nadai siku kita berani mati, napi ya. Stephen Mayer.

0: IFN Sunrise Time. Selamat mencoba 5 mega.
1: Ya, pendengar sejam kita sudah bergulai bahwa ngelot ngari YFM Bintulu nyalai ya ke sekali itu mic kita ninga ke Randau DJ Flora bergulai ngotumai ya nama ndak ke kenang Randau setuai ke ska ke tengah itu lalu temuai ya ianya Encik Lee Sang penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bintulu.

0: Ya, dulu merasa mengalih hari ya peninga bakal selama jam kedua ngelah tengah hari. Mai kita bergelengok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu. Ya, jadi temuai ku ke ngalih hari tu peninga ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Selamat ngalih hari ngan wan Encik Li, nama berita sarito setahun lebih nak bertemu.
1: Ya, mana berita sarito ni je?
0: Oh, agak maintain sigat ne.
1: Yeah.
0: Oh, tu cum, tu jah, tu dah Encik Li tu ne. Anu dek jah Encik Li lama udah nak bertemu tu kebenar ya.
1: Oh,
0: oh jadi peninga topik dekat di kunci ke Encik Li ke ngali hari tu peninga bana sarito 28 hari bulan 7 dia no ngelai ya penyakit ianya hepatitis sedunia. Hanya topik ke dekat dikunci ke Encik Li ke ngali hari tu na.
1: Ya.
0: Oh, jadi ngambil ke kita nemu hari hepatitis sedunia tu disambut ninting tahun 28 hari bulan 7 na.
1: Ya,
0: oh, ngambil ke mensia mayuh tu nemu ngosi liat nama utai ke disebut hepatitis tu. Tang sari tu ia dekat nyebut berkawa ngau hepatitis C. Laban hepatitis tu ia mayuh. Napa ya eh Encik Li?
1: Hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sari tu yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C tu. Jadi ngambil ke mensia mayuh tu nemu ngosi liat tu Encik Li. Nama utai ke disebut hepatitis C tu.
1: Penyakit hepatitis C itu sebengkeh bangsa virus dari penyakit berampit tiang medis ke tak ke ngerusak ke hati kita manusia. Hepatitis C tak berampit dari cecair tak ke air dalam tubuh tak ke darah kita manusia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap laban virus penyakit itu minat uliah ditemu dari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyat tadi tak diau dalam salur darah serta berlubah merusak organ hati kita manusia. Penyakit atau mega 10 kali jampat berampit dari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Li bahaya ke penyakit tu ne?
1: Ya.
0: Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya jampat agak berampit dari penyakit HIV.
1: Ya, betul.
0: Oh, serta ya semina oleh ditemu nanti kita yang agak ujian darah saja ne. Oh, jadi adakah nemu megak tu kelai ya tau ke disebut kita tanda ya nanti siku-siku orangnya tadi kena penyakit hepatitis C tu.
1: Okey. Jadi kelai keterubahnya ianya tabin, kedua lemah atau kelesu, lainnya muntah atau kerasai ke muntah, kurang selera makai, tak berasa nyamai belah dada, lainnya bisik kuning mata borak serta kulit, lainnya air kemih dekat bertukar jadi celum serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah kalau ini. Nanti nyama kita bisa ngasai ke kelai ke disebut aku tadi. Kita dipinta datai ngau lengkas ngagai dini-dini palan berubat ngambil ke uliah di berubat ngau jampat lah.
0: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelaitnya tadi Encik Li. Ya, punya kurang sekaligus kini kelaitnya di asai ke siku-siku orangnya tau ke ya semina tabian aja kini tau ke yang ngai makai aja kini tau ke bukan tau ke semua kelait yang tadi serentak ya ditemu.
1: Okey, jadi kelait sebab siku-siku manusia tak sama lah.
0: Oh, nak sama.
1: Kadang bisik kelait maka selalu ya selalunya ianya bisik kulit yang mata borak ataupun kulit lah. Bisik ke tabin lain-lain lah tidak mampu kena kelai yang tadi.
0: Nyak kebuah punya kenuan tadi patut ngagak ujian darah tu ne.
1: Yeah.
0: Ngarap sama berarti ke tak ke baru dah sebut Cik Li tadi. Jadi dekat nemu tu antiknya tadi kelai ya ne Cik Li tu berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
1: Bisik lima mengkaya cara penyakit tu berampit ngagak kita manusia ianya hari cara kita berkongsi ke barang peribadi bakal berus ngelik pisau cukur ngau pemapar kukut. Nanti uliah bala peningan mayu anak berkongsi ke barang tu ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikena kita berubat bekam darah ya. Jadi ke bekapnya tadi dikena ndak disanitasi atau kena dibersih ngau likun lah. Ketiga, beleman ngau lebih risiko pangan nang ira induk tau ke lelaki laban ndak berkena ke kondom lah. Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung tau ke pengudah anaknya ada tadi. Jadi kepenudi berfungsi jarum suntik dikena ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tanyapan baginya, virus hepatitis C enak berampit entinya mak kita berfungsi ke sudu, pinggai, ngau gelas lah. Ia maka enak uliah berampit maya berfungsi jamban tau ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C itu maka enak uliah berampit dengan cara berfungsi katil, tawil, tau ke garik lah serta maka enak uliah berampit hari kita berteguk tubuh bakal bertabik jari, berberap, tau ke bersukan lah.
0: Ngarap kesama berarti kena nak semua gaya atau tadi utai itu uliah berampit tadi ne. Ngarap kesama berarti kena anangga kelalu kirau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lin nanti semua kelebih lagi nanti semua orangnya tadi ia sudah dirampit penyakit hepatitis C itu.
1: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap ke hari bulan kau udah ditentukan sidak lutur. Dengnya seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisi ubat bukai ke dibeli hari luar mesti minta pemenang atau sidak lutur dulu lah. Dengnya entinya mak udah melaki bini atau ke bisi tawin. Kita mesti madah ke tawin kita yang tadi ngambil sidak ya berperasa pengerai lalu diperubat. Dengnya tetap ke hati ngasih si kutawi yang ajak serta an yang beleman ngau mayu orang. Dengnya nak uliah menderma darah ataupun organ lah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti semua sudah dirampit penyakit hepatitis C itu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu di dengar bala peningah tu atau Encik Lee. Berkeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C itu serta dini ndur palan kita ke patut berubat tu.
1: Jadi cara kena kita nemu kita dirampit penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita di perancang berperasa bawa hospital tak ke klinik ke semai alai dodiau lah.
0: Artinya dini aja klinik atau ke hospital nah.
1: Ya, betul.
0: Ya patut berperasa darah munyi kena laba penyakit tu semina ditemu hari kita ke banyak ngecek merasa darah tertarik nah. Tu apa nu dah datang ba pengujung ranau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih gig ngai bala peningah tu ke ngali hari tau.
1: Nuju bala peningah kita mesti ingat penyakit hepatitis C tu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggang. Datang main ngai hospital tau ke klinik ti semai alai engau kita ngambil ke berubat engau cara ti betul nanti semak bisik ditemu ke tau ke ditentu ke bisik kena rampit penyakit hepatitis C itulah. Jadi kelimpah harinya peninga megak di perangsang ngemuan penghidup ti berpengerai lalu nyeliah ke semua pengawak ti uliah ngerusak ke tau ke ngancur ke dirimpu lah. Pihak megak tubuh ti gerai engau runding ti mana hendang nyadi ke penghidup kita lebih berpengarap serta penuh pengelantang.
0: Ya, mana lalau rinuannya tadi Encik Lee ngarap sama berarti ke lebih bunyi kenuan penyakit tu pengerkai penyakit tu tadi ya uliah di tagang. Anengai berubat aja. Nyak tadi ke suah di lalau sida ariupis pengerai tu peninga anang lawun nganyung derimpu berubat. Nak ngira bukai seminak penyakit hepatitis C tu tang semua penyakit bukai tu tadi. Nah, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Encik Lee yang tadi lebih lagi oleh ngiri pemerhati hati ngagi kita berkawal dengan penyakit hepatitis C tau laban munyi kaku hari pun tadi ni Encik Lee sari tau 28 hari bulan 7 dua kita ngelaik penyakit hepatitis tau ne ya okai seminat C je lepas yang mayuh tadi nah. Jadi sekali lagi beri terima kasih mayuh angin wan.
1: Okey, terima kasih juga agai Nuan DJ. Lepas itu dah beri peluang ke aku untuk berkongsi dengan berkawan dengan penyakit hepatitis C.
0: Okey, jadi peningah kiranya nak mic kita berlainan kami dalam program temuai kita untuk minggu tu selama hari ngagai semua.
2: Ya, ngau program hari toka program temuai at YFM Bintulu ti di keluarga pengelola program Flora DJ kita Flora Libat ngujung ke jam dia tu pukul 1.14 minit ngali hari. Enyalai tu melaku hari Anthony Usan bisi ninga kita minta tebak lagu tu lalu lagu tu bisi dalam tusun lagu ke sari tu ngelo tengari ngelai harap ke cikgu Sara atau ke cikgu Saha kami minta tebak lagu tu ke perindang kaya lagu kena merindang bala cikgu-cikgu bala pengajar-pengajar ku dah ambis ngajar dah habis kelas rampur menua Sarawaknya tinggal kita cikgu-cikgu terima kasih kita ambil cikgu Sara atau ke cikgu Saha.

Ianya bunyi lagu Hari Anthony Usan. Kayak pala shigu-shigu, bala pengajar, harap kita terperindang. Siti lagu ke dipinta bala kaban kita ke sama gawaknya di pengajarannya Shigu Shaha atau ke Shigu Chigu. Aku nyanyi tiah ke yaga ni ngak medak nama ya S-I-G-U Shigu dari pengajar Sarah atau ke pengajar Shaha ya. Nyadi kita kebukai terus ke bukulan kami. Kita semua meh nak milih bangsa ya ke nemu merti ke jaku Iban tau ke rindu ni ngak lagu Iban harap ke uliah natap ke hati pengrindu kita mendiang ke kami bukulan kami ngelah tengari YFM Bintul yang tu agak pukul 3 ngali hari tu lagi ya peningan nyala ya ke sekali tu aku ngamat ke semaya kepada aku pun tadi ke dekat berkongsi ngau kita berita-berita pengawak program kami ke kami di Bintulu itu jadi ke baru dah diatur baru tembok diatur ianya Borneo International Kite Festival 2026 BIKF cukup ramai jadi kau DJ Flora nama yang kau nurun ke pasar nyau gym jalai kau nyau skut jalai nyau terpagang berjalai kau merinsok nah ketuk kau ya ya kati deh kau aku maya rami kenyak maya nanti kita ingat terpagang berjalan nah nurun maya rami aku ngano tani ala seliah de ko ya laban ufis dang ya tungok ke pasar kita. Jadi terima kasih kita ke bisi datai ngelawak namanya BIKF 2026 tu tadi cukup ramai Mai Muhammad kita ke datai nambah ke penyampau kami di Bintulu nak lama penyampau tubuh kami di Bintulu nambah 3 hari nya pan udah cukup berasa gagah medak Mai Muhammad ke datai ngusung atau ke ngau ngerami BIKF 2026 ya. Tajak pan ma bisik dituntung namanya ribut kudik mayanya tang nadai apa nama program pan mucur diatur ya BIKF 2026. Nya program ke penudi nutup bulan pengerami bab bulan program bab bulan 7 2026 pengerami program kami di Bintulu ya. Nyalai ke selitu pulai ngagai 2008 nak lama daki sari tu berapa bulan 28 29 30 31 tiga hari puang daki ala kita dekat nyengkang ke bulan 8 jadi bulan 8 Bintulu pan bisik buka program ke dekat diatur ianya siti hari program ke dekat diatur kena 2008 ianya Bintulu Marathon 2026. Jadi tu pan rami meka bakal kuda udah laban ukai sebenarnya di program tu ukai sebenarnya ungkup ngagai bala di Bintulu tang meka hari bala kebukai hari menua bukai pan sama di perangsang tau ngau masuk ba pengawak Bintulu Marathon 2026 ya. Nyalai Bintulu Marathon tu ialah 2008 bisi 4 kategori ianya maraton penuh penyawuh 42.195 kilometer separuh maraton 21.1 kilometer pelandak kompetitif 10 kilometer ngau pelandak santai 6 kilometer ya. Nyalai pelandak dekat berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu rami baru bawa Padang Bilun Lama nyilak nak lama daki 2008 tu lalu berengkah di Padang Bilun Lama Bintulu dan nyat megak sama tembuk atau kertinya tadi adan pan bawa Padang Bilun Lama Bintulu ya. Jadi penerang dari komiti besai madah tingatur pelandak tu ianya BDA begulai ngau Bintulu Port Holding Berhad ngau megak upis residen bagi menua Bintulu. Jadi sedang harap ke balon tadi boleh muka sama datai ngau sama nyukung program Bintulu Marathon 2026 tu ila. Lalu komiti pengatur besai benar pengharap ke Bintulu Marathon 2026 tu boleh terus mengangkat ke Bintulu di Kelala Ba Industri Dagang Temuai ya. Nyalainya ke sekedar hari atau ke setiap hari program kena diatur pun bulan 8 2026 tu program kami di Bintulu ya. Jadi aku nemu laban aku ajak ngasai nyalai paduk kiruah meh. Reti ya. Ya aku

Ya, harap bersama Dato' Perindang Ngau Siti laku hari Heavens yang tadi peninga lalu dia mengagimkan kalian kami yang jadi harap ke program mereka terang di dengar kita peninga nak milih di nindur kita sekali ke kita ninga ngena radio atau ke ngena frekuensi atau ke kita ni atau ke kita ke sini ninga hari RTM klik ya jadi nanti kita ninga RTM klik tadi peninga dia nyamai kita milih mayu bisik 34 stesen radio pa RTM klik pemilih kita kita akan ninga ke program radio dalam jaku sapon sila di Sabah deh neh tulis gigak kita Sabah V ke kita keninga jaku program radio hari Perak FM ke Johor FM ke pemilih kita ba RTM klik Bintulu FM megabit dia ya nyalain tina boleh ninga hari radio kena frekuensi kita tahu ninga hari apps RTM klik ya jadi peninga berita kesitik tu kedekat dikunci ianya kalai bulan 8 tu meka peninga 22 hari bulan 8 dekat diatur siti program kedikumai aging with grace tahun 2026 arti aging with grace tu ianya nuan nerima proses nuan kemansang tuai tuai tuai ya ngau ati ti lantang ngau runding ti positif ngau taban tujuan tadi enya ngambil ke kita ngembuan runding ti kering ha nadai dikena tusuk runding pian ya, tadi nyalai program tu diatur sida ari spital Bintulu begulai ngau kaban komiti temuai spital Bintulu atau ke ahli lembaga pelawat hospital Bintulu kedekat diatur kena 22/8 lalu program diberi nama Aging with Grace meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Ya. Nyalai program telah diatur oleh Dewan Suara Bintulu. Lalu program tu dekat berengkah hari pukul 7:30 pagi hingga pukul 1 ngali hari. Tajak pan ya agak lama. Leban dekat diatur kena 22/8. Aku berkongsi ketemu ngambil kebala kita di Bintulu. Tau kata kejaku orang kemaya hari tu enya tau blok hari bulan ni lah. Tau blok, tau kata book hari bulan 22 hari bulan 8 tu lah. Sama ngau ngulu programnya. Laban program tu aku berarti ke tusun program manah benar ya. Nyalai ya sekedar hari pengawak ke dekat diatur maya tu lah. Yang kawam bisik bansal atau ke buf alai mandang ke barang berkawal ngau pengerai serta muka merik penerang. Lalu dekat diatur ceramah berkawal ngau pemakai ti berpengerai runding ti gerai enya sida ya numpu ngakai siti kenang berkawal ngau runding ti berkerai tu enya berkawal ngau ngelala tumu kelai to katanda Alzheimer Alzheimer tu peninga siti ari Iswansa penanggul berkawal ngau pengingat ti nyau maca kurang ya serta mereka ndak uliah berunding ngau betul lalu ngucung ke bisik berubah ba sikap atau ke tingkah laku ya nyalai ti kita berarti ke takut tu mana benar nur kita tau ngulu program tu lah lalu ngambil bagi ngau ninga ke ceramah berkawal ngau runding ti gerai ngelala tumu kelai atau ke tanda Alzheimer tu ya laban tau kita lagi ngai kita lagi nanti bak jakuk kita tinggal lama tu nyau nyau mamau nyau kati kenyebut ni deh anak ngai kita yang tadi nak nemu cara berkeni kita ke ngibun ke nyaka bala kita sebilik ke bisik kena Alzheimer tu peningah nyalai tu mana kita tahu data yang nguluk program tu ilah. Lalu kebukainya bisik dekat diatur ianya berkawal ngau brand game untuk Siti Ari main berkawal ngau runding mereka teka-teki ya kena merangsang untak kita nyak meh labai bisik kawal ngau ceramah Alzheimer nya pedengar lalu dahnya bisik mereka main beka chair aerobic radio tiso tai chi nyak mana ya tai chi bisik
dahnya kebuka itu bisa mereka ini berkaul ngau penerang kedikumai ortopedik ngau mereka osteoporosis. Mayuah penerang berkaul ngau pengerai dekat di kunci kesedar hospital Bintulu buat program Aging with Grace tahun 2026. Lalu program tu ialah di Sadang, di Gulu, lalu dipenyadi Menteri Dagang Temuai At Ngau Main Asal yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing kemegaknya di Kaban Parlimen P217 ya. Nyalai ya, aku asai ya kak ga nanti nadai pengawak bukai maya nyelak 2028 yang kak dekat hati tu kak kak nguluk program nyelak laban dekat sama berkunci dekat boleh penerang berkawal ngau Alzima laban penyakit ni Datuk mayuh nyadi bagi kita ketetuanya kadang kita meda orang tua yang tadi tumuh tesat ke diri anang kita nganu lalu anang bega nganu orang kesebilik ya nyangka yang tadi dipedak kita ya jalai sebelah luar rumah tiba tang udahnya ia ngenyet narai temu tunga laban Alzima tu bakawul ngau pengingat ke macak kurang ia tahu nak ngelala diri sebilik ya. Nyalainya program kedekat diatur bulan 8 tu lah di Bintulu 2028-2026 Pak Dewan Suara Bintulu lalu program tu diatur setengah hari dari pukul 7.30 pagi kagai pukul 1 ngali hari ya kagai orang ke bisik diri sebilik ke kena Alzheimer.

0: Dan di seluruh nyenteng hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, gimkam kolego kami ngelo tengah hari YFM Bintulu, kolego aku DJ Ruth Anak Ampung tukar DJ Prancing.

Biasa lagu Baduk Kiruh Hari Lucy M. Kita akan minta tebah ke lagu tu Arab ke Sama Terperindang. Lalu Arab Kaki Mengkang. Nengok ke kami. Ngelah tengah hari YFM Bintulu.

Ya, lagu Baduk Kiruah Hari Lucy M anang kau iba Baduk Kiruah ke nyak ninga ke pog, namanya ngelak tengari terus ke ngelak ninga ke program ngelak tengari hari Bintulu FM mau nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi pendengar 2008 bisik program di Bintulu baru dah dikunci ditusui aku tadi peningainya berkawal ngau setiap program kediatur sidak di Hospital Bintulu udahnya 2008 Bintulu meraton jadi 7 ngakai 9 bulan 8 bisik siti dagi program kediatur bak Bintulu ianya kedikumai Pesta Tumbina 2026. Nyala yang dekat diatur hari 5 ngakai hari Minggu 7 ngakai 9 hari bulan 8. Nur ya nak dibuka indang ya buat Taman Tumbina ya. Jadi Tumbina tu tumbuhan ngau binatang. Nyak reti ya lalu diambil hari jaku tumbuhan tum TUM ngau binatang BIN jadi Tumbina. Lalu maya program tu ialah Pesta Tumbina sekedar hari pengawak ke dekat diatur maya program Pesta tu ialah ianya Tumbina yang kaum Tumbina Night Walk pameran pekit pian megap pengawak bercual lalu bisik santai muzika bisik face painting senam aerobik lalu pian megap bisik aktiviti kedikumai aktiviti interaktif ianya kreatifku warnaku ngam meka kids fun tu ungkut bala nembiak meka bisik ya kebukanya bisik jungle tricking Tumbina jadi mayuh mah program maya jela 7 ngakai 9 hari bulan 8 2026 jadi tu undang ya diatur ni tentang tahun bisik program tu diatur jadi yang kaya bala kita di Bintulu mesti nang mesti ditesau tang ngakai bala kebukai hari luar Bintulu mega kita ditesau sama datai kita ya kuliah limpang ke kodang nanti mayanya kini keperungan kita ujung minggu tu deh oh di Bintulu bisa program Pesta Tumbina Aram kini kita yang kenyamian eh ngagi kita ke benar-benar bukai sama ngau kami nyambut kata ke ngerami Pesta Tumbina 2026 ya nyak berita dikunci aku bahwa ngelua tengah hari kita sarito lebih lagi program-program kedekat itu dalam bulan 8 tu ialah program di Bintulu ya. Jadi lagi mendang kita ngau lagu

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Yang jadi peningah dia tu jam sudah pukul 2 lemai nyalai ke sekali tu datai bab maya kita nitiah ke di Ceyon kita ya mai kita kini ke kita sarito.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program kini. Kita saritok buat episod ke-30. Jadi, saritok pendengar, aku maik kita rawun ngagai Gunung Murut. Gunung Murut ianya sitik gunung bak negeri Sarawak kengembuan peninggi 2,438 meter peninggi ya. Iaitu tadi gunung batu pasir tip pemaduk tinggi di Sarawak. Urang keterubah mujur nikik ya, ianya sikuk pakar zoologi etnografer ianya Eric Moger dalam tahun 1922. Sepengudah berapa kali nguji seberau tu oleh J.C. Moulton ianya sikuk Kurakator Museum Sarawak. Eric alit ati medak pemayuh bangsa utai tumbuh bak kandang durnya serta yang rikut mayuh utai tumbuh ngau bungai lalu nerang kenya baka paradise. Pansiat tu beri analisis tik siliak bekawul ngau Gunung Murut. Gunung tik pemaduk tinggi di Sarawak tik bepalan bak bagi menua limbang. Ya mungkur latar belakang am gunungnya utai tik narit ati ianya maya tik pemaduk mana endur nemuai serta palan tik narit ati temuai. Gunung Murut tu peningah ianya gunung batu pasir ke pemaduk tinggi di menua Sarawak kebepalan dalam kandang Taman Negara Pulong Tau di Tanah Tinggi Kelabit endurnya ke Jawa ngasui hanya dipalan ke Mayu Pemar serta kurang dilawak entik dibanding ngau Gunung Bukai bak menua Kitai. Tajap ya penyelai ya ekologi ngau reti rohani ya ngagai komuniti Kristian setempat udah ngengkah ke Gunung Murut tu dalam kelas Kediri Empu nyadi kepalan ekodagang temuai ngau orang kedatai nemuai kia. Ari sukuk geografi gunung tu berpalan semak ngau garis antara negeri Sarawak Sabah ngau Kalimantan Indonesia. Ya sebagai ari pergunungan Kelabit ya megak ngembuan berapa itik bangsa kampung bak dia. Penatai bangsa kampung tu nunjuk ke biodiversity tik kaya nitiah ke peninggi tik berbeda bak gunungnya. Lalu peningah gunung tu megak ngembuan reti rohani ke dalam ngagai komuniti Kristian setempat bak bekelalan nintiang tahun kelebih lagi bak tengan bulan 7 beribu ikut orang Kristian nikik gunungnya lalu nguluk pengerami pengarap sampai ngau bersembiang. Lalu gunung tu bisik sekedar penyelai-penyelai dari Gunung Bukai di Malaysia biodiversity endemic. Gunung Murut jadi palan sekedar bangsa utai tumbuh ngau jelu endemic. Reti ya sidaknya semina ulih ditemu bak kandang endur tu. Contoh ke pemaduk tu bilang ianya utai ke tumbuh bakal periuk kerak biar megak kata bangsa Ansonia Vidua. Gunung tu ngembuan rampak menua tik berbeda hari Gunung Granite kebukai. Orang suah nikik kia muji gaya batu kenyelai serta ngayan ke pemanah rampak menua bak dia. Pengawak nikik ngagai gunung tu dianggap pedis. Ia nyengkawa berjalan dengan jalai tanah mirah tik licin, jalai tik lucak serta nikik bukit. Lebuh kenikik gunungnya, dia kita mendak rampak menua kampung tik bedau dirusak serta utai meyutai tumbuh tik nyelai bak kandang endurnya. Lalu nikik ngagai tucung Gunung Murut selalu ia berguna ke awak 3-4 hari 3 malam. Berjalai berengkah hari bakelalan ngagai lepo bunga udahnya ngagai kem gereja seberau nikik ke penudi ngagai tucungnya. Jalai tu guna kesidak kelandik serta permit hari raban ke berkuasa. Bak orang Kristian kelebih lagi hari bakelalan ngau kandang nur ke ngelingik. Gunung Murut nyadi palan dilawak ke cukup berguna. Lalu pengawak ke diatur nintiang tahun. Ianya ke dikumbai Prayer Mountain Event.
di kem gereja nariat beribu ikut temuai hari menua tu ngau menua luar. Nyalai kampung ngelingip gunung tu megak peningannya di paradise tau ke syurga. Lagi balas tidak kerinduk kerampak menua. Penatai mayu macam bangsa utai tumbuh. Orkid. Kampung ngau jelu kampung kenadai kalak ditemu bat ndur bukai. Ngasuh kandang ndur tuk manah ndur mansik ngau ngambil gambar rampak menua. Lalu kita ngenang bakelalan peninga. Tiknya di palan ndur nikik gunung murut. Kampung tuk megak merik penelebak budaya tik kaya. Bala temuai oleh dia obadia belajar pasal cara penghidup menuanya. Serta ngasai kemaya macam produk bertanam bak menuanya. Maya tik pemadu ngkeman ndur nemuai ngagai gunung murut. Ianya maya musim kemarau. Ianya hari bulan 3 nyentuk ngagai bulan 10. Laban dalam timpuh tu gaya hari keterang agi. Ngasuh pejalai kiak likun serta nyamai agi. Jalai tanah mirah nuju bakelalan kurang lucak. Lalu berjalai kaki megak kurang ngasai kelicau ya. Bak lansak bukai peninga musim penghujan tau ke monsun hari bulan 11 nyentuk ke bulan 2 patut diseliah ke. Hujan banget tau ngasuh gaya jalai alun nak mana. Ujung ke jalai alun ke bakelalan mar dilawak kelimpah harinya. Jalai-jalai kaki tau balat licin serta tau maik penusah serta nambah ke risiko bebadi. Lalu ke penudi peringah gunung murut ukes minatnya di gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak yang megaknya di kandang endur kekaya ngau pesaka ekologi ngembuan biodiversity kenyelai rampak menua batu pasir kengalit kati serta budaya ngagai komuniti setempat jadi kepalan tu cukup nyelai. Tajak pan berguna ke perambu tik siliak serta nyedia kediri ngau tegap tang penelebak nikik gunung murutnya utai tik patut dikingat ia nyadi palan kengkeman ungkup sidak kengigak pumar dekat ngasai ke pemana rampak menua serta belum mati ke budaya ke unik bak kandang menuanya. Okey peningah nya tadi bekawul ngau gunung murut ianya gunung tik pemaduk tinggi di Sarawak ke bepalan bak bagi menua limbang. Kita udah datang bak penghujung program minggu baru kita bertemu baru bak awak ke sepaka. Ngonya aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita sari tu. Madah kediri nupuk dulu ko. Bye bye.

0: dengar ke YFM Bintulu ni tengah hari tua. Pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.
1: Ya, sekian Mat. YFM Bintulu ngulah tengah hari 12 sampai pukul 3 ngalih hari. Lalu, nyak mereka ngujung ke jam. Tak awak kita yang gip gulai tinggal kira 45 minit lagi. Untuk kita gip gulai buat ngulah tengah hari YFM Bintulu. Jadi, aku dekat ngatai ke pesan salam rindu hari kita peningatang lagi. Au.

Ya, peningan. Jadi, hanya tadi Siti lagu Ari Yus Andrew, lagu Udah Aku Sedar. Nyalai ya, peningan. Ke sekali itu, aku dekat berengkah maca pesan dari dua hati kita. Kebisi dikirim kita ke Facebook Artim Bintulu atau ke TikTok Bintulu FM. Jadi, Don 91 Selamat Ngelari DJ Panasari Dimiri minta pasang lagu Sanggup Aku. Jadi, Sunina minta tebahkan lagu. Lalu, udahnya kita bisi Indai Daisy sebenarnya apa selama lemai DJ hari Lubantu. Lalu, pihak mereka kita bisi sepagi ini. Lin Taipo salam ngakai DJ Flora lalu minta lagu Aik Mata Bercerita. Selamat lemai meka ngakai Joseph Reza ngau BD Doni kabisi nyapa bakti Tok Bintulu FM. Terima kasih meka ngakai Oni. Kita bisik Siti Anggau minta lagu tebahkan lagu Nuan Ngelengka Aku Melekak lalu Mami Gap maka bisik nyapa selamat ngali hari DJ ko ya. Udahnya ke bisik Boniface Ipih tu. Panas hari di Selepin lalu minta putar ke lagu Hari Sandai Udah Kalak Sangkai Baati. Nyak sekedar ribalah kita ke bisik nyapa Baati Tok Pintulu FM. Lalu udahnya ke sekali tu kita mutar ngakai balak ke bisik natai ke pesan ba Facebook RTM Bintulu. Nya selamat ngali hari ngakai Ros Liau. Jadi kuya selamat jalan ke pengawak DJ, selamat jalan ke pengawak ngawak titik suruhan lantang serta mucur. Terima kasih. Jadi madah ke panas hari sidak ya ba bayan tasik muka. Jadi Ros Liau minta tebah ke lagu Utai Orang. Lalu kena yang merindang tu ke dituju kaya ngakai wala anak menantu ucuk ya. Ianya Richard, Richie Lim, Shimi Lim, JC Lim, sila tu dimiri. Nak tinggal megak Isan ya, Isan ya sebilik, bayan ulu. Nucu Induk Kenawit, Mary Ubun Martin, Sunti, Emilia, Amy Richard, Sue Jo Somia Rino, James Anyau, Stema Stevi, Bujang Sinu Ngenang, Ginda Landi, Eric Jang Daniel, ngau semua kengelala koyam, ngau pesan, harap kesama terperindang, serta harap kesemua belak gerai selalu. Hanya ya, bisik peningat kita, nang ya, nyurung pesan mama ya tau, pesan rindu hati, nuju belak kaban, belak diri sebilik ya, belak anak ya. Terima kasih Ros Liau. Lalu udahnya kita bisik Syasha Amanda, jadi nyapa merik selamat lemai. Regina Ana, selamat ngelih hari, ya. Selamat berjalan ke pengawak, minta putar ke lagu Duruk Pengerindu, Kena Merindang. Kami dua sulu, saya Lantung Bacai. Harap ke sis Lantung Bacai, bisik ninga. Lalu terima kasih kedua sis Regina Ana, nama berita seduai. Lalu kita setelah itu bisi ujuh cawung, jadi madah ke panas di sebawah. Lalu semina mesan sama jalan ke pengawak. Terima kasih kedua ujuh cawung. Udahnya Boniface Ipih tu udah tadi, jadi minta tebah ke laku hari Wat Rok Kapan Sampai Mati. Monica Maliah Bungang bisi madah non live tu DJ lawa baju kena. Terima kasih Monica. Dayang juga nyapa meri selamat ngelih hari sama jelai ke pengawak tujuh manang kurang. Terima kasih Genuan Dayang. Si nyapa Francisca Mead. Jadi kuya selamat ngelih hari DJ. Selamat jelai ke pengawak ungkup keser itu panas menua maya urtinya ya hari kucing sis Francisca tu. Lalu minta tebah ke lagu Nuan Ngelengka Aku Meleka Ari Veronica Natasha. Sandy N, selamat ngelih DJ. Selamat jelai ke pengawak kuya. Terima kasih Sandy. Lalu kita bisi Rini Sabai. Nanti bisi lagu Winnie Albert kuya. Rintai lagu kesedia kenuan, minta tebah lagu bisik ganti nuan. Kena merindang kita ya semua. Nyalai ke Siti Tok Dora Minggu. Selamat. Selamat ngelih hari DJ. Jadi panas samat kami ke kampung lebur. Serta tiap hari betapik ngau debu. Hari jalai serian gedung. Baik lori bangkut ke tanahnya. Penyadi, nyari harap kenjaga pengerai ya, dua orang minggu. Terima kasih sudah nyapa. Nyalai ke sekali itu sama kita ningat ke lagu. Lagu ke bisi dipilih, dipinta kita peninga. Lalu bisi disediakan kami bertusun program kita ke tusun program lagu. Tusun lagu ke sekali itu. Lagu Nuan Melekak Aku. Nuan Ngelengkak Aku Melekak.

Ya harap kesama terperindah ngau lagu hari berinaika Natasha nuan ngelengka aku meleka jadi lagi program kami program pesan rindu hati ngelah tengari YFM Bintulu Boniface minta putar ke lagu hari Wat Rokaban sampai mati dikenal merindang orang kengelala lalu dahnya kita bisa siapa nih harap kata perindang Siti Anggau tadi ya bisa minta tebak ke lagu nuan ngelengka aku meleka udahnya kita terus ngau maca pesan dari bala peninggal kita kebukai ianya kita nukai dulu ne Indri B tu udah Ahmad Ahli minta lagu berubah hari Marsha Ivanes salam hari Perlis dan berita kita di Perlis Ahmad Ali lalu Catherine K. Chendan selamat ngalih hari kaya minta lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang hari Melbourne Australia Pujawa nama berita nuan sis Catherine bisik pulai ke menua nan udahnya kita bisik Wan sama dari DJ hari Kepayang Semunjan minta tebah ke lagu Bidayuh Napeh-Napeh udahnya Sweet Butter Pie selamat ngelari seminatnya apa Bujang Lelang selamat ngelari DJ Panasari Bok Kota Semerahan terima kasih berkongsi ke berita gayari kenuan Bujang Lelang terima kasih Milo pasang lagu Remjana pulai ke sarang hari Semadak tu hari Balai Ringin terima kasih muka ke Milo kepsinya apa lalu kita bisa ikat nyapa ba Titok Bintulu FM selamat ngalih hari DJ panas menua kami di Betung minta nak mutar ke lagu Utai Orang lalu kita bisi Itam Chan lagu penanggul antara tua hari AI nada lagunya ne nada sistem kami lin tepo makai bekuah kai mata panang ah anam kenyak kita nak ngasuh kenyang nanti makai bekuah kai mata ya kering kati kita lebih banyak kita kabisi dituntun penguci dituntun tuang ati diuji ya jadi dahnya terus kita yang macam nukai ni penunggak sudah tu ni penunggak Bujang Lelang minta putar ke lagu Handy Black hanya dalam lagu nadai lagunya dalam tusun program kita ke bawa ngelak tengah hari tu ne terus nge macam pesan rindu hati tau kat sedap kepsi nyapa buat Facebook Tim Bintulu Diana Mami Jackson nah berita nah sis kadang nak benuang kiruah ya berkagak ke kui selamat ngelari DJ ke selamat jalan ke pengawal kiruan terima kasih ya Syasha Amanda nanti tadi nyapa tu ya bisik nuju ke pesan ngelari bala kaban ya Mama mari kami di Sibu DJ minta tebak ke lagu hari Jacqueline Joniaman nadai guna ngetan laki kena yang merindang bala kaban Facebook bakal mak Ping, Eni Tinggi, Emilia Sam, terumah Clarence Medan, terumah Nenek Beatrice, Serina Sendai, Janang Sendi N, Mary Ubun Martin, Iba Vincent, Pita Tingkau, Akib Muam, Stemas Stevi, Uncle Double Line K, Baca, Fajar Isidik, Bulan Pegari, CM Fred, Bibiana Rubina, Juniben, Richa Unup, nyak ke bala kaban ya. Harapkan sedap sini nga. Lalu terima kasih ngagai Janis Adai. Sebenarnya apa? Steady ko ya. Dan yang kita bisi Cecilia Kumit. Selamat jalan ke pengawal DJ. Terima kasih. Iba Vincent tau. Nyadi merik selamat jalan ke pengawal kenuan DJ. Ari Sibu Jaya. Manah kaya hari kami buat Sibu Jaya tau. Minta putar ke lagu. Mangai Kati. Minta lagu Manggai Kati dari Yus Andrew. Kena merindang hadirimpu ke Eva Benson. Lalu danyak kena yang merindang. Semua bala peningah Radio YFM. Sekali itu. Ya, kesel itu sama kita ningakan lagu kedipinta kita peningah lalu lagu tu nang ya udah disediakan aku maka laban nemu kita mayah minta tebah ke lagu tu ya, lagu Utai Orang.

Ya, harap ke bisik sekedar kita peningan tadi ke kepak kaki, merindang hati, terperindang ngau laku utai orang tadi peningan. Jadi lagi mungkin mulai kita bawa pesan rindu hati, lalu terus ngau maca pesan dari kita peningan, atau ke kita ke seminat nyapa, pernah dengan awak, terima kasih. Ya, jadi kita bisik Abid Kadam hari Medan Jaya Bintulu, jadi Abid minta tebah ke lagu Ari Doni Lang, sebarang lagu Ari Doni Lang ko ya, lalu dahnya minta tebah ke lagu Dunia Engkudu Mayuh Mata pihak ke Sweet Butter Pie ya. Kita bisik baga Bunai Ajub, selamat hari semalam ai kenuai Bunai minta lagu Kaban Sampai Mati, kena merindang bala ya ke benua ngumpul buah buat kebun. Oh, buah namanya Bunai Ajub. Ingkah bi mami ku ya. Ya bisa add mami lawa lagu pasang DJ. Boleh minta lagu DJ. Okey, nada yang awak boleh jap minta lagu. Nanti lagunya bisa dalam tusun kami. Grace, selamat lemai kenuan Grace. Halo, bisa buka peningkat kita yang tadi. Siapa ni? Nukwelop. Mangga Susu minta tebah ke lagu Hari Raban Ekspedisi. Nadanya dia ke lagunya kami ke Sari Tuk bawa ngelah tengah hari. Pula yang ke Facebook kita, Roy Kuang sama ngelari DJ serta semua peninggal WFM, selamat jalan ke pengawak balat hangat serta panas hari di Seri Aman jam ke dia tu. Jadi udahnya bisik Sandy N, selamat jalan ke pengawak DJ minta tebah ke lagu Hari Linda Kemayang Pengerinduk dikenal merindang di Rimpu, lalu meka ngelai balak kabar Facebook ke ngelala ngau pesan harap ke semua kita mucur dalam semua pengawal. Selamat ngali hari pihak ko Kulina Lino, Kulina Lo. Udahnya kita bisik ke Ramuang Anil Gerinang. Hari Julau panas berjulau jam kedia tu minta putar ke lagu Hari Syandai Kisang Mabuk Pengerinduk kena yang merindang menyadik ya Dr. Jungka Gerinang Bayuni Mas Penggulu Belawan Gerinang Eastern Zunai Geramung Apa Yang Muay Cigu Lumi Jangguak Cigu Moses Gangga Indai Guyang Sebilik Port Dixon Indai Buni Sebilik dikapit ngau semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ke. Ngau pesan Hari Geramung Anil Gerinang nuju kita semua harap ke kita semampai di berkat Tuhan. Alice Spencer, selamat hari kawan. Jadi Alice tu hari pakus bawah bisa panas di tu ko ya, lalu minta tebahkan lagu Hari Haley pelakon dikenal merindang anti Roslin Berdindang Bak Bintulu apa kibin sebilik Bak IPD Miri Isan ya Mak Lani Bak Sungai Besai Lacau bala staff Bak SK Nangas Genuk Ulu Ibau Kapit ngau sidak ya serumah serta semua bala ke ngelala ya. Jadi salam rindu serta sayau nucu kita semuanya. Pesan Ari Alice Spencer ngarap kebala ke ditujui pesan bisi ninga maya tau bawa program pesan rindu hati ngelah tengah hari YFM Bintulu. Mami Abah sebenarnya apa selamat lemai DJ Koya lalu selamat lemai megak ngekenuan Mami Abah Mak Anuang megaknya apa selamat lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Gen Mama Anuang. Kita bisik Agnes Indai Rubin. Jadi kuya sama jalan ke pengawak DJ. Berita hari di Miri. Sari tu panas. Lalu peminta rindu hati. Enya minta tebah ke lagu Ari Stella Philip. Lagu ngentuk ke mimpi. Kena merindang di rimpu. Ngau meka semua ke ngelala di sebarang Nusra Diau. Lebih lagi Indai Cheese. Dua Indai Raymond. Sebilik bas lepin bakuang. Ngau pesan ngarap ke gerai belama. Salam rindu. Salam lengau. Ngakai kita semua. Lalu ngakai non meka di Cik. Terima kasih Agnes Indai Robin. Lalu ke bala ke ngelala ya ke ditujui pesan. Harap ke kita bisa ingat serta nyat tadi bakal pesan ke Agnes harap ke kita semua gerai selalu. Bungai Santuk. Jadi ku ya selamat ngelari DJ panas hari di Debak minta putar ke lagu Ari Encelala Tajua. Anangkak ke Intan Aja kena merindang bala peminat YFM. Terima kasih Genwan Bungai Santuk. Uka Besh selamat ngelari panas hari Bekemuyang minta sebarang lagu kena merindang anak ya ianya Joe Peter atau ke Joe Peter Jabun. Ke benuang training Bak Negeri Sembilan ngau meka Felixson Mekun ke benuang belajar Bak Terengganu so seduk pesan ngesus duai pesan nuju seduai anak datai apa ngomak arak seduai boleh runding boleh pengelantang kemeruan sertanya gadirik Bak menua orang ingat ke pesan apa ngomak berdisiplin meh maya ngerja pengawak seduai pu sinok maca pesan tu harapkah anak
Uka Bes nya Jo Peter Jabun ngam maka Flexen Megun bisi ninga anti nak ninga harap ka bala buka ikeng lalas duai ka berimai peniau ngus duai ngatai ka pesan lengau ari apa yang hindai seduai ne dan kan link semenak nyapa terima kasih selamat lari di Ceko ya Clarence Gubar nyapa maka selamat lari lalu minta tebah ke lagu Isan oh Isan ke Siti tu Nira Naru semenak nyapa selamat lemai di Ceko lalu kita bisi Miri Ibun Martin semenjelai ke pengawal di Ceko ya baru panas di pucut adu Miri. Terima kasih Miri Bun Martin bisiknya apa. Nyalek ke sekali itu. Kita sama berarti ke lagu kemayuh dipinta kita peningah. Sanggup aku. Terima kasih kita sudah sanggup nganti nyentuh ngangkai jam ke dia itu. Alah kita dekat ningah ke lagu.

Ianya munye lagu sanggup aku lalu GF Love celap hati dengar lagu tu pihak kaya danya kita ABC Graham Spring. Terima kasih dah masang lagu sanggup aku. Ya jadi ujoh cawang mega. Terima kasih DJ dah nebah lagunya. Aku nemu mayuh kita minta tebah ke lagunya. Nya munye kaku tadi ripun tadi asal kita sanggup gulai ngau kami gulai ngau aku bapu program gula tengah itu nyentuk gaya pengujung program tentu lagunya bisa ditebah ya. Terima kasih laban sanggup ngantik sanggup gulai kami nyentuk gaya jam ke dia tu. Jadi selama ngelih hari ngagai siapa nama tu ne SC Koli 73 selama lemai ku ya selama lemai buka genuan SC Koli nama kita tu kalau badas nama kadang pedis kalau disebut minta ampun tidak salah sebut salah nyebut nama kita ne. Jadi kita bisi Vino sama lemai DJ salam berkelala hari aku hari menua Kalimantan Barat Indonesia atau Mega City. Terima kasih yang kita di Kalimantan di Indonesia nang iranya di Dindur Kalimantan Barat Kalimantan Timur ke Kalimantan Tengah kini di ini di Dindur. Terima kasih kita ke bukalah yang kami kunemu kita dengar medak kami hari TikTok Bintul FM. Terima kasih ya kesukuan kita. Terima kasih Vino. Udahnya kita IBC hash suka Juni request lagu. Udahnya IBC Alvina Pauline dari Taman Bintang Bintangur minta main ke lagu hari Jessica Timah Laki Sigat kena merindang bala peningah. Mana pesan ni namanya Ari Alwina tu lagu laki sigat nucu semua peningah-peningah lelaki. Semua kita sigat pihak ko ya. Udah hanya kita bisi Don tadi. Terima kasih DJ dah masang lagu sanggup aku. Lalu Hasuka Kabania Joni request lagu Sada aku. Terus ngomaca pesan ke Bukai kita bisi Christina Isahni. Sama lemai DJ, uleh aku minta tolong Wan, aku kang hirum salam ke ini aku bak bintulus bawah uleh. Jadi, ngarap ke ini Christina Isani bisik ninga ke radio, jam ke dia tu, kalai Christina ngirum ke pesan, lengau, nucu Wan, tekan nucu ini ya. Kita terus ngau, siapa lagi ni, pesan tu peninga. Kita dengar lagu dulu. Lagu tu mega bisa dipinta kita. Lagu Ari What Rock.

Iya, Peningah, ngau kaban sampai mati ngujung ke program kita ngelawat tengah hari. Jadi kira kena katu mak kita begulai. Jadi tu baru maya bukai Peningah. Terima kasih ke sokong kita. Nyalai minta ampun nanti bisi pesannya tadi salah sebut nama, salah disebut nama menua nama kita. Minta ampun. Udahnya ngarap ke semua kita nyakap ngerai, nyaka dirimpu meka likun selamat. Nah kini-kini peminah ya.

0: hari-hari.
1: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watroh, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.
3: Kucing
4: 101.3 FM
3: Segulai Sejalai
4: YFM.

Akhirnya tadi lagu Kadiba Ita Median Nuan di Mata Nuan di Hati kena mongkal rentak ngali hari kita. Terima kasih ngagai pengelola program kami di Bintulu hanya YFM Bintulu. Udah mulai ngau kita bangla tengah hari. Ya, pulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching pukul 3 nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi berentang hari kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai. Ya, susun program kami nadai berubah tajak ngelamak tu nintiang hari 2 kelebih lagi berhashtag nambil aktif kita bergulai ngaku DJC. Jadi selepas tu kita bergulai ngaku minta program hashtag nambil aktif dekat ditabur ke lagi pukul 4 lemai. Bakal selama ni kita boleh mendak live Facebook pemega bisi temuai ke dikangau ke pengeluar program yang pun isi ngau temuai ke dikangau ke bakal ke sarito hashtag nembia aktif. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita hari kota media di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyal lagi peninga, mai kita mendiang ke tanduk program Leman Berita bergulai dengan Mr. Edmund Langi. Akhirnya aku tusun program kita ungkap hari 2, 28 bulan 7, 2026. Haji kau nak berasa ini nyokak nyingkang ngagai bulan 8. Kami di YFM terus merindang kita. Jadi kita boleh dengar ke kami kena RTM Click. Biar mega boleh dengar ke kami kena channel Astro 871. Lagu kita ke sekali itu kena kita berperindang bak jam keterubah. Lagu hari Ju Yaya. Ngapuang lalu aku.

0: Hashtag nimm die Active Dirt Tour. Udah dengar kita Intan Aridua
1: Minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM sekolah sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji kedai.

0: Hashtag Lumpia Aktif.
1: But why FM?
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

Ya, hamat ni kaban ke mana? Kaban ke selalu datai mantuk kita lebih lagi. Maya kita ke bisik penusa hatamak spita penusa rabat. Yang kau maya kita ke labuah, maya kita ke benuang dituntung penusa nyak me kaban sampai mati. Ya, hari ni kita akan ngigak kaban ke bakanyak nah. Kaban sampai mati megak kaban kenangnya oleh merik perangsang kita kelebih lagi merik perangsang agak kita kelebih lagi lebuh maya kita itu tadi putus pengharap. Lebuh maya kita itu tadi nada utai retinya tadi kita itu nangnya amat benuang labuah korane nanti putus pengharap tu angkanya kita tadi nak nemu kini tunggak tujuh kita kini ku yang kita entik maya kita itu tadi bisi utai ke nuntuang kita ini tang bisi kaban ya seroran mantuk kita merik perangsang ke positif ngaga kita nyak meh kaban ketau dikumbai kita kaban sampai mati. Okey, berkongsi ngau bala kita ke sekali tu aku lebih lagi bala nembiak kita upis communication ngau multimedia Malaysia MCMC bergulai ngau University Multimedia MMU GSMA ngau MMU Synergy dekat Besawab ngatur edisi keterubah Convert Telecommunication Policy and Regulation Masterclass 2026 di Sarawak. Jadi penerang hari MCMC madah ke program tu openinga berguna bendar dikena ngerembai ke kapasiti ngau penguliah ngemansang ke polisi serta atur penyaga digital ke Sarawak. Jadi kelimpah hari tenegap ke ungkup pengawak Malaysia nyadi pengerandang bidang communication ngau atur penyaga digital bak genturong menua adab akitu. Jadi program 5 hari tu berengkah dia tu kemari nyentuk ke 31 hari bulan 7 atau kira ke nyentuk ke 7 bulan tu ne. Jadi program tu kira ke nyadi pelasar ke mana bendar no perintah pihak megak raban penyaga raban ke ngagak polisi ngau pemekuh industri ngangkat ke pemerhati sidak bekau ngau teknologi baru. Jadi orang ke nguluk pengawak pelajar tu dekat dibai nguluk pengawak pelajar eksekutif ngau randau interaktif tika di pejalai ke raban orang ke terbangkar ari kanang menua adab kita ngau bak peringkat antara bangsa. Nanti dia perhati ke mega lebih lagi ngagai bala nebiak kita nebiak ke benung belajar ba universiti atau ke disebut kita raban bilit raban belia kebenaran ni tang anang dituju kagi ngagai bala nebiak kita ke benung belajar jadi ba dunia kemayari dia tu penau ba teknologi lebih lagi ba dunia digital cukup berguna ngarap ke nebiak kita kaum belia kita itu tadi ngembuan hati tau ke pengeransiang belajar bekawa ngau digital angkanya kita bisi ngambi bidang kebukai tau ke kos kebukai tang nada salah ba luar pelajar kita kita boleh ngambi kos bangsa tu lebih lagi ba dunia digital bekawa ngau AI tau ke artificial intelligence kelimpah hari kita berkena ke aplikasi kita tahu ngambil kos bukai kena nambah ke penau kita nyak dituju ngagai semua bala raban nembiak kita ke nampung pelajar sidak ya yang kau nembiak ke benua belajar ba sekolah secondary nyantuk ke tikas ke tinggi agi anang lembau ngambil kos ba luar tajak kita tu ngambil kos ke dikerinduk kita ba palan pelajar tinggi atau ke dekat universiti ambil pelajar ke bukai lebih lagi bekau ngau digital. Okey, kita berperinang ke sekali itu lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

0: 24 itu lagi kini dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat. Okey, nya Anugerah Carta Sapa Juara 24 itik lagu boleh masuk anggai semifinal SCSJ ke-9. Jadi, lagi terus merindang kita untuk megak sitik lagu ke ngau SCSJ ke-9 atau ke semifinal SCSJ ke-9 lagu Ari Masterpiece menyadik.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia,

0: padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Beruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Intern hari 2
2: dalam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mayu orang nanya, berkenti macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry. Muji kedai.

0: Hashtag Nenni Active Dirtu. I'm the new classic. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita di hari dua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Ya, terima kasih lagi mengkau muka lengau kami about YFM. Bapakka dia tu datai about awak kita buat program hashtag lebih aktif. Jadi ke sehari tu bisi buku lain aku temuai ke dekat beranda dengan aku nya Ari Attack JTM Campus Kota Semerahan. Jadi ngelalu ke penatai Nuan Technologies Wat Anak Ramba ngagi konti YFM. Nama berita tuan?
2: Mana?
1: Keterubah yang datang agai RTM kita kan?
2: Oh ya, keterubah ya untuk nakala saya.
1: Nakala saya. Oh, jadi dah tu elok. Kira ke boleh banyak suah lagi 2-3 kali datang dah tuan.
2: Ya.
1: Okay tuan, jadi tu awak ke peningan nemu berkeni penatai asal Nuan tuan nak minta Nuan madah ke diri dulu.
2: Okay, terima kasih Isi. Okey, penatai aku hari tahu di Kumbai Kenawin lah. Hari Macan Kenawin. Jadi aku sebenarnya pindah ke kampus Kota Semerahan tu, aku gawak ba kampus Miri. Din lebih kurang 18 tahun selama bulan. Kelalu lama hari ini kini. Yuti kau kurang gitu membeli bertukar ngigak haluan ko.
1: Ngigak haluan.
2: Okey. Penyak sudah nya di tu aku gawak di tu lebih kurang setahun lebih dah baru datang di tu.
1: Oh, setahun lebih. Ya. Arti ya tadi Nuan gawak ba attack tu tadi bisik dah kurang lebih 20 tahun napa ya?
2: Ya. Nanti lebih kurang.
1: Lebih kurang 20 tahun. Oh, lama dirinya tuan. Okey, jadi tu nguyang ngagai randau batang randau tu kelemah itu nya berkawul gau attack JTM Campus Kota Semerahan. Jadi minta nomadah ke berkawul gau attack JTM tu tuan.
2: Okey. Attack JTM Campus Kota Semerahan tu untuk nama baru. Okey, nama baru tu dah diluluskan dari tahun pelama. Tahun 2025 lah. Dikemendalkan ke sampai di peringkat kabinet pun sudah mendalkan nama tu lah. Tapi sebenarnya nama lama ya tu tadi di Kumai kami ILP.
1: ILP.
2: ILP ataupun Institut Latihan Perindustrian.
1: Ya,
2: ya. Kota Semerahan.
1: Ya, suah di ngon ti bala bisi madah nganjo nombia ngaga LP ko.
2: Oh, pia ana. Oh, glamour ke nama LP ana.
1: Oh, nah sikit hari subuh nan temu orang ILP nah.
2: Ya.
1: Nanti dia tu dah bertukar ngaga attack JTM Kota Semerahan ya.
2: Iya. Nama attack JTM Campus Kota Semerahan tu nanti dalam bahasa Inggerisnya. Tahu di kumai kami Advanced Technology College. Dalam bahasa Melayu ya, College Teknologi Termaju. Ngai ke laman bisa nama sekalian ATEC tu dikumpai orang Advanced Technology Center. Ya, okay, nya nama barunya munyi aku tarik Narai Center lagi.
1: Oh, Narai Center.
2: College ya.
1: Si, terus College.
2: Ya. So, jadi bila kami menukar penjadaman semula tu tadi, kami berhasrat ke menawarkan kursus lebih besar lagi lah. Ngagai peringkat residual ngagai diploma. Dia tu kami benung rancak lah, benung kat ngadu kutanya.
1: Jadi dia tu nama kini utai ke program kenang ya udah bisik. Kau nyak kini ke lagi bisik kan nambah lagi ke program buat attacknya?
2: Dia tu kami meng-offer lah, nama tu menawarkan bisik 7 program ke sedia ada lah. Ya, nyak ke peringkat sijil aja ya. Ya, maksudnya peringkat sijil tu ya nama tu yang pertama adalah teknologi pemasangan pipe minyak dan gas. Kedua, teknologi fabrikasi struktur logam minyak dan gas. teknologi elektrik kuasa, teknologi pembuatan, teknologi kimpalan, teknologi otomotif, ngau yang hujungnya teknologi mekatronik. Semua tujuh program tu menawarkan sijil lah dia tu, ya, kursus yang lebih kurang 2 tahun 3 bulan.
1: Ya.
2: Jadi
1: sijil.
2: Ya. Sida ke okay, lepasan SPM boleh ngambil kurut minta untuk belajar mengikuti program tu lah. Ianya mesti umur mesti 18 tahun ngagai 35 tahun.
1: Oh, 35.
2: Oh, nama lebih 35 anda boleh lagi.
1: Anda boleh agak. Hau. Adanya ke bukai tuan?
2: Okey. Jadi selain dari tujuh kursusnya tadi, okey, kami pun dia tu sigit semampai ngagak kursus Chasman L1. Nya bila ni biar tu tadi dah ngambil kursus teknologi elektrik kuasa tadi peringkat sijil. Jadi ia boleh nyambung ngambil kursus Chasman. Chasman jadi bila ia tamat kursus Chasman ni lah ia boleh pengiktirafan daripada Electrical Inspectorate Unit lah, jabatan unit merenew Sarawak, Electric Sarawak. EIU lah. Ya boleh Chasman L1 lah.
1: Oh, Chasman L1.
2: Ya.
1: Oh, jadi nanti saya dah ikut nampung pergi belajar GBC level bukai kini ya.
2: Okey, jadi Sida ya sudah setakat dia tahu lah lama kami belum merancang untuk program DKM. Jadi nanti Sida habis dia tahu Sida boleh nyambung boleh buat Bintulu ataupun buat Miri setakat tu lah. Ataupun ke Semenanjung. Tapi nanti utai tu dah temu lah, Sida pun boleh terus nyambung buat kampus kami Kota Semerahan.
1: Nanti tadi ukai mina anaknya aja atau lagi boleh nyambung atau ke nampung belajar dengan ikas ke tinggi lagi hari ke Dambik sebenarnya tu nak ya?
2: Iya.
1: Jadi tu nyat tadi mimit berkawal engkau ukai mina mimit aja nyat lah tuan kira kemayo agak tadah diterang kenuanya tadi okay. Berkawal engkau nama program kebisik diatur bisik di sedia ke bawah etek JTM Kota Semerahan. Jadi kemaya hari itu megak tuan mayuh orang nyebut TVET. Jadi nama bawa rundi yang tuan kebuah ya masih mayuh hanya teku yang kak ngagai TVET tu tadi. Tak ngambil TVET.
2: Tanggapan nama tu, tanggapan kita maya hari dia tu lah. TVET tu mesti udah berubah. Ketegal pengawal industri lebih berkenak ke orang ke kompeten mahir gawak lah nya berkemahiran. Jadi bidang ke perlukan dia tu adalah bidang dalam bidang AI artificial intelligence lah kok zaman now. Dan ya automasi, semiconductor, green technology ataupun teknologi hijau, engau EV. Danya TVET tu ukai lagi alternatif tu. Ia bagi bagi kami lah. Ia tu adalah antara pilihan yang perlu dipilih.
1: Jadi nya mah kebuah tadi nama kebuah orang dia tu mayuh ke ngambil TVET nanti di banding nanti suba nanti nuan tak pandai buat akademik nadai tujuh kebukai reti tadi dia tu anak ngira lagi laban TVET tu Siti Ari Siti udah kira ke nya udah disebut kita tu sama level ngau akademik dia tu nah.
2: Ya betul. Nanti kita medak dia tu lah. Bak universiti bakal bak UTHM semua tanya pun aliran TVET pun bisa bak di degree dia tu. Tapi just kak aku narang kebimbing lah. Nanti kita medak aktif kita mengisi UPU lah.
1: Mm-mm.
2: Orang ke biasanya orang ke lepasan form 5 ngah form 6. Bila sidak akan mengisi UPU, sidak akan minta okay, program ditawarkan mungkin diploma ataupun ijazah. Tapi kita mesti ikat macam betul-betul nanti yang bakal ijazah sarjana muda elektrik. Yang maksudnya ijazah keselamatan lah. Bakal orang yang nak belajar elektrik. Kebiasa belajar ke akademik pun. Tetapi nanti kita mendak programnya ditawarkan ijazah teknologi. Kaya teknologi ya, bisik nama teknologi dia hanya adalah TVET.
1: Hanya TVET ne.
2: Ya.
1: Jadi nanti sidak nak berarti ke Mat Kumai sidak ya bakal akademik kebuka ya merti ya. Nak.
2: Ya.
1: Jadi harap ke bala peninga ke benua meda ninga tu harap ke dah terang mah utai ke di terang ke nuan bekau engau bekeni cara sidak Emilia kos antinya ma kita tak ke anak kita kini deka ngambil siti-siti kos yang kaum utai ke nama ni ke bisik kayat engau TVET tadi antinya ma sidak ya bisik pengelandia ba atau ke ba kena kita mendah skill sidak ya bisik skill.
2: Ya.
1: Jadi gue yang tanya buka itu mega tuan. Agi mayu mega apa indai dia tu ngombai pemujur resmi nak hari akademik aja. Jadi baru dia nuan tu ke nemu ke berkenai ke.
2: Ya ya. Okey, kemaya hari itu lah. Harama ti kira berjaya untuk kita ada ukai diukur dari segi ya to bisi ijazah hari segi akademik lah bisi master utanya nak pula segi amai. Tapi utai kira tu pengelandia tu pun penting. Bisi pengelandia aku tu dikumpai kita kemahiran lah. Jadi mayu garaduan TVET boleh ngawak lebih tumu. Laban sida bisi pengelandia praktikal. Okey. Tik diguna serta diguna apa tu tik diguna di industri lah. Tik penting ukai jalai tik dipilih ke penting dia. Ya kepenting adalah berkeni nuan ulih nyumbang agai pembangunan ekonomi kita di Sarawak. Nya ya kepenting dari segi nama tu tadi tujuh kita gawak lah. Ambil ke banding lah mayuh ni biak ke dah lepasan aku ngena nama lama lah LP tu tadi. Sidak tu udah kira hidup mana. Boleh bisik gaji sampai sekedar tu kira bagi aku lah nanti di lepasan form 5 bisik aku student ku ke Subak. Bak politinik yang ada gagal. Masuk bak LP ya. Jadi lepas lepas saya habis ba LP ia terus boleh gaji 8K sebulan.
1: Ya.
2: Bagi aku nadai pengalaman cuma dari segi pengelandia engkau mayanya antara yang nama tu ia bisi peluang lah mana peluang we bakal kena jepot lah. Tapi saja.
1: Nyok mah tadi laban nang kita ngumbai sidak ya ke ngeripe baka kene ke ambil ke bandiang tadi sidak ke ngadu ke tai ke elektrik elektronik tabakanya pedak baka ke nyamai je orang bukai apa boleh ngagak rata ya tadi tang nanti sidak bisi penglebih apa nau bekawa ngagak utanya nyak pan boleh mai sidak ngagai penghidup ke kene ke mana menyana lagi ne. Okey, udah tu lagi tu nampu randau tu tu tuan, nampung aku jongkit randau tu tu. Tak tu tu menggal dulu awak tu menggal lagu ku dah dipilih kami ba hashtag demi aktif ana ngak pindah ke frekuensi kita terus belengok kami ba YFM. Jadi udah tu lagi agi mega randau ngau temu ai ke bisik datang ke konti YFM. Lagu ke sekali tu lagu hari Ethnic Transmission CGPA.

Hashtag nimm mir aktiv dir du. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita Intan Aridua. Malam minggu peluang bertemu 4 lemai.

0: Lalu duit lagu kena merindang kita ke benua muda kami live buat Facebook YFM. Lagu Ari Veronica Natasha telah pengerinduk. Siti lagu kena pilih kena merindang kita ke benua mendiang ke kami YFM. Jadi bakal ke didikan kita hari pun program tadi agi bisik temuai ke beranda ngaku ianya temuai kami ianya teknologis Wat Anak Ramba ianya ketua Jabatan Elektrik dan elektronik ke bawah attack JTM Kampus Kota Semerahat. Nah, jadi gue yang gagai tanya ke buka itu tuan nyak berkawal engkau kelimpah ngada ke pekerja pengawak ke landi bawah attack tu aku berkeni attack uliah ngiri ulah tip profesional engkau berdisiplin ngagai nembiak ke belajar di tu.
1: Ya, okey. Nyak, mana soalannya? Nyak bertanggungjawab keberat bagi kami.
0: Ya, amat.
1: Kami ukai semina bertanggungjawab lah mengelayakan pekerja mahir. Dan kami megak dekat garaduan ketik bisik disiplin ngau profesional. Sida-sida bisik integriti. Bisik cara komunikasi ti berkesan ngau bisik budaya yang profesional banyak bergulai maya ya gawa.
0: Katanya Siti Ari ulah ke patut di kembuan sida ya okey semina sida ke udah pansut Ari attack pelabak aku ne tuan lepas tu ulah dikena sida ya mai sida ya kene ke maya sida ya ngerja pengawak gawa utainya na sigi patut di kembuan sida ya na tuan.
1: Iya. Jadi kini sida boleh utam satu. Jadi kami menyediakan latihan industri sida yang nanti sudah belajar di kampus kami. Jadi sida ya perlu latihan industri 3 bulan. Gawa mengau company kini mah bala syarikat dia ngerja sida ya. Ambil so lah saya menelebak diri lah gawak dia. Jadi cara kami ngajar sidak pun sidak yang rasuah kami utai ke amai baka nanti baka sidak ngambil kursus ekon. Sidak akan servis ekonnya lah nanti ekonnya jai sidak yang belajar ngeripainya ambilnya jadi mana namanya kenyang bapak bidang otomotif anta semuka injin mesidak ya tanya buka dia pasal yang baru hidup kena bisa menyakan maya belajar berapa kali ngulang tanya baru jadi hidup nyak mah cara belajar dia lah kena kami ngasuh sidak ambil sidak ya untuk kira holistik lah boleh bekerja. Jadi kami mega ngangau kebala sidak industri lah ambil madah ke nereang ke kini ke cara-cara anti sedai gawak ila bala sida kalau kami dari segi peraturan bakal hida JDK pun ngemerik talimat semua sampai ke kini kami ngangau ke SPRM pun madah ke ambil sida ya nak ngagak utai ke kini ikutan dari rasuah tu misalnya dah sampai utai misalnya kami kak membentuk sida ya ambil sida ya jadi pekerja yang betul-betul manah lah.
0: Ya. Nyak mah munyi ko tua tu tadi non dah madah utai ke bekenya baka disiplin enggak ulah ke manah bekenya dan sikit ya patut di perhati ke kendur sidak ya belajar mega cukup manah nyak tuan lah banyak macara kena sidak yang merangsang kene ke awak kesidak ialah boleh gawak ngan manah mai jemaah ialah ne.
1: Ya.
0: Jadi di tu mai hurang kamu ka bisnes tuan.
1: Ya. Betul.
0: Jadi pengelandi TV tu tadi pedih nanti daripada tu nang cukup berguna ya laban ya ukai semina hari pengelandia tua penemu tua ke ngerja siti-siti pengawak tang pengelandia tua pan patut nambah patut mayu tahu daripada ke kita atau injau diperluas ke tua lagi makin mayu lagi utai ke ditemu tu makin nyaman lagi tua ngerja ne. Jadi ulih kini TV tu tadi kena ngepun ke dagang bisnes kediri antik barundian wan tak tuan?
1: Uliah. Jawapannya uliah.
0: Ha,
1: jadi pendekatan kami dia tu nembia ke belajar kan diajar kami di kumbai i keusahawanan. Jadi nembia diajar berkenaan dengan ngaga profil syarikat ya. Mendaftarkan syarikat ya ba register of company. Semuanya diajar magang. Jadi kena ke ngira kos barang kekal jual ya, semua diajar. Jadi denya udah sida yang ngiranya tadi, sida ya dipinta kami berjual barang sida ya secara online. Jadi duit kuliah hari jualan sida itu direkod. Berapa kos, berapa untung kena, bisik punya rugi, bisik punya untung lama yang terlambat saya belajar.
0: Kenyamnya
1: dia nakkan untung magang lah. Lepas bisik barang nak laku. Denya jadi bisik cara buka nanti bakal kami bisik aktiviti bisik-bisik aktiviti pengerami. Okey, jadi mai public data lah. Data kia. Jadi kami pun minta sidak ke nembiak tu tadi cuba nyumal barang ke gagak sidak ya. Jadi semua hasilnya tadi direkodkan. Jadi duit keuntungnya empu sidak lah. Nadai kawal dengan kami. Yang paling mana kami akan bedak sidak ya, boleh berdagang. Okey, sebenarnya berdagang secara membuka gerai maksudnya, tapi sidak ya bak online. Maksudnya sida orang hari dini-dini oleh ngoda dari sida. Sida ngepost. Nanti sida ya oleh nyua produk sida beli online. Ya, paling mana.
0: Hari ke diperhati nuan dia tuan. Bisik tak kini student nuan yang kendang ya dah. Kalau dia ajar nuan munyik aku tadi. Pada nuan udah ngagak bisnes ke diri.
1: Tidak daripada ya, tapi dari segi leban keusahawanan tu tadi kira baru, tapi sudah bisa. Dari segi berapa untung nak pastilah. Tapi nanti dari segi ke ngagak company, kami ngagak office ke dari impu semuanya sudah bisa.
0: Jadi harap ke udah bisik course atau ke program ke dah di kena ke lagi baru menyekunan tadi nah tuan. Harap ke mayu lagi mah orang boleh bisik bisnes ke diri dia tu nah. Jadi AI, Internet of Thing, IoT tu majak ngerembai. Nuan tadi bisik dah nyebut berkawan dengan AI megak mimit. Jadi udah kena biar TVET bersedia napi ubah pemansang tu
1: hari ke di pedak
0: nuan.
1: Baku nan patut. Ya nan sepatutlah. Industri kami hari tu benung balih ngagai AI, IoT, otomasi engau pendigitalan lah. Nyalai pelajar TVET patut seluruhan nambah serta ningkat ke pengelandia sidak ya. Okey. Ngambil ke sidak yang relevan serta boleh bersaing peringkat global lah. Jadi bak attack kami seruan ngadu ke muda nama tu muda latihan ambil tanya setimpal ngau utai tik diguna bak industri. Kami bisik kumai orang nama tu tadi rancangan untuk pendigitalan derimpu bak di peringkat jabatan kami lah supaya utainya nimbia elak boleh nangkup pengawak ke kumai tua pakai AI IoT itu.
0: Mana amatnya tuan. Jadi tu suah amat akai ukai aku ajak atang pelabak aku peningau pan suah menyebut tau ke kau nya bisik ningau kini patut bisik penlebok dulu baru nyamai boleh pengawak. Jadi berkena ke attack tu tadi mantuk nembia ngulih ke penlebok sebedau tembuk belajar betul.
1: Tu sigi sigi siti cabaran ke paling besar ke perlu nanti dulu suba kumai kami nama tu sidak ya industri tu tadi nembiak tu nak cukup latihan ku sidak ya. Jadi Okay, nak cukup latihan, nak cukup kompetensi ku sida ya. Baka baka sida ya. CJ ke perlu baka buka ya, baka fire wash je. Tapi masanya lah mesti kat bisi dulu baru sida akan ambil. Dan utanya sikit satu cabaran lah utanya di kereta tu. Tapi kami dia tahu lepas kami ke ngajar latihan tu tadi, kami kat mesti minimum requirement punya kurang kini kat ngadu ke latihan tu. Jadi maya kami ngagak kelas. Jadi dia kami merik pendekatan ngagai pembelajaran berpelasar ke industri. Ngena latihan industri munyi ku jakok tu tadi. Danya lawatan teknikal. Danya program industri bak kampus kami ngangau ke syarikat nanti sida bakal nama tu syarikat dalam dalam kampus ko kami ngangaunya. Jadi bisi bakal company yang tadi bisi dalam kampus kami. Sida ya bak bengkel kami dia. Jadi sida lebih smart lah ngobala kami. Danya kita yang guna kaedah place and train. Maksudnya yang tadi company yang tadi ngambil orangnya gawat dulu danya nganjung buat kami dia dilatih. Ya, salah satu cara kini ke nambah ke pengalaman lah industri.
0: Okey, tua ngetu dulu dah lama mayu dah penerang ke dah dikongsikan wan bekau ngai tag tu tuan. Jadi tu kena menggal randau tua. Kita berperindang dulu ngai cerita lagu ke dah dipilih kami ba hashtag nombor aktif ana mindah ke frekuensi kita terus belengo kami ba YFM. Jaku perangsang Edward Pusah.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nembia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih yang kita kagi mengkam gelengah kami buat YFM. Kagi milih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita. Kita ke mendengar kami kena channel 871 Astro. Terima kasih mega laban lagi bergelengah kami nyentuk ke jam dia tu. Jadi berkonti dia tu lagi enggak aku bergulai hanya teknologis Wat Anak Ramba hanya ketua Jabatan Elektrik dan Elektronik ETEC JTM Kampus Kota Semerahan. Jadi itu tuan kelimpah hari randau tu kebukai berkawan dengan ETEC tu tadi orang ke lepas SPM siapa lagi kini boleh belajar buat ETEC tu?
3: Orang ke lepas SPM tu biasanya tidak akan mengikuti nama tu nitiah ke program sepenuh masa lah. Nanti ke ukai lepas SPM sidak ke udah benda bekerja di luar din, okey, udah bisik pengalaman gawak semua. Sidak tu tadi boleh ngamai kursus bakal media. Ya, kena kursus kumai kami kursus jangka pendek. Maka kursus adjustment. Ngambil kursus 3G welding, 3G itu misalnya pipe fitter, machinist, penulis. Tapi sidak ya perlu datang ke ya. Jadi ini utai tu nak pre nak pakai ke full time dari tu bisa bayar ya. Jadi sidak ya kami dia tu pun sikit semampai baka baru-baru tu tadi. Bala sidak MLG Bintulu. Nganjung bala technician sidak ya training CNC nama tu lab machine, mailing machine, sidak training kiak sidak bisa lebih kurang 2 minggu sidak boleh technician sidak bisa 8 ikut nak salahku. Jadi nya antara orang ke contoh ya ke boleh datang ke kami kiak lah.
2: Okay. Jadi reti tadi ukai seminar orang kelepas SPM aja tang ya terbuka ngagai semua orang asal aja umur munyi kudu tadi 18 yang tok ngai 30 tahun apa ya?
3: Hanya ke untuk program sepenuh masa. Nanti ya kena sepuluh masanya, okey, nada limit
2: masa. Nada limit umur ni, Okey, nanti tadi, kita tahu, belajar nampun belajar dia, nanti nyemok kita, kena ke belajar, kira-kira nak nambah peremu kita, bunyi ke tuan tadi. Jadi, nanti nuan tu tuan, diberi peluang ubah rundian orang pasal TVET tu tadi. Bekini, nama utai kerka diubah nuan tuan?
3: Aku tu lahir aku merik contoh bakum pun. Aku tu sekolah kelia okey belajar di akademik. Belajar aku ni bentuk nusi jak keluar Jawa lah. Ambil degree tadi, dan ambil degree tadi. Danya tadi bila aku gawak berkilang. Gawak aku berkilang tadi. Tak nak nemu utai munyi korang tu baka sepatutnya tanya nuka lampu. Aku nuka lampu aja rumah tak terip dia kurka lampu. Ya ke contoh ya laban ada skill. Jadi skill tu adalah satu keperluan. Jadi mayuh bala nimbia kudah bisik pemuju tidak ya bila sidak sudah belajar pengelandiak tu tadi. Jadi pengelandiak tu kita bagi aku bagi kita bagi Malaysia tu tadi terutama kita Malaysia mungkin tiba senanyon dia ya tumuge. Kita di tu LP baru start ya subala LP baka LP di Kota Semerahan tu tadi baru start tahun 2000. Orang dia 1975 dah bisik. Berapa jauh kita tinggal senanyong dia. Jadi nanti kita mandi yang luar negara lagi, lagi jauh kita ya. Orang bahkan negara develop country, bahkan hidup Jerman. Jadi tanya, sidanya udah berguna aku tanya megang. Belajar ke pengelandia. Jadi ke baku mana kita nanti nak boleh bak akademik. Tak lalu tukar mengagai tanya ke pengelandia jari itu tadi.
2: Banyak mah ke dikena maya kemayari itu dah tuan. Jadi bak pengarap ngagai Tibet di Sarawak tu tuan. Engau pesan ngagai nembiak ke benuang giga tunggu ku yang sidak lepas habis sekolah tu nama kini ajak ore noan.
3: Pertamanya lah aku biasanya apa inai lah. Apa inai selalu mengiga ke bala kami lah. Okey, personal sudah IPM kami boleh tak nulung masuk ketuk. Sebenarnya kami tu nak boleh nulung 100% bakal ngambil anak nuan tu lalu masuk kita nak. Ia mesti mulai sistik proses. Dekumai kami nanti kat masuk lah pusat latihan tu ia kedungumai kita yang nak sistik dekumai Aptivet. Tanya Aptivet tu tadi. Jadi setiap kali lepasan kami ni tu nanti keluar aja putusan SPM aktif terus buka.
2: Oh, berdia sidak ya oleh tajak ni oleh register.
3: Ya, roger register. Subak subak UPU. Dia tu KG UPU. Dia tu kena aktif. Ya, dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemerang. Jadi semua tanya di centralize kena aktif. Jadi siapa-siapa ke luar dian balan biak ke rindu ke pengelia jari itu dah terbuka rundiang ini nama asuh minta mengenak aktivet tu.
2: Jadi nadai kerika nadai hari bulan ni nak buka ni kemaya nadai ni nang segi sepemanja tahun mah ya boleh di register kena ya.
3: Nah ya bisi tempo.
2: Bisi tempo.
3: Jadi maksud biasanya tadi bila kami dah tu pendekatan kami subak nama tu nantu berpanggai dengan keputusan SPM kami tapi dia tahu kami lemah kami nyu sama berbuat melatih lah. Jadi kami tu bila buka aja keluar aja keputusan SPM terus tanya bisa.
2: Terus bisa.
3: Bisa. Jadi aktivate lah kena nama ya.
2: Nyamai mau dah tu nanti nyama bala anak kita atau ke kita empu kini bisik pengelan bisik pengerindu pengelandi atau ke kemahiran atau ke skill punya ke kemahiran itu ada salah tahu register buat aktivate. Jadi tu nanti kita itu tadi tuan bertemu baru dalam 5 atau ke 10 tahun ke dekat datai nama kini ubah ke dekat daripada nuan atau ke dikarap ke nuan ada pemansan Tibet di Sarawak itu.
3: Aku ngarap ke lebih mayuh lagi anak Sarawak lah. Lepas kita sih sudah tinggal punya kurang tahu ketua tadi lah. Nyoba puluh tahun kita dah tinggal nanti hari banding kau hari sepiaknya lah hari balaman medik kita hari Semenanjung dah. Jadi ngarap kena Sarawak tu mayuh jadi profesional lah udah tu danya sidak ya mayuh jadi ketua iba industri lah. Tegal sidak udah minat belajar ngambil pendidikan Tibet. Jadi kampus kami itu dekat terus bekerja sama nama tetrek engau MEITD. Okey. Untuk serta industri ambil kami itu boleh menghasilkan tenaga mahir tik memenuh ke utai tik diguna ekonomi bak maya dunia hari. Kami ngarap ke kerjasama tik rapat antara perintah industri latihan ketik bukai Sarawak boleh nyadi hub pembangunan bakat teknikal bertaraf antarabangsa di rantau Borneo. Selaras dengannya aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 tu boleh dicapai.
2: Nyameh Arab ke utai ke Arab nun tadi dari pemansan Tibet di Sarawak itu mujur matuan mana ba tahun ke 5 atau ke 10 tahun ke datang ni tuan. Okey, jadi rana tu nya datang ba ujung ke nya bisi utai ke bisi ndak kena lansa ndak sempat dikenang tua kini ke nya dekat dikunci kenuan ba awak ke sekali tu tuan.
3: Okay lah, dia tu aku ngambil peluang tu lah kak nesau semua. Ianya kena 29 bulan 8 tu tadi ila kami bisa ngaga majlis convocation di peringkat Borneo lah. Tadi tu convocation tu digagak ba kampus Miri. Ianya untuk convocation tu adalah convocation ke 29 tahun lah. Jadi ngarap ke semua sidak ke grad graduan tu boleh ratai lah, ngeratai ke diri. Jadi ngau pengujung ya, aku bega minta semua bala nebia ke lebih-lebih lagi ke lepasan SPM. Kalau sidak ke bisik minat dekat nambah ke pengelandia ngambil ke sidak boleh datai ngagai kampus Kota Semerahan. Kami itu sentiasa terbuka, sentiasa muka pintu mantuk bala bala kita lah. Ketik bisik hati dekat ngigak pengelandia kemahiran tu tadi. Jadi aku ngarap ke TVET tu ukai ke sebagai pilihan tik kedua lah, yang adalah satu pilihan untuk kita yang tentukan jalan penghidup kita. Ngarap ke sidak ke boleh TVET tu lah lebih mujur lah, mujur ngemansang ke diri ngau menua kita lah. Jadi anda nganti peluang peluang tu nak datang dengan kita. Kita pun mesti kan agak peluang nyip apa tu mencipta. Peluang mesti dicipta. Okey. Kita mesti optimis nah yeah, agak peluang. Jadi jadi pengujung sekali terima kasih ngagai RTM Sarawak ya. IC. Kita gagal udah bergulai dengan aku ke Sarito. Jadi terima kasih ngagenuan.
2: Okay, terima kasih megak ngagenuan tuan udah limpang datai meri awak no ngagai kami titik berandau berkunci engkau nama utai ke di Kumbai TVET mayu utai ke di kunci nuan sekebenar ya nama program kos kebisi di abah etek JTM Kota Semerahan tu tadi. Jadi harap ke semua bala peninga engkau kita ke bisi medak kami live pak Facebook YFM udah kira ke udah terang udah di temu kita tajapan engkanya bisi utai ke kak ditanya kita nada salah kita tahu telefon ngagai attack JTM pu nama nombor telefon ni tuan
3: 082 465 100.
2: Aha ya tadi nombor telefon tanda baru tuan
3: 082 465 100.
2: Ya. Jadi harap ke bala peningang engkau kita ke deka bertanya dengan silik lagi berkawal engkau program ke bisik di sedia ke buat attack JTM tu boleh bertanya dengan guys sedak yang po Daniel. Okey, jadi engkau tu sekali lagi meri terima kasih tuan. Jadi kenang ujung ke program hashtag nombi aktif tu merindang kita engkau setiap lagu ke udah dipilih kami buat YFM. Jadi engkau tu bertemu baru kita buat awak engkau hari ke bukai temu baru tuan.
3: Okey.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi dan senang kenal Azmi Syamal Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri DUN N34 Kemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Kemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zaira Zamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti

Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dono Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi

0: Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zahirah Zambri dari Dewan Angkasaraya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Ashikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Shikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
1: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Ashikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeh Undi.
2: Baik, terima kasih Shikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak 2 saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri 9 ini bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat pengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri 9. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Dongeh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
3: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak 1.7 bilion ringgit peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
4: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer paip kritikal di seluruh negara.
3: Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jan Mulder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79 kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60 kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65 kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mamat Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 28 bulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Omar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit keboleh RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Omar Puan Sri Laila ke megak patron gerempung pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ko pengari hari kompeninya, pemayuh pemerik tu enya 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru, negara banti guna ketulung serta dikarap oleh nyawab nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu ti disikap ngukerban kediguna, kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyawab ngomri derma ngekeraban tidak bina lansia ke bagatu, patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penongo penyayau serta penyiru ke orang bukai.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

di bai Lucy M haba jam ke 3 kita gulai ba rentak ngali hari bertemu baru kita gulai baru mudah mendiang ke randau isi engau temuai ke bisi di kangau ke ya ba program #nembiaaktif. Jadi pukul 5:30 lemai itu lagi mai kita gulai ngau Mr. Edmund Langi ba cerita ke dikunci ke atau ke berita nama nak kak ditusi ya ne ba leman berita. Lagi terus merindang kita ke lemai itu lebih lagi kita ke benung mulai ke diri kini hari Nur kita kerja atau ke kita hari rumah Nurun bekerja lebih lagi kita ke gawat shift. Kita busy mindah kini-kini bakal ke lemai tu exercise kini neh ngarap kita yang jaga pengerai meh laban gaya hari kita lebih lagi di Kuching nak tu berapa mana laban kelalu mayuh sebun nanti diperhati kaku bakal ke pagi tu tadi nyentuk ke tengah hari tajak di pedak kita mata panas nak kalau balat mancar tang berasai bekuam ya angat kita berperindang lagu Ari Haley pelakon.

0: Sarawak, Maya Perintah, Koloni British.
1: Terpatu yang berbahagia Tan Sri, minta nuang ngenang mimi tak kengenang ngong lansa. Pasal sejarah menua kita Sarawak sebelum kita ke merintah diri.
2: Udah Jepun ya, perang Jepun tu perang kedua tu ambil ya. Bro badah ke diri nyo nak uliah merintah Sarawak ya. Udahnya Sarawak kita tu dijual ya kata British 2 bilion tahun deh. Lumayannya deh. Ya, kau orang tu jual benua ke kita aja. Ya, kerja Raja Bro. Lepas dia jual yang kata British. Yang British datang yang berkita. Jadi British tu lain gaya yang merintah koloni nombor satu. Ianya berlabuh nombor ke sekolah. Udahnya ngagak pemanjang, maka agriculture, set up, maka district council. Laki orangnya nemu, nyaga menua district diri. Pasal sekolah, benar yang kan tak orang. Diatur ya pasal-pasal bakal ada biar ini panjang ya kena sudah tadi kena global plan sudah ni yang Dato' Tajim sudah Sidi Munan sudah Wan Ulo sudah ni yang Dato' Jawi dan juang ke obesi bakal ni kau makumpul dan juang rakyat England mayanya namo diri nak ditok lama menyeki jadi ke bala orang tempatan tu tak tahu nyop tu dia hari jaga menua diri sistem civil service dia atur sudah ya. Mana British nak bunyi kurang the best creator of civil service kita bunyi kerja ke orang dia tahu deh. Bala kita yang bayuh berdangkat dia bukan sudah ni yang Tan Sri Geruncin Pankreas ini tidak John Nicol tidak Edward Pradah Michael Buma sudah dia atur bala tidak yang makan. Jadi nanti kita berarti kiamat tidak British tu benar kan tidak yang nyawa kita ya. Tentang mayanya laban kita iban tu dari bayuh orang di sekolah kita ingat nama ketemu kita tu tidak ya angkat kurang pala kita ya mesti cekak kursi gaitik ke kuasa luar ke merintah berdua kita Sarawak ni kan
0: Tan Sri Dr. Leonard Lingi anak tun juga.

Hello, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita. Bakal selama aku datang ke minggu tu, mai ke kita 5 etik cerita. 5 etik kisah aku dah digumpuruk aku sepanjang minggu tu. Pelabak aku dah lama. Kita nganti betisi radio ni ya. Berengkah kita dengan Leman Berita kita ke minggu tu. Duduk jenuh kita. Laban ke minggu tu, kita bisik sitik cerita. Awak aku mungkar cerita kita ke minggu tu. Cerita kekalanya di Muna India sampai lama aku dah. Bisi dikirim ke kaban aku. Duiti cerita aku terubah tu dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Terima kasih ya. Menyadi ku Dom Dines ku dah ngirim ke kita ke minggu tu cerita yang ku terubah tu hari Muna India. Nanti hari Muna India kita duduk jenuh. Laban aku ngai nanduk 2-3 kali. Nanti ku dah nusi lagi maka kereta api yang ada gostan. Di Lucknow di India, Dedian. Nama tak kedahnya di. Tentu kita bisa sudah maca. Tentu kita bisa sudah ningal senentang cerita tu. Ngagi kita ke bedau duduk jenuh. Cerita tu ngenang siku pengaji. Nak harap ke orang kegawak ngoyan yang tadi sakit. Mayuah bala bos bakanya. Bala ketuai, supervisor bakanya. Mudah nak harap ke orang. Nanti orang madahnya, oh bos aku boleh nurun pada perut tu. Hei, nanti perut dia nak pansuat. Tak nurun dia kerja. Nanti dia nak lagi putung kau gaji. Habis saya orang bakanya. Mudah nak harap korang. Atau mutai kenyadi bak menua India ada dia. Sikuk pengaji. Nak harap ke driba lokomotif. Driba kereta api yang tadi sakit. Nama penyakit dia tu. Dengar kita. Jadi sikuk driba lokomotif. Lokomotif tu kereta api. Mau. Bak Lucknow di India ada dia. Yang tadi nama kita yang tadi nama penyakit buah ser kurangnya pedias kat bira bisik tugui kok kami dia tugui ke tumbuh ba tumbuang kita nya de pedias di kat bira labannya berarah mea tadi anya ya aja ko tugui nya tadi ya penyakit tanya tugui te ke tumbuh ba tumbuang kita nya tadi jadi nya me hotel ke nya di ba ya pedias ya tadi ketegal ya dekat nguliah kemisi tambah kemisi sakit tu tadi udah bekau ke beputuang tugui berbuai ke igi penyakitnya tadi dia peningal ya kak pendak tadi nyui ke nyui ke tumbuang ngage supervisornya bosnya tadi nyadu ketau cerita pagi tadi datai sama pagi tuan selamat pagi sano jinuan duduk aku medak nuan tu kak minta cuti sambung laban nuan tu agi sakit pedias tu gue nuanya tadi amai kena nuan tu kok supervisor mendak amai tuan kai bola-bola pedias mai tu tuan tengok-tengok asai tu baik biar nuan tu nyamai baik duduk singit ke ngenat kenya kau lelaki tu peningal tu sah ku tu kat merik nuan tu komisi tambah kita itu kurang deriba kita itu orang maiwan depan kereta api nuan ngai nak cuti kau supervisor yang mana ngai jadi tu tuan dia main tu iga gede narap kaku pernah dia tu nyo tanya tu dia main tu baik duduk nyo singit tu asal ke kena pisau kau pengejar pengawalnya tadi kau lelakinya tadi narap kau kunuan nak boleh ni buah kerjaan nuan uji nuan nunjuk dengan aku bukti ya ni pemedias nuanya kak pendak peningat dia ada yang nyata dia perurut ke cancutnya lu desuik ke tumbuh dengan ke bosnya tadi mendak nya pedak di tuan nya aku nya baru si dia nyata dia mendak apa ni balatuk kau supervisor peningat jadi maya ya kau tamak ke bilik tadi balak kabar ni ya lepas ke bisik handphone dami orang gambar rutainya kenyadi dia senyap bergambar lu dia viral ke orang baik India dan kau ngujuang ke mayuah meramantah kelebih lagi sidak ke hari kepala gerempuang deriba lokomotif All India sidak ngagak bantah ngagai company tu tadi madah nak tahu kita ngagak pengaji berkata cukup meh surat hari hospital hari klinik madah kita berputuang bisi sakit ba tumbuang yang tadi hingga nyung-nyung enak madah bukti kau sedap dengar. Jadinya tadi pesan ngagi kita, pesan ngagi aku, mega ya. Anang ke mega ngagak bela kita ketau. Nyungai nak medak semua tai. Awak ke diri empu yang tadi Arab. Anang kenya ayo. Nya tadi cerita keterubah kita ya. Lelaki ke bernama Rajesh tu nama ya tadi Rajesh tu.
ke Tegal ke bisi Penanggul ba tumbuang pedias tugui ba tumbuang tadi udah berputuang bos enak Arab ke pendak soi kaja jadinya tadi peninggal leman berita kita keterubah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali itu leman berita kedua tu ngenang utek nyadi di mulai Jepun ngenang siku ini kita tahu rindu gitu dia berumah jil hari dia obat luar nama kebuah nanti kita takut ngai kita dia berumah jil kak punya dekurang dah 24 jam dekurang dah sejam lain lah saya ok nama labang keliak main school keliak kalau ada baik school melawat ngagai rumah pasuang kok kami keliak ok rumah jil rumah pasuang jakuk dah keliak nanti dengkah radia leban orang amang kita yang hanya nanti kita ngerja penyalah apa semua ditau kita di jail orang takut keliak leban apai ke kerja polis segi nyukat tiap hari memang dak balai polis kami nya bisi tempat rumah pasuang lah, rumah jailnya no ngereman orang ku jaku ah. Jadinya mentadik peringat ya ini tuai kita tahu bernama Akio berumur 81 tahun ya tu tadi peringat rindu keluar masuk ngagi rumah jail. Rumah jail kedungkup ngagai orang Indo tu bab menua Jepun dedian. Nama kebuah ya tu hidup merinsa, hidup kediri, nadai rong ibu, nadai rong intu, bala anak ngai kiruah kia, nadai kaban ngoi berandau semua kaban ke sama rebak ngoi tadi. Sekali kenyak sidak udah nadai tahu ke bisik yang tadi udah pindah ngagi no bukai. Sunyi mai ini kita bernama Akio tak peninggal. Jadi duit ke pincian kena terima ya dua bulan sekali nah cukup kena berhidup ni ya mayar api air makai ya gi ukannya mai wah kau ngujuangnya tadi nyamai gi mako tu iga dia berjalan rumah jil hari ke dia berwal dia makai kadang makai ngirup kadang bisik kadang nak ngadai orang ibun kinyuak ke diri ngadai orang berandau. Kui netua itu peninggal. Nyam yang tadi sidak ke berumah jia nyonyo sino meda. Nanti meda ini tua orang tamak nada rubukai segi ya mentadi. Bekeni ya tamak peninggal. Udah bekau ya pansuat air rumah jil, udah di jil orang tadi curi baru rumah tu dah ya. Okey curi ke Tegal, nada barang nak. Ke Tegal minta tangkap orang. Udah ditangkap orang tepuk orang di rumah jil. Ugah gah ya dalam rumah jil. Aku itu igat, bisik kaban, nyak bespiaknya. Bilik jail sepiaknya kabarnya kau ke sepiaknya kabarnya kau ke kau ini tua itu peningat nyak kengau kau berandau cek-cek hari kami gitu makai bisik pagi makai tengah hari makai lemai ngiruap malam makai dini nak nyamai gitu kau ya peningatnya. Rindu dia berumah jia berbanding dia berwal dia nanti kita sikit ngai tamak ke rumah jia jadinya tadi peringat kes tu nyadi bak rumah jia ungkup rindu tochigi di menua Jepun dia keluar masuk amin yang ngagi rumah jia udah bakal habis di jia orang 2-3 bulan pansuat ya mencuri baru tangkap polis lalu udah pasuat ada dalam rumah jia nyamai ya pengamak ya ada kerja ya tiap kali ya ke udah pansuat ya rumah jia ha? Umur 81 tahun nadai orang ngawai baluar dedin nadai ngawai orang kibak kanan kong ujuang yang tadi sunyi dia luar nyamai gig ke dia berumah jil nyak tadi ceritanya dia di menua Jepun kita mansang nyin ketisi menua Jepun ianya bak menua Korea Selatan nama utaknya dia bak menua Korea Selatan din jadi utaknya dia bak Korea Selatan din leman berita tu dikirim ke sikup peningal program leman berita kita ianya Ambrose Saribintulu jadi leman berita kita kedua yang tadi dari Jepun dikirim ke kabanku Dom Dines tadi terima kasih ingin nom brother. Jadi leman berita kita ketiga tu ngenang senentang tiga ikut Indo hari menua China. Nah, nama tu dah nyadi bersida. Sida tu bisi datai menua ngagai menua Korea Selatan ke Tegal dekat ngadu ke pemenah mua. Kita nemu bab menua Korea Selatan di dia sikit terbilang nama. Ah, ha? Dua orang ngadu gamal dari empu. Orang tuai nanti udah datai di dia udah berputung cara kosmetik alubia. Ya ke berumur 50 nyadi 30. Jadi orang ke gamal nanti berapa yang tadi tautnya di sigat udah bakal datai ngagai menua Korea Selatan. Okey namanya tadi labad de din mayuh dutur kosmetik orang ke ngagak pembedahan plastik. Orang ke berputung cara plastik ngadu ke mua mata melut udah de gagak mit. Mata mit udah de gagak besai. Hidung kita kenyo besai nyon sengonya tadi udah de gagak juri yang maka hidung orang Pakistan.
mulut kemerbilnya uliah degagak bakal mulut sidak ke berlakon dalam filem uliah degagak bak menua Korea Selatan dedin kelimpah hari menua Thailandnya duit aja tanya kita bisik kenaknya ya bak menua Korea Selatan datai tiga ikau Indo hari menua China tau datai sidak ya ngagai menua Korea Selatan alu berputong mua dia berputong cara kosmetik siku ngagak kuyuk ngagak dagu ngagak kening mata ada gagak besai mimit pilak ke besai gi hidung gagak mancuang mimit alu macam tu ada gagak sidak tau kira ya udah dalam 2 minggu 3 minggu nyaka pulai sidak tau tadi maya pulai ba padang biruan antarabangsa di Korea Selatan sidak yang ndak dikemendar ke tamak ngagi biruan nama kebuah laban gamal sidaknya tadi bandia ngo pasport cukup jauh kengujuang ke upis immigration ba Korea Selatan ba padang biruannya nak nyagi sidak tamak minta ampun balai bu nau leh kita tau tamak ngagi biruan nama gamal kita tau layan nak maka gamal pasport. Alu bercakap, mi ibu siko tadi ibu ku nombor satu yang tarik mana? Naik kata ku nak digat kami tu dah berputong mua, dah ngagak mua kami bajia. Tang mua tu berdoa rai, nyak lagi gamang kami ketau. Ku indo nombor satu mana? Nyawat ke indo nombor dua, nyak igat nak petua ngagak kami ketau igat kami kat pulai tu. Visa kami tu dah kat bis timpuah. Ku indo nombor dua nya tadi. Pemesai immigration mana? Nauleh ibu ngaya dia itu. Laban ti ni tiak ke scan komputer tu ngai tu ngai nyadi komputer tu scan berapa kali scan gamal kita nulis ni nak peningau je kita mendap gamal sidaknya tadi nyo bangguo nyo kembai matanya tadi laban udah diputuang udah dijahit semua mua nyo kembai nyo demaram mua sidak kengujuang ke gamal sidaknya tadi berbanding ngau gamal dalam pasport sigi cukup jauh ha ngujuang sidaknya dia macam pekul nakak ke dia tau ngah. Udah bekau sudah kecapuah bapa dan biluan. Nakak kita tu. Nah, namun mai pulai kena sidaknya. Tadi tang maya kisah tu ditusi. Sidaknya lagi terpekul pada dia. Ngantik perintah menua China. Ngaturnya. Ngau perintah hari menua Korea Selatan. Hanya tadi macam-macam. Mata ada gagal orang. Ketegak orang dekat biak. Ketegak orang dekat ngagak. Gamal mana lagi. Macam-macam ya. Janji duit ya bisa. Yang tadi peningal. Tiga itu dulu. Leman berita dikunci ku ngagak kita. Pelabak ku uji kita berperindang dulu. Tahu, udah tolong kita sambung bersenam kuyuk kita ngau dua itik leman berita nangkan ketuk berperinal dulu kita tahu.

kita mansang buat round te kedua program leman berita kita ke bingo tu. Kita sambung leman berita kita ke sekali tu. Nyadi di menua Turki. Ngenang siko orang kebamain bol bab Istanbul di Turki den. Ya udah ngiduk ke baru siko burung tek belantak ngebuah bol ke disipak seda. Nyadi dalam kes tu bab menua Turki den. Sebengkah pekit main bol bab dalam liga main bol di menua Turki den. Dia ada bisi dua megah tim bersatu. Dengar kita nama tim tu ya. Tim keterubah tu bernama Istanbul Yurdumspor. Bersatu dengan tim membol ia ke diberi nama Mevlana Kapi Güzelhisar. Bersatu dalam pekiatnya. Lebuh ke pemain nak muka-muka ada goalkeeper. Goalkeeper dari tim membol Istanbul tu tadi. Nyipak bolnya terkena ke siku burung. Burung tasia. Burung camar kurang. Nak munama dalam jaku iban. Tang burung hari tasia tu tadi. Kena buah bolnya termepak lah buah luput. Kemujung ke siku pemain bol dari tim Istanbul Yurdumspor tu. Bernama Gani Katan. Mansang anggege buruang antara lalu dia beri CPR. CPR tu medak kita nanti kita akan hidup kurang tekan-tekan kita dada laju-laju-laju awak kewilian sepuat awak ke oksigen oleh tamak bekenyak memang agak buruang antara nyak-nyak-nyak-nyak 2 minit ngenyak hidup baru mai buruangnya tadi udah bekau ke ngelantak bol ke disipak goalkeeper sedak ya. Hanya tadi utak kenyadi bab menua Turki dedian. Tajak pihak peninga tim membuol sidanya tadi Allah 3-2 laban tim membuol Mevlana Kapi. Ha, kemujung ke sidanya tadi keluar dari pekiatnya. Macam-macam utak kenyadi ianya cerita dari Istanbul Turki. Buruang kena buah buah luput. Dia beri orang CPR duduk kurang. Tengok kita di tu. Sikit baik pula yang banyak kelawak. Kita masih dengan leman berita kita ke penudi sekali itu peninggal. Leman berita diambil ku dari Colombo di India dedian. Nama tekennya di Colombo di menua India dedian. Jadi cerita kenyadi di menua Colombo India dan kena ku nutup leman berita kita ke minggu tu. Aku dekat ngenang senentang sikut lelaki. Sebenarnya peninggal, dia ku nanya kita. Kita bekerja dengan orang, tentu kita dibayar gaji. Tapi ya, tentu pengaji kita nyak maya gaji dengan kita. Tang dalam cerita di Colombo, India atau lain lo tak kenyadi. Lelakinya mayar duit ngagi tuke, awak akan ngambil ya gawa. Tentu kita lihat hati, apa begini tau bukannya. Nanti kita gawa dengan orang, orang mayar gaji kita. Tuk kita gawa dengan orang, kita mayar gaji orangnya. Begini aku nyadi, ya. Kita cerita tu. Au. Lelaki tu bernama Marvin. Ia tu bisi penanggul mimet dalam penghidup ianya bisi gian dadah mimetnya. Okey dadah nama tang bisi gian sebangsa ubat ke ngujuang ke ianya tadi gian atau nak bisi ubat. Nya ngujuang yang tadi peninggal lelaki tu suah bergigak ke duitnya. Di situ ada caranya tadi. Ia mansang ngagai kedai emas. Mayuah kedai emas ba kanan dua di Colombo dah. Mansang ngagai tadi nyadi tuan uleh aku gawa bandua kita di tau. Kau yang nanya ngai kita ke kedai masnya. Uleh gawa berapa dekat maya aku kurangnya. Aku maya nuan sekian duit tuan uleh. Uleh. Bayar ya ngai orang kempu kedainya. Nama aku buah dengar kita. Udah bakal ya maya duit ke dipinta orangnya. Nanti orangnya minta 50 beri 50. Nanti orangnya minta 100 beri ya 100. Nama aku buah. Pengawak kedai kerja ya peningah. Kesatu. Ia nyapu uras ba dalam kedainya. Sapu ya urah buah ya uras. Sapu ya pasir tanah semua ke bisik dia. Lalu dangkuat ya. Jadi semua pasir ke dangkuatnya tadi. Tanah ngau pasir ke dangkuat orangnya tadi. De baik ya pulai ke rumah. Datang de dien. Tuci ya mama mana. Nama tadi gigak ya. Ia ngigak remu mas. Remu mas ba dalam kedai masnya tadi. Nya kedai gigak ya. Laban maya orang ba kedainya. Sida benung agak mas, ngagak tincin, ngagak tenggak, ngagak antin, ngagak gelang, ngagak mari. Mas ke de tetak sida ngene ingin tadi nyo bersepur. Nyo nyadi baka pasir-pasirnya tadi. Nyadi nak ulih ambil mu tanya. Nyo habis terberayan bersebelah lantai nak ulih ambil. Nya kedai gigak laki tu. Bisik maya tadi ya tulis ke kusung pen 6 gram. Mas dulih laki itu bernama Marvin tu. Kau ngujuang ke masnya mereka dijual ya. Dia kena ia berhidup, kena ia makai, kena ia mayang sewa. Ngau kena ia beli ubat meh. Utai kena kerja laki itu. Bisik maya kena dai ke boleh utai. Mayuah kedai ya. Okay, sebuah kedai aja ke dia lawak ya. Mayuah bengkah kedai. Lebih hari 10 kedai mas bak kanan dua di Colombo nya. Dia lawak ya. Ya mayar orangnya duit.
awak akan ambil ya gawak bersapu kutai dia. Hanya pengawak ayahnya kan. Kebuah munyi kokor pun tadi mayar duit ngaga orang, awak ke orangnya ngambil ya gawak. Yang tadi peringat leman berita kita ke minggu tu, aku harap ke kita semua dah terperindang ngau leman berita aku dah dikunci aku ke minggu tu. Jadi nanti kita bisik leman berita, tau share, tau kunci ngaga aku abad dalam messenger aku. Nanti kita akan bertemu baru. Aku ada melangi merik besar. Terima kasih dengan kita. Aku dah bergelas jalan dengan aku dalam program leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih. Bertemu baru kita bawa ke bukai. Mumpu aku dari studio ke sekali tu. Bye-bye. Ngagi kita pindah semua. Bye-bye.

0: Segulai Sejak.
1: Segulai Sejalai.
2: 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegal hujan ke
2: Lantai Gemerita, Pemandu Baru, Kereta Keaman
3: Timur Lapa
2: Merindang kita, ngau lagu-lagu

Ya, Domino lepas pukul 6 lamai. Terima kasih Angin Mima Liza kau dah berkelai dengan awak kita. Pengelawak 3 jam bawa rentak ngalih hari ini. Dan saya bawa aku dekat berkelai dengan bala peningat kita. Nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Tajapan gaya hari di Bandaraya Kuching. Muak kelemai tu bisa hujan. Dan nak nekul, nanggul kita sekolah sejalai. Bahawa awak sadar lemai kita, ya. Biar mega ngarap ke nadai nekul pengawak ke di kerja kita. Kalau biar mega ngakai kita kemindahkan kita ke lebih hagi. Pala kru YFM Iban. Udah berangkat tadi pukul lebih kurang pukul 2 lebih tadi, ya. Ke di ulu ke Monica Midi. Sudah tok ngona ka uli, ya. Mujual ke Anugerah Carta Sapa Juara semifinal. Ke diatur di Selangau, jadi dalam perjalai jam ke diatur ngarap ke sidak tu, ya. Likun datai bandul ke di 7. Ya, kita lagi dekat bertemu ngau Daniel Stephen, Melati Badi, Rajesh Booking, Tuntun Jam. Tadi antara sidak ke gawak bermenal, ya. Oh, nakak uliah. Ngericah ke Anugerah Carta Sapa Juara. Kau ke Bukai Tatis, ke Bukai, ke Ngemuja, ke pengawak tu. Ya, sama-sama kita ngantik. Satu hari bulan 8 tau sampai ke uliah ngau renggat final. Ya, siapa ambuk kita? Ya, sama-sama ama kita. Berarti ke 24 ikut orang ke ngau semifinal. 12 ikut ajak ke uliah ngau masuk final, ya. Ya, kita berperindang dulu.

0: nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
2: Ya, pendengar maya sudah lagu ke di baik Ika ngik nuan sikuk dia aku dekat mai kita dengar ke berita Hello Y Miri ya. Dekat dikongsi pengelola program kami hari Miri FM.

0: aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Teriba, berjimat au. Berbasal ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Halo, selamat lemai peningah. Nama berita, bawa hello Y Miri kita ke lemai tu. Aku mai kita ya berarti ke Lansak Kenang tau ke imbasan Baram Regatta 2026. Sepemanjai 4 hari penuh ngau curak, semangat ngau pengagit hati. Marudi sekali lagi nyari fokus perhati di Strata Sarawak. Lalu leh narit penyerta hari Brunei Darussalam nyerumbak pengerami Regatta Baram 2026. Jadi munyi aku tadi bawa hilo wai miri kalemai tu aku mai kita ngenang pasal pengerami Baram Regatta di pemadu tuai di Sarawak ti berengkah diatur kenyau hari tahun 1899. Jadi bari ke terubah 23 Julai Regatta Baram 2026 berengkah diatur. Terima kasih ngagai sukong ngawa agih belanja hari Perintah Sarawak pengudah pengerami tahun nyin kemari. Terpaksa ditangguh ketika ampuh bah dinuntung lebih 60 buah rumah panjai di Baram. Sapin Menteri Pengerai Malaysia Mayuh pengawal berumah ngau Perintah Lokal Sarawak kemega nyadi Kaban Kursi Negeri atau Kadun Marudi Dato' Dr. Punga Manggil mantai ke pengagati ya meda timbal ti cukup mana lebih 160 ikut penyerta lumba powerboat ngau lumba perahu kayu hari Strata Sarawak nyengkawam Brunei Darussalam ti ngambil bagi. Kelimpah hari prais duit ti besai baka piala Premier Sarawak, piala Petra Energy, piala Yayasan Pepaduan ngau piala Raja Batang Baram. Pengeraminya megak direcah ke ngau pengawak mandang ke main asal serta pekit belagu bintang Baram Regatta ngau Ratu Baram Regatta. Lalu nyingkang agak hari kedua 24 Julai, program ngegak pengelandia belagu hari menua ulu ricah agi lebuh pekit semifinal bintang Baram Regatta 2026 tidi penyadi Kaban Parlimen Baram Dato' Anyik Ngau Bak Dataran Marudi. Program reality radio ke Dato' Rati Mirinya ditabur terus dengan platform digital Miri FM tidi pasuk 15 ikut penyerta kemujur nyingkang ngagai ronggak semifinal oleh daripada Malaysia Mayuh kalai 7 ikut hari sidaknya dipilih berpekit bak renggat final atau ke penudi. Lalu hari kesama mega bisik meda innovation ti ngagit ke hati dalam lumba ngau main air tradisional ngau pengawak merik kelala kategori lumba perahu campur lelaki ngau Indo. Inisiatif hari Kaban Kursi Negeri Adun Telangusan Dato' Dennis Ngau kemega nyadi penyandang penemu pengatur lumba Regatta Baram 2026 yang mega berkongsi ke pengagati meda peserta hari yang menua ulu baka hari lombanga Leo Mato ngau mega apuh rangsang hati nguji mai perau sida ke merudi tajak betapi ngau mayuh macam pemal. Rekod mega ditempa lebih 63 buah bot berpekit 22 kategori lumba perahu kayu lalu 162 penyerta direkod ke ungkup lumba powerboat. Lalu pemayuh macam budaya Baram mega dikemeratkan dengan pekit perahu berias kalai serakup kayan Sarawak Pampang Marudi dipilihnya di champion. Lumba dua serakup tuai rumah Beluru lalu berpenduduk ketiga serakup bangsa Kenyah Sarawak Pampang Marudi. Lalu kita nyingkang agak hari ketiga 25 Julai buat final bintang Baram Regatta Spencer Marcus Dana munculnya di champion bintang Baram Regatta 2026 mai pulai prize RM2,000 disempulan ke ngau trofi ngau stipiket penduduk lumba dua inya pulai ngagai Rafael Gao John kemega boleh anugerah pemandang pemadu mana. Lalu penduduk ketiga dempu Wallace Chalode. Malam kesama mega bisik diatur prelude Ratu Baram Regatta 2026. Tim Ray Kelala ngagai 12 ikut finalis kedeka berpekin ngulih ke gelar Ratu Baram Regatta ba Ari Siti. Lalu bak sungai, tim Lakin Belaga 9 ngempu mangkuk Yamat Berhormat Premier Sarawak sepengudah ngalah ke pemekit bukai mai pulai prize RM15,000. lalu Penuduk Lumba 2, Ngau 3, Dempo, Singah Taga 1, Ngau Taming, Sari, Stebia Sati. Sarinya mega, Premier Sarawak, Dato' Patingitan Sri Abang Johari Tonoping, udah berjadi pengerami Baram Regatta 2026 bak Dataran Marudi. Dalam Jakoya, Premier ngemarat ke Kuyang Baru Ekonomi Sarawak, tiba pelasar ke Penglantang Rampak Menua, Ngau Kuasa Tau Dikena Baru. Mega bambai oleh hari pengeraja menua tu baka gas metana ke ti ditemu ba adong kecil miri ba penemuai ngagai Marudi mega premier berjadi projek ngangkat ke pemanah masjid Marudi salam ke bungkus lebih 2.4 juta ringgit. Lalu ba hari keempat 26 hari bulan Julai ba pengujung pengerami Baram Regatta 2026 Eunice and Race Lyon 22 tahun hari Long Atip dipilih nyadi ratu Baram Regatta 2026 ba malam budaya ke Dato' ba Dataran Marudi. Penuduk Lumba 2 Adeline Hendry Lawai lalu Steppy Anna Apoy bak Penuduk Lumba 3. Eunice Mega boleh anugerah catwalk pemadu manah lalu anugerah kostum pemadu manah dempu Jessica Puyang Vincent. Bak Sungai Baram perahu terawan mulu benerampat ngenegap kaget dominasi ya lebuh menang bak mangkuk Raja Regatta Batam Baram 2026 ngetan ke gelau sidak ya 2 tahun berjurut mai pulai prize duit RM25,000. Tim tu mega sama nguasa sekedar kategori bukais pemenyai pengerami tahun tu nyengkawam piala ini gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak ngau piala Unity Baram Regatta. Lalu kena lemai 26 Julai hari Minggu tirai Regatta Baram 2026 di turun ke ngau rasmi nyerombak pengerami nangguh pengeraminya bak Dataran Marudi. Sampai Menteri bak Upis Premier Sarawak, pengeraja asal Immigration ngau pematau projek kelalunya di Kaban Konsil Negeri Adun N78 Mulu Datuk Gerawat Gala berkongsi ke pemuja tinggal megah katis pemanja 4 hari pengawaknya koya urung 20 ribu ikut temuai bisa datai ke Marudi di sadang mujo nyungkak penatai pemisik 10 juta ngagai ekonomi orang dagang bak kanan menuanya. Sepenyampau 147 buah bazar pemakai ngau asir penganik cari mega ngerikut asir jual lebih RM76,000. Secara pupur rata pengerami tahun tu dipasuk 62 tim powerboat tinggau 162 ikut deriba kelimpah hari 23 tim lomba perahu kayuh sepenyampau 920 ikut orang tiba kayuh. Nah, penyampau tu ngayan ke Regatta Baram ukai semina pekit lomba ngau main aja tang meka nyadi penyungka ekonomi ngau ngenegap ke penyeraku pupu raban bangsa kenguan menua Baram. Nyalai peningannya nakak lansak kenang 4 hari Regatta Baram 2026 ligasi tiagi hidup nyerakup ke komuniti Baram hari rebak ngagai rebak merik pengagati ngagai semua ti udah mujur berserta pengatur ti udah mujur ke pengerami tahun tu. Nanti kita ke bertemu baru ba Regatta Baram 2028 di sadang dekat Ricah agi dekat Cemelang agi ya. Nyalai ngotu pulai baru ngagai kabar aku ba YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye bye.

Ya, yeah, tadi Bujang milih lagu ke Dubai CVM. Ya, depan kami dapat pukul 6 lemai. Agak kita ke baru muka radio jam ke dia. Terima kasih Mila YFM Station merinang hati kita jam ke dia tu. Kelebih lagi kita ninga ke kami ngena radio RTM Klik ni, Astro kini ya. Jangan kita ke menung berapi jam ke dia tu nama kini lawak dipanduk kita. Laman gaya hari kita ke hujan dah tentu sekedar hari bala laki atau anak kita lawan pulai. Laman jalan alun ke skut ya. Tadi lebu aku nyenguk pansut tadi apa ni berdat ke kereta. Ya, jam 6:30 aku berengkeh macam pesan ke bisik dan juang bala peninga kita dan ingat ke lagu terdolok keran hari naik dan demik.

Kenai dinamik kena menendang peningat kita kaki mendiang ke wifi maka kemai tu ya selamat lemai ngagai Umin Umin bisa nyambut selamat hari pengada ngagai nuan Umin ke 42 agak biak ya ya yang ngagai kita ke nyambut hari pengada sama hari pengada ya. Jadi datai bawa aku dua laku untuk maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah ke sekali tu peningat pesan ngetas ulit. Ianya pesan ngetas ulit Nian Joseph anak Dol. Pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan bak rumah saguah nyalau. Rumah Edelman kalai melipis inai tadian ngausulan rumah geraya raya ilai kapan belayan dibilat belawai sangkuang nanga duang mujua jikeng ruye bekiki selawat ulu selawat ilai batu matu ngaus kapan belayan ti nak uliah dirintai nama ditok magang. Hanya dimadah ke ngetas uliat Niang Joseph anak Dol tau ke apai nara tau ke apai katun ke dekat di ketas kena pagi 1 hari bulan 8 2026 hari 6 baru matrisi nanga selawat tengah. Jadi ngagai kabar melayan ke jawah tau datai kena 31 hari bulan 7 2026 hari 5 lalu sama ngangguan ulit malamnya. Ini pernah kesili tanya ngakai Sabah anak Dul Mbak Lumul 0111518 4485 0111518 4485. Jadi aku lagi enanduk pesan tu. Pesan ngetas ulit. Ni yang Joseph anak Dul. Pesan dituju ke ngakai kapal melayan berumah saguah nyalau. Rumah Edelman kalai melipis. Inai tadin ngau sulan. Rumah geraya raya ilai. Kapal melayan bak bilat belawai berjawai. Sangkuang nanga duang mujua jikeng ruya bekikia selawat selawat ulu selawat ilai batu matuap ngau kabar melayan ke nak uliah dirintai nama dito magang. Jadi pesan atas uliah tu madah ke Joseph anak Dol. Joseph anak Dol dekat di kertas uliah kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 baru matrisi nanga selawat tengah ngagai bala kawan melayan ke jauh tau datai kena ke 31 hari bulan 7 2026 hari 5 lalu sama ngau nguan ulit maya malam taunya ya. Jadi penang kesini tau bertanya ngagai Sabah anak Dul nak lumul 0111518 4485. Jadi ke sekali itu pesan ke bisik diterima kami megak ke, pesan ngetah sulit lalu nyuak ke entah balu ni yang email anak Santo tau ke Ina John. Jadi pesan dituju ke ngagai kapan melayan berumah Nelson anak surau ngau Nancy anak lanju bak durian sedar di kelai kantuah anak cukuang di teluk bulat melapi anak ikat menyadik kawan melayan bak selangau tutu serantau panjai batu burek engkalat awup pasir mas, sungai bidut, banyuak, julau entabai muka menyan, tanjung penasau,
Tai rumah jantai yang di Nanga Duan, Selangau, Nanga Wah, Nanga Rau, Ulu Mukah, Bintulu, terumah Ayai, Diniah Kucing, serta kabar melayan ke Bukai, ke Naulian disebut nama Ritok Magang. Nguan Ulian, Lemai 1, hari bulan 8, 2026, hari 6, Ngetas Ulian, pagi 2, hari bulan 8, 2026, hari Minggu, lalu tangkan ke pengawal nyuak entah balu. Jadi dua berumah iduat tinggi batu burak batang ikan sibu. Penerang kasi lihat tahu tanya tahu telefon ngakai Jerome anak Cili anak lumul 016-3588854 tahu ke Joseph anak Cili 014-96-355-17 tahu ke Nuju Susi anak John tahu ke Anyuak anak lumul 010-663-1980. Jadi aku akan nanduk pesan terbaru. Pesan ngetah ulit lalu nyuak entah balu. Ini yang email anak santuak tahu ke Inai John. Jadi kabar belayan ke di pesan. Ini baru mah Nelson anak surau. Ngau Nancy anak lanju abak durin sedar di kelai kantuah anak cukuang di teluk bulat melapi anak ikat menyadik selangau tutus rantau.

បញ្ចៃបាទូបុរៈអង្កាឡាតអោបបាសិមាសុងៃប៊ីឌួតអាបាញុងជូឡៅអន្តបាយមូកាមញ្ញានតាន់យងបណាសោទរមាចន្ទៀងបារូម៉ាឌួតស្លាងៅណងវោះណងអារោអ៊ូលូមូកាប៊ីនទូលូទរមាយៃបាក់នៀគូជិងស្តាកបំឡាយានកបុកៃកណូលៀឌីសុបុតណមារីតម៉ាកាងងួនូលៀលំអៃសាទូរីប៊ូឡាឡាប៉ាន2026មារីណាំងតាសូលៀតប៉ាគី2028 2026មារីមីងូឡាលូតាំងកានកបងវ៉ាញួអន្តបាឡូនួយ៉ាប្រមាស្ទីវ៉ាទីងីបាទូបូរ៉ាបាទីកានស៊ីបូញ៉ាឌីប្រណាងកស៊ីលៀKita tahu bertanya ngagai jarum anak cili ngena 0163588854 dosep anak cili 0149355517 tahu ke tanya kita ngagai Suzy anak John tahu ke Anyua ngena Lumo 0106631980 ya tadi.Lumul ke patut ditanya kita berkawal ngau pesan tau ya. Lalu ke sekali itu peningat pesan ngintu 100 hari pesan datai hari kanyan anak ngipa pesan dituju ke ngagai Thomas Sebilia Bak Taman Tungku Miri Inai Aaron Bak Lambia Miri Ami Sebilia Bak Bintulu Jamuri Anak Kusiang Bak Melugu Temawai Seda Kabang Belayan Bak Melugu Kuari Ngau Bak Panggil Seriaman Pawa Bak Palak Tawang Deluak Pihak mereka dari ngau sangkan bak sumpah jenai inai sedam ngau inai Nancy bak skrang ngau sedam bak teban kabang belayan kediau bak ngkelili lubuk antu lalu ngagai semua kabang belayan bak skim satu skim batang air ngau kabang belayan kena alah disebut nama Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke dekat ngintu satu hari ni yang Sofian tau ke Sambau tau ke Ambau anak Kanyan kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 10 pagi berumah lawi yang nangam mepi lubuk antu. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru pesan madah ke ngintu satu hari ni yang Sofian tau ke Sambau tau ke Ambau anak Kanyan kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 10 pagi baru Malawi yang nangga mepi lubuk antu pesan dituju ke ngagai Thomas Miliak Bataman Tengku Miri Ina Aaron Bak Lambia Miri Ami Sebilia Bak Bintulu Jamuri Anak Kusing Bak Melugu Temawai Serta Kabang Belayan Bak Melugu Kuari Ngau Bak Panggil Seri Aman Pawa Bak Palak Taweng Deluak Dari Ngau Sangkan Bak Sumpak Jenai Ngau Inai Sadam Bak Ngau Inai Nancy Bak Skrang Sedam Bak Teban Kabang Belayan Kediau bak ngkelili lubak antu. Lalu ngagai kabang belayan bak skim satu. Skim dua batang air. Ngau batang kabang belayan ke naklah disebut nama di Tok Magang. Sama boleh datai. Ngau ngintu pengawak ngintu 100 hari tu. Nyak tadi pesan ke bisik diterima kami. Nyadi lagi aku dekat nampung macam pesan kebukaan.

Iya, hanya tadi Siti lagu ke berentak sentimental di by Erit Abang, lagu ke diberi nama Ayas ya. Jadi ke sekali itu jaku pesan ke bisik diterima kami. Ianya jaku pesan ngetaulit ngau ngelumbuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kapal melayan barumah entelangau rumah jantai Bali ya. Rumah bakal pulai pisang ulu, rumah jarup pulau pisang ilik, rumah jalin sungai amang kapit, rumah loren melati melatai satu, rumah Denis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nanga Sebala, Ulu Iwang Kapi Sungai Paku Sungai Anap Tatau Sempuna Baliah Ngau Sibu. Pesan tu madah ke pemati Edward Jepan anak Gramuang, Edward Jepan anak Gramuang. Jadi nuel nyengai niang tau ba melatai satu jalai baru jalai sendiri kapit. Jadi ngetas ulit ngau ngelumbuang 1/2008-2006. Dia nyari 6. Jadi aku agi nando ya. Pesan ngetau liat ngau ngelumbuang dituju ke ngagai kapal melayan berumah entelangau rumah jantai Bali ya, rumah bakar pulai pisang ulu, rumah jarup pulau pisang ilik, rumah jalin sungai amang kapit, rumah loren melatai satu, rumah Denis sungai amang, rumah Richmond sungai amang, rumah Kiwang sungai Sibau, rumah Bangkuang nanga Sebala, Ulu Yuang Kapit Sungai Paku Sungai Anap Tatau, biak mega sempurna Baliah Sibu Nulia ba melatai satu jalai baru jalai seliri kapit. Ngetau liat niang Edward Jepang anak Gramuang kena 1/2008-2006 ianya hari 6. Jadi pernah ke sili kita tahu bertanya ngagai bini yang tahu ke bernama Jatai ngenak lumur 014-380-1183 014-380-1183 tahu ke telefon ngagai ipan yang tahu Kristina 011-1895-7828 011-1895-7828 Taukah kita tahu bertanya agai Veronica ngenak lumul 011-4-5-6-5-5-4 nyak tadi pesan ke bisik di terima kami hari bala peningat kita lalu aku agak nampung macam pesan kebukai hari bala peningat kita ke bisik nganjung pesan ngagai kami ba YFM. Lalu ke sekali itu pesan pemati datai hari Lucy anak mendan dekat mana ke pemati anak ya Lesa Jingga anak Lucy tau ke nama kangau Cili Cil atau ke Ucuk Mendan kemudian adai kena 27 hari bulan 7 2026 lalu dekat dianjung agai pendam lalang skimbi meraduang hari 3 29 hari bulan 7 2026 yang dekat di sengai barumah panjai lamada skimbi meraduang yang diminta semua kabar melayan kengelalan yang ngau semua bala hari skimbi kutek pidi Baron, Sungai Pakan, Sanggau, Tumau, Nyalek, Laduang, Julau, Bawang Asan, Sibu, Sebuluh. Jadi kita tahu bertanya sini lagi ngagai Lucy Inaya 017-409-3825.
Jadi aku lagi nandu pesan untuk baru. Jadi pesan pemati datari Lucy anak mendan. Dekat mana ke pemati anak ya Lester Jingga anak Lucy tau ke nama kangau Cil tau ke ucuk mendan. Kemudian arai kena 27 hari bulan 7 2026. Lalu dekat dianjung agai pendam Lalang Skimbi meraduang kena hari 3 29 hari bulan 7.

0: Minta semua ke membelayan, ke ngelaniang, ngau semua bala rizki mbi, kutayak, pidi, baron, sungai pakan, sanggau, sumau, nyalak ladung, julau, bawasan, julau, sebuluh. Jadi, penang kesiliak, kita tahu bertanya ngakai Inai Lucy. Ianya Inaya ke bernama Lucy ngena 017-409-3825. Hanya tadi pesan ke bisik diterima kami hari bala peningan. Jadi pukul 7 atau lagi kita ninga arah mansang. Dan sebenarnya kita ninga ke lagu tau hari Enes Bunsi.
1: Nyama uliah ke piring ku adiam. Mana caranya jauh aku leh ambil nuan di kalbu lain. Ambil tua uliah begolai.

0: Semalam bertemu baru dengan aku, Bala Peningah, buat program Arah Mansang. Setiap program yang dikeluarkan dari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi, buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke Alain Ngoto, aku di Kamai. Kita ingat ke randau aku, enggau siku, usahawan, berdagang ke produk makanan, ke diproses dari ikan, ianya Wan Manglin, anak sibak, dari tuan rumah Guntur, Gemah, Kenawit, Sibu. Enggau tahu aku ngalu ke Wan, Wan Manglin, ngage randau program Arah Mansang. Jadi randau kami dua kami ngoto ianya di Kak Pukunsi, penemu enggau siku, usahawan, nyulut, berpengawak, berdagang ke produk makanan ke diproses hari ikan dan seluai ianya seluai pedas manis kena nambah ke penatai pemisik. Selamat datang Puan Mangin.
1: Selamat datang.
0: Kuliah Nuan berkongsi dengan bala peningkat kita buat program Arah Mansang. Berkini Nuan tahu mula berdagang ke produk makanan ke diproses hari ikan dan seluai lalu dikena dijadikan penatai pemisik.
1: Tanya selamat tengah hari ke ingat rubah ya suba kami nyawa seluai hidup bersuang dahnya berapa tahun kami berjual seluai hidup dijual kami tanya bisa nyawa salah seluai ke bisa nyawa kasam ya ngau budak ya sepemuas kami agak akunya kami nguji berkeni ke cara ngamai nariat atau orang ke melikan tau kok jakau kami. Jadi aku belajar ngagak tau arin nantu aku bila setia Wan Sulam. Ya orang keterubah ngagak tau lalu aku belajar ya seluai pedang manis tau. Dua minggu dulu aku. Aku belajar dalam tahun 2023, bulan 3 tahun 2023 kami mula ngagak tau. Sudahnya kami nguji ngagak, mula-mula kami nyua, besuang terubah kami nyua. Orang betul nemu. Makai tau subak. Udahnya jual empain tu laku. Udahnya digagak kami tester ya. Gagak kami tester. Udahnya orang lalu nyepai asai. Udah orang nyepai asai, orang lalu nemu beli.
0: Nama produk makanan nuannya ianya seluai pedas manis. Ya Puan?
1: Ya, seluai pedas manis.
0: Seluai itu tadi diadu, digagak. Kota utai dempak yang merasakan pedas manis tau.
1: Au. Pemuas kami ke berjual nguji nyua ya itu lalu kami berundi yang dekat nguji nyua ya bakal ngagak kerukuak kena udahnya kami nguji caranya di belah kami ikannya tadi di itu nguji kekeni gaya nyadi kena nguji di jemai kami gagak ke tanya pedal nyadi udahnya nguji cara ngagak ya udah di jemai udahnya gagak sama gawa nguji mimin dulu. Dengar, mendakaknya dari lalu terus ngagak begini. Dah kami pun ngasai ke sini ke kaknya tengguna. Dengar kami lalu muji nyual.
0: Ini alai nuan boleh ikan seluai dikenak ngadu iklai peras manis tau.
1: Oh, mana tanya nuan ni ke? Kami boleh ikan tau are sungai kami pun sungai Ngemeh. Kami pergi ke ikan tau ba sungai Ngemeh ngau ba sungai Bataraja. Tang suah ke sungai Ngemeh kami suah ke pergi ke ikan tau.
0: Begini cara kita nguliah ke ikan tau.
1: Kami nguliah ikan tu kami ngena bubu plastik bubu plastiknya digagak kami lalu bisijap digagak kami nyari ke bubu dehnya tadi kami nguliah ke ngena bubu plastiknya
0: bukan orang bubu ikan seluruh nyari jam berapa pak nurun minyaknya
1: kami tahu nurun bubunya nanti ngira pagi ngulmai nanti kami nurun pagi, bakal kami nurun pagi pukul kami 2:00 selalu tumu, laban ngai ngapa panas. Pukul 6:30 selalu nurun. Ngetan bubu, nanti bakal ya 100 lebih baik. Bisa kak 2 jam, kena ngetan aja. Lalu nunggu adin, dan nyak lu buat. Dan nanti bakal keadaan kami tu boleh deh, boleh main wahikan seluainya. Pulai dulu ke rumah melon dulu, dan nyak lemai nurun baru. Kadang-kadang dua kali sehari nurun, nanti maya musian ikan ngayu wah, nyatik kari.
0: Kuliah Nuan nerangkan ngagai bala peningkat kita, proses-proses, tak cara Nuan ngadu ikan seluai pedas manis tau.
1: Cara kami ngadu ikan seluai tau, ikan seluainya udah kuliah kami, lalu terus diperutai kami, dibuai perut. Udah dibuai perut, buai kami tisi, udah ditisi, dibelah. Dan dibelah, dicuci bersih sampai nyu bersih sampai naik darah. dehnya disimpan kami ngau garam mimit, rendam ngai garam selama 10 minit kenyak lah. Dah ya bersih dicuci. Dehnya tuas kami bawa ke lantai, udah ya cukup tuas dari panas terus jemai kami nya. Terus jemai kami. Udah dah jemai, udah rangkai dia bakal panasnya apa sehari dah. Rangkai sehari ya kemiatnya. Terus rangkai. Dehnya ambil kami. Dehnya diproses kami mu. Gagal.
0: Ya tu kita sampai ni kita lo jual.
1: Aau. Kira ke hari kami buliahnya, kami terus meleh lalu merutai lalu melehnya. Hari sitai kami nyemai, udah rangkai bakal nanti kami bisa cita ke bukiannya teh. Udah rangkai lemai terus gagal. Tapi kami buliah hari satu. Ia ke buliah kami hari satu. Buliah lalu gagal kami hari tiga.
0: Luar nggak tahu ke bahan-bahan ke bukai kena apa lagi bahan bukai selain dari ikan yang bau?
1: Selain dari ikan tumpu, kami bisa kena garam, punya bawang, bawang putih, limau, gula, cili padi, ngau tanya nama pewarna.
0: Berapa?
1: Itu kami ke ngagak, kami ngagak bahannya dulu. Bakalnya udah temu udah bisa stok udah rangkai kena terus kami agak bahan kena nyampur terus di blender makan semua tanya tanya
0: ya kira tanya dah temu saya lu tahu lihat
1: ya
0: mayo nyual ya
1: tanya kami lu pickingnya sekali simpan packagingnya hari si teh kami sikit terus jual bakari 6 kami suah ke jual hari 6 ngeri minggu ya ke suah ke kami agak mayo hari 5 ngeri 4 hari 5 sehingga hari kami agak ya.
0: Ada satu hari empat ya tadi hari kita gigak.
1: Kenapa tadi? Gigak, gigak lu melah ya.
0: Tu kita gigak boleh kan? Artinya lu jemai jaga ke kumpul kita hari satu sampai hari empat dan baru kita jemai ya.
1: Kamu kami dah boleh mayu apa ke hari satu ni tadi? Udah dibelah kami magangnya. Hari dua tetap jemai. Boleh hari dua hari tiga jemai.
0: Berapa orang pekerja kegawat ngawang nuang tak mantok nuang nak kerja tu kon mangin?
1: Nak kerja tu bedau bisik gigak kerja bukai. Kami sebeli aja nak kerja tu anak aku ngau laki aku. Tiga ikut meh kami ngagak tu.
0: Puan kan hanya produk sesuai pedas manis kadi ada nuan tau leh nuan nerang ke berapa itu jenis produk nuan ngau berapa berat ya ngau harga ya.
1: Nyadi produk aku tau ia keterubah tu subak kijing menunggu harga ya bedau RM10. Nyadi kedua pekijing hari jabatan tanian tau berat ya 100 gram sama ngau berat produk kijing lamanya harga ya dalam RM12 seluai pedas manis kita jual aku tahu bisa dua perisa sitik spicy sitik extra spicy ngau ya kedua itu aku bisa jual ya ke originalnya tiga itu semua
0: sikit ya
1: sedikit RM12
0: mangin berapa jumlah pedas manis kau boleh dijual nuan
1: kira dalam seminggu. Dalam seminggu kenyak, kami boleh nyual sampai 120 piket kenyak.
0: Dini ala nuan nganjong atau ke berdagang ke ikan pedas manis tak, Nekwan?
1: Kami berjual ke ikan suai pedas manis. Bisa juga sedar dari PPK Kenawit, ngambil dari kami juga. Sedar dari Limbang, bisa juga ngambil.
0: Yang
1: belinya online, lalu dipost lagi kami ngepost kena JNT-nya, post kami. Basu Bujaya, pasal tamu ujung minggunya. Bisa jual dia. Sida enemu gang lawak, pama kami bisa ngepost kami berjual deh. Maka pergilah kami ke berjual. Sari tahu bisa kami ngepost madah bisa berjual seluai pedas manisnya. Mbak tamu sebuah yang ujung minggu. Nemu gak sida lu ngigak kia.
0: Kira ke setakat tu nang sikit nuan kumpul lah nyuan.
1: Sikit nang kumpul.
0: Boleh nuan madah ngepala malah peningkat titai, strategi atau ke atur ke bisa dikenal nuan, kena ngelaku. Enggak memasar ke seluai pedas manis nuan tu, nuan.
1: Subah aku berjual buat tamu Subah Jaya berdaun tu mayuh orang lala seluai pedas manis tau nyau hari sukuang anak aku ke lakinya sukuang anak kumpul ia bisa ngelaku ke seluai pedas manis ku tau buat media sosial bakal buat Facebook buat TikTok nyak meh seluai ku tau lalu di kelala bala mayuh sampai ke semua meh boleh mentaknya.
0: Kumpulan nuan udah jadi usahawan berdagang ke seluai pedas manis. Kemudian nuan madah ke penanggul dalam gereja ke pengawal berdagang ke
1: Bakal ke dia tau. Nah, taikan tu penangguh nak bak berjual ke seluai pedas manis tau. Bujur ke ya. Cuma penangguh kami, nanti kami bisa boleh stok mayuah nak. Stok sikit dah bisa mayuah. Penangguh kami ke batang nak tau. Hari. Hari ke nak natai panas tu dah cuaca tau. Nanti lebuah kami boleh stok mayuah kami nak boleh nyembi. Lepas natai panas. Yang sikit penangguh kami nak boleh berjual ke ya.
0: Kita
1: tu kad jemai lah. Ya, kad jemai guna ke panas. Kedua, tadi entai hari berunggu hujan, berturut-turut hujan. Airnya besar, nyu terlalu keruh. Nya si tai gap nanggu kami nak ulih ngiga ya.
0: Nama antara bantu kekala bulet di bulan wang pemanjai ngereja ke pengawal pedagang ke luai pedas manis.
1: Oh, ke kalak de ulih aku dalam tahun 2025 tau. Aku bisa boleh bantu hari Jabatan Tanian Bahagian Sibu. Sida ya bisa meraih aku mikro satunya 5,000. Tapi nya nak tanya keluar peralatan. Ya. Sida bisa meraih aku peti ais, oven, singki, ngau, mesti kena nyemain. Ya. Meraih sida.
0: Kemaya non boleh tarik kuat?
1: Aku bolehnya tahun 2025 atau bulan 2 2025 atau. Aku memohonnya tahun lepas, tahun 2024, belum 2024. Lepas aku subak, kena ubun kemietnya, aku lama amat ku nunu ku dekat. Aku kena ubun miet tu subak, nunu 113 ikai, hari pukul 4 lemai, sampai pukul 2 pagi. Turun ke berjual pukul 4 pagi. Tindak 2 jam tak subak, kena kemiet tau. Udahnya, dibantu si daya tau, pen aku boleh bantu pen hari Puan Kelly-nya, ke gawak Jabatan Tanian Bayu TC dia. Berasa gagal mati, aku ingat dah boleh bantu arif tanian tu. Lepas, nanti kumpul meli ke diri. Nak lah aku, nyamai aku matah. Ya, bergana aku tanya abak aku. Sampai ke Puan Kutu Subak dua kali jai. Dia gagal aku, apa pengeran nanti aku kan gagal produk tu.
0: Kena kena udah kena boleh ke over ke diberi bantu hari UPS tanian tu nama kelebihan ya depan
1: kelebihan ubun tu aku boleh ngagak ya sampai taban ya besar ubun tu besar nyamai nak aku ngagak ya aku penuno nak lama maka aku ngelak ubun ku kelama ni rasa lantang nyamai aku ngelak tu terima kasih mamat nyagai Jabatan Tanian tu udah mantau serta meraih aku kakas tu.
0: Ya, kebuka ke bantau kepada nuan terbuka singkinya. Nama fungsinya apa?
1: Boleh. Singki kita beri cerita tahu. Singki itu nuan aku melalui ikan. Singki untuk nuan khas nuan aku ngintu ikan ya. Singki itu nak bercampur dengan terbuka ya. Nak mia khas ke bawa bilik sitik ya. Nuan aku ngakak sesuai pedas manis tau. Nak mia penguntuan aku beri cerita singki. Bisa nuan aku bertuci ikan semua. Agak saya semoga. Untuk angka aku diberi cita yang aku nyimpan stok ikan laban selalu nanti panas deh, sampai bisa panas simpan bab tayis rasa gagal gati aku dibantau dari Jabatan Tanian itu udah nulung
0: ya ke depan
1: teh kuat? Ya kena nyemai setia kena nyemai beri cita ya meh 4 itik barang ke diberi cita
0: nama latihan ke udah bisa di pelajaran wan naka ke deto kuman wan udah jadi usahawan beragang ke bayar pedas manis.
1: Oh, latihan ke bisa diambil aku sekumpulan aku ke ngagal seluai pedas manis tu aku bisa ngau orang khusus latihan kendali makanan ngau ambil sijil posim dia mengagal aku bisa khusus anjuran Jabatan Tanian khusus asas hewan anjuran Jabatan Tanian khusus pasaran jibita khusus tanya sijil halal khusus cataran perniagaan ngau khusus pemesati teknologi khususnya di anjur ke Jabatan Kerajaan Jabatan Tanian maka yang
0: ini ala inuan ya menyertai khususnya apa?
1: Kami menyertai khususnya Mbak Serikai, Mbak Sibu Mbak Kucing, Mbak Kucing seringnya aku ngalu khusus ija halalnya Mbak Kucing
0: khusus-khusus ke di rintai inuan tadi bisa orang madah kan inuan kenapa menyertainya ke ataupun mampu ngigap diri dari buka menghadiri khususnya apa?
1: Sekumpulan aku sudah boleh bantu dari Jabatan Tanian. Sida dari Jabatan Tanian bisa ngangau ke aku ke lebih maya bisa khusus-khusus ke dianjur ke sida. Sida yang nyemput aku datai lalu ngau khusus bahagian ke diatur sida nya Jabatan Tanian.
0: Kuliah nuan punsi kejelo ati nuan dikenal kemansang kage projek kedia do nuan liato.
1: Julo ati aku dekat kemansang ke projek kedia do kaku to. Aku ngarap ke projek seluai pedas manias kaku to. Mujur lalu dikelala orang setengah remai berserta menua. Kelebih lagi bakal dia tau, bakal produk ku dia tau, nyudah keluari luar Sarawak, udah datai di Brunei, Semenanjung, Sabah, produk tau. Terima kasih ya mega ngegais, tidak aku dah mantau aku kelebih lagi dari jabatan taniannya lah, dah mantau aku lalu nulung ku promote ke produk ku tau.
0: Seberapa ratai bau jual anak tua, minta tuan Puan Mangin meri Jakob Fransa ngagi bala peningal ke bisa judul hati dekat Bupun jadi usahawan berdagang produk makanan makan wan lalu jadi ke peratai misik.
1: Ba Jakob ke perancang ke penudai, aku dekat merancang bala kita jika sama Rino ke pengawal berdagang tau. Aku dekat merancang bala kita ngambil kita bela uji ngagak tau ngambil ke sama nemu berkeni ke asai ngagak produk tau lalu uji mesti ke uji sampai kita nemu. Aku subak nak meh nemu pemuas ke belajar menantu punya uji juang nemu enggak. Itu nanti orang beli pergi lah engkau bisa kini engkau seri tumpai bisa rezeki pergi lah engkau bisa lusa engkau mayu agak punya ya.
0: Kami dari Unit Radio Indo Opis Tetanam Sarawak Meraih Besar. Terima kasih ya Kak Genuang Puan Mangin anda tiba Laban Meraih Awak atau Kak Genuang Kamasa Fungsi ke penemu Ngawala Peninga Buat program Arah Mansang kita dekat Pengu Baru Buat program Minggu Kebukai. Aku dekat Maik Bala Peninga Hingga Kerandau Ya Kebukai Kena kita berfungsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai kemisik orang bertanam bertupik ngabu Maik. Terima kasih ya.

Ya, yeah, peringat Maya. Udah lagu ke di baik Clement Joy. Nak, dia kita dekat ninga ke berita hari YFM.

pukul 7.30 lemai. Selamat lemai. Dia tok kami nabur ke berita hari YFM. Rubah tok batang berita. Hospitality moden dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak. Pengawak ngadu serta mulai ke pemanah bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tau lebih meruan. Penerbai Biron A Borneo dekat dikremai ke ASEAN ngau Asia Timur. Isik berita. Nengah tu tinyedia ke servis tikas dunia, perintah Sarawak dekat terus negap ke penduduk menua tau nyadi palan ke ditapat ke bala temuai ngau peranak pukul antara bangsa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah katuanya nyadi semengkah hari perkara tik dikemeran ke perintah menua tau dikena nentu ke Sarawak uli bersemekiah nyadi menua di mana ndul meranak ke pukuk ngau nemuai. Ia mansur ke jakut tau bak pengamin berjadi Wisma Alika Vokal Kuching by IHG NK Collective di Kuching Sari tau tadi. Pengawak timrik nama baru ngagai bangunannya disadang uliah narit orang datai raun ke Sarawak. Hotelnya bisa nyedia ke perengkat ti uliah nangkup guna bala temuai ti nyengkau murang tuai umur ti uliah nyukung ekosistem pengawak ngintu pengerai. Ya marah ke pengawak nyedia ke servis di mana ngau pengawak ngintu pengerai ti berkualiti uliah ngangkat ke Sarawak nyadi menua ke mana dua orang nemuai seraya ke berubat kelimpah hari tenyedia ke teman dua nudiau dalam tempoh ke panjai. Berbangunnya Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg amada ke pengawak timuka baru Wisma Alika Voko Kuching nyadi contoh tingayan ke bangunan lama uliah diubah ngena cara tindak ngerusak ke identiti ngau cerita lama bangunan kasalnya. Ya mana ke bangunan ti udah lama nak semestinya direrek teng uliah diadu ke baru serta diberi funsyen ke baru. Ngena atual ke bangsa tau bangunan ke bisik cerita lama nya uliah majak dikenok ngena cara ti nak ngacau cerita lama bangunan. Ya berjaku ngena bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur ngau Hotel Fullerton Singapore tingayan ke contoh bangunan pesaka ti udah mujur diadu ke baru ngau cara ti nak ngerugak cerita lama ke dikemuan. Berbangunnya satu petinggi Abang Johari madah ke penerbai Bilun A Borneo dekat dikremai ke ngagai kanan menua ASEAN ngau Asia Timur. Pengawak tingremai ke penerbai Bilun tau nyak ndang semengkah hari jalai dikena perintah Sarawak ngangkat ke konektiviti serta nyungkat sektor dagang temuai ngau pengawak meranak ke pukau. Langgur pengawaknya dekat nyengkawam pejalai ngagai sekedar menua di nyengkawam Jepun ngau Korea Selatan. Di uliah muka mayu hagi peluang dua bala temuai ngau pemeranak pukau antara bangsa datai nemuai ke Sarawak. Upis Menteri Pemansang Tumbuk Peniau ngau wilayah KKDW nak ngadu ke jalai Kem Batang ti agi dikena Kem Batang. Sapi Menteri Pemansang Tumbuk Peniau ngau wilayah Datuk Rubeh Wang mada ke kebuah halai pihak
Laban jalai nya nang agi dijaga di intu kompeni kayu batang. Lalu jalai te nyau nak dikena agiknya dekat di intu perintah menua kena ngangkat jalai kerayat ti diau bandua ke jauh ari menggeri. Jalai kembatan ti nyau nak dikena agik tau di perundian diadu ke ngena standard upis kerja raya ari barua program jalai menua pesisir. Nanti udah temu jalannya dekat di register nyari jalai ke dijaga perintah menua. Lu pengawak tingin tu pemanah jalannya dekat di kerja ngena belanja ari sistem penerang rekod jalai Malaysia. Kenyari langgu pemangsa Malaysia lumpar ke 10. Upi Menteri Pemangsa Tumpuk Peniau Wilayah udah gemendah ke 23 projek ngadu ke jalai Kem Batang ke Duluk Subak ke Bisik di Selampur Sarawak di mungkur agi belanja 1.525 bilion ringgit dikena ngadu ke 545 kilometer jalai Kem Batang ke Duluk Subak. Kita dia tu benar mendiang ke berita dari YFM. ...150 ikut orang bisa menerima tanda bahasa menua Sarawak dari Tuai Pemegai Menua. Tun Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal. Sebengkah pengawak kediatur Dewan Besar Astana Negeri Sarawak sehari itu tadi. Pengeraminya dipunkan dengan pengawak dua merik pengawak pegawai Bintang Kenyalang PBK ngakai 14 ikut penerima. Sekedar hari orang kebisik ngau nerima PBK-nya Bujang Rahman Seli, Ezra Uda, Muhammad Dino Amit ngau Temida Daadi. Bak pengerami tau 20 ikut orang penerima pingat Perkhidmatan Bakti PPB. Lalu 11 ikut nerima ahli bintang Sarawak ABS. Tau ditangkan ke 21 orang ke nerima tanda bahasa ahli bintang Kenyalang ABK. Lalu 43 ikut orang nerima pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Kelimpah harinya 41 ikut orang nerima tanda bahasa Batara Bintang Sarawak BBS. Upis Bomba JBPM netap ke sidak nanda lagi tertemu ke petana gas bisik pantis hari baru tanah bas sekolah SK Bladien Kampung Hilir Bladien di pusat pengudah sidak berjalai pengawak meresa pagi tadi. Penerangan di bilik operasi JBPM Sarawak madaka sidak nerima kangau di madaka pasal pengawak perkaranya urung pukul 9.30 pagi sebedau ke nganjuang seraban 6 ikut orang hari upil bomba serata ngagain duanya kebisik 62 kilometer penyawak hari upil bomba. Hari pengawak meresanya nadai agik tertemu ke gas top ke wap tik dipadah ke pansut hari tanah. Nyari ke atua berjaga-jaga, dia dua ikut bomba, bisik masa yang warning tape, dikena nyaga penglikuan bak palannya. Pengawak ngerara api tengah ngus ke kira 0.4 hektar di palan duang nuguang ke sampai lingga udah masuk hari ketiga. Kalai apinya udah uliah dirara ambih. Penerang hari upi bumba menua Sarawak madah kenakak ke dia tau semina asap aja agik bisik dipedak banduanya. Raban orang hari upi bumba Seriaman agik nerus ke pengawak ngemata alai nentu kapi nak agik nyerarai. Kaunsel pilih menua aman Seriaman megak bisik
nu luang menjalai kooperasi itu ngena pengawak tinggi dia ketika dikena ngagak jalai serta ngagak fire break. Siko orang ke ngena mutusikal berbadi nyawa udaya ti berbadi kediri bak kilometer 383 jalai pen Borneo Bintulu Sibu di Semangau urung pukul 6 pagi tadi. Kepala Pulih Pelilih Menua Mukah DSP Muhammad Rizal alias madaka Badio Zaman Nodin ke berumur 35 tahun ditetap ke Lutua dari klinik pengerai Selangau dan Adai bantua penusahnya ke Nyadi. Pansiak ngayan ke niang tu mayanya benuang mindah ke diri ajak hari tungak ke Bintulu menuju ke Selangau lalu lebuah tidak tahu bantua penusah tu ke Nyadi. Dia niang tau lalu terpawah ke sepiak kibak jalai maya ya ke nengah jalai ke bebiluak. Tau ngujuang ke ia terpelasit ngagai jalai lalu balak bakal bapalak ngau jari. Kes tau dipansiak ngenak seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987 bangkai niang tau megak udah dibaik ngagai unit forensik ke hospital muka. Berita sebun asap di Sarawak. Sarawak nakak pukul 5 lemai itu tadi. Meruan ngerikut ke indeks pengamah angin IPU ke jalan pemeresai ngau beresai bak semua bagi menua. Penerang bak website opis rampak menua Malaysia ngayan ke seminak 5 stesen ajak bisa ngerikut ke IPU ke ngeluik hari 50. Ianya di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Ngau Bintulu. Lapan duel bak bagi menua kebukai sama ngerikut ke angin tip bersih. Lama itu tadi IPU ke pemaduk tinggi ianya direkod ke di Serian. Ianya 83 entik dibanding ke ngau ikas ke ndak mana ke pengerai sehari itu kemari. Kuching ngerikut ke IPU 78 lalu Kota Semerahan ngerikut ke 75. Dikena ngujung ke berita atau batang berita dibaca baru. Hospitality Moderna dekat di dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak. Pengawak ngadu serta mulai ke pemanah bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tau lebih meruan. Penerbai bilun A. Borneo dekat dikermai ke Asian ngau Asia Timur. Yang nakak kami nabu ke berita hari YFM beritanya ditusun Muhammad Al-Haldi Syamsawi. Hari bilik berita LTM Kuching. Serta disalin Jonathan Giri. Malaysia medani kesejahteraan dinamati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28 Rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit keboleh RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila ke megak patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari Ari kompeninya, pemayuh pemeriktu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru ngegaraban timbuna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu ti disikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomri derma ngegaraban tidak bila lansia kebakatu patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penongok penyayau serta pengiru dorang bukai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peningat mai 50 minit lepas pukul 7 lemai. Berkongsi segera info ngau bala peningat kita. Sebab kita ini ngak ke main asal pukul 8:30 tu lagi ya. Pukul 9 kita dekat ninga ke berita nasional. Memangkan kenyap mulai ngau Matthew Abu ba awak pemilihan malam-malam tu lagi. Jadi tu berkawa ngau gaya hari eti rangkai. Nanti kita ngasai ke bisa angat ne. Aku lebih gek sehari-hari tu. Lalu dua hari berunggu tu. Nanti kita berhati ke gaya hari bisa bersebuan. Siapa berhati kenyak? Ini gaya hari ke rangkai, ke diasai, ke kita, ke Menaya, ke nyadi di Sarawak. Kenyau beberapa hari tu kudah.

Yang ni tiah ke penerang ke depan sud Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim ada ke gaya hari ke bangsa tu udah ngeruga kualiti pemeresi angin abak sekedak kanan dul di menua kita ya. Lalu berbaik ngenya dia palan meteorologi khas ASEAN ASSMC di Singapura bisa tertemu ke sekedar tumpu angat di Kalimantan Barat. Jadi yang mana ke penangguhnya diumbak ngau kuing gaya angin ke nyadi dia tahu ngujung ke sebuah nasab merakak garis antara menua tik ngerugak kualiti pemelesi angin dibagi menua Kuching Kemarahan Seriaman ngau megak kapit. Tengah tajak pihak yang madah ke penangguhnya ke dia tahu macam berinsur mana berindi hari ribut tropika nul macam ngetu ketahu hujan kebisik nyadi nyau ke bahas lampur kanan menua Sarawak nanti mantuk mulai ke pemanah pemelesi angin kita ya. Ya kita lagi berperindah dengan lagu-lagu kena melindang kita kelemah itu kelebih lagi kita ke benuang belelak atau ke benuang dekat makai lemai ya.

0: Orang kegula bak pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula. Dau ke susu pekat manis, bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula, dau ke susu pekat manis, mayang udar air hirup bak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak dau ke butul.
0: Kurang kemanis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu menewan. Pesan tu, Ari YFM.

Semangka Pengawal Kediatur Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak. Kalai si tak tuk dekat ngatur gempuruk besai. Kena 20 hari bulan 9 tu ilah ya. Pihak kuasa Presiden Kanan PBB Dato' Ahmad Fadilah Yusof. Ya madakah gempuruk besar itu yang dikeplasal ke guna benar. Dikena negap ke penyelakup ngau. Wala ketuai bak patinya kelimpah ringatu kuing tuju ke di pejalai ke PBB ya. Lalu tujuh kumpulan tu mereka ada ambil kuasa ngaji malapati ngambil ke mengkang relevan ngasi serta sebulan ngemaran ke utai guna rakyat bermenua tu. Hanya semoga pengawak ke dekat dia tu bulan 9.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ya, nya tadi lagu Rancak ke dibaik Rainy Pad ngujung ke jam kita 17 minit lepas pukul 8 malam. 8:30 kita ingat ke main Nasa Ramban.

kita itu lagi peningat cani anak beji pihak mangga tengguang anak agung ngau itan anak kuyang ya pukul 7:30 ninga ke Ramban. Jadi peningat mayu anak kak tu aja aku sekolah sejarah ngau kita bawa sadar lemai. Jadi udah main asal Ramban lagi dia aku dekat nyerah ke penuduh aku ngagai pengelola program kami Matthew Abu ya ke dekat bungalai ngau kita bawa pemerintah malam. Ya terima kasih yang agak semua bala peningat kita kebiagi kita ke mendiang kami ke nyautumu pagi tadi. Jentua ke dia tu ya sukuang kita. Ngasuh kami termegah hati serta megah lansi yang lagi bergulai ngau kita bawa YFM ya. Nanti kita ke bergulai baru bari ke Bukai. Ninggal ke kita ngau dua itik lagu sebelum kita ninggal ke main nasal. Lagu ke berentak sentimental lari Jeffrey Teguang dengan nyimpan dendam. Lalu nangkan kenya sitet lagu ke cukup balat di kerindok ke balap peningat kita. Yalah lagu dari Gwen sanggup aku. Lalu nangkan kenya ninga ke main asal. Udah nyak munyi kaku tadi ninga ke berita dari Kuala Lumpur. Kita mulai awak 3 jam bak pemenang malam sebelum kita mulai ngau ninga ke lagu-lagu bak timang kerabat tawas ke udah disedia ke pengelola program kami. Ngau tu mumpuk dah laku. Bye-bye.

0: Panaku.
1: Nika Panaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, hadang irau. Kami bisik berida kita.
3: Pengerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai saja.

Dilah kapi rasao dawan mage api ya ngayen kapi pusian mengat bunga api kapi lati maka tulang mage gajah laju mage udu ami mage nantu si epawang lang mage bunga mansa mencurai mencagai

Udo, ame gamage nantu, ase gapawang lang, magaye abengap, ate garengka ada, pulau gamage selat bakar kempat, renyang de nae kuntiang angak.

Mula aku inae nyalam tusul aku mada kudu dapat nusah bagale singae nae kudu dapat nusah bagale singae nae.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata, isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata, sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245 ribu peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Amper Sekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta. Ringgit.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipindah tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyorokan beras.
3: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi tegas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Qinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

0: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28 bulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit ke boleh RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila ke megak patron gerempuang pengelantang rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Kau pengari Ari kompeninya pemayu pemerik tu enya 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru ngegaraban tibuna ke tulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Batu Balu ti disikap ngukerban ke diguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyaup ngomeri derma ngegaraban tidak bila lansiak ke bakatu patut dikeladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penonggau penyayau serta penyiru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwan Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwan Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwan Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
4: Niaga bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke Canberra, berbelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
5: Why?

Ya, Mawar megang kau lagu ya Dayang Bintang Sikuari semi-finalist kita. Okey, ketika diatur semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Bak Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 aram sama datai sampal ya. Okey, engkau lagu keterubahnya untuk pemerintang malam kita ke malam tu 28 hari bulan 7 untuk ya lemai hari 2 hari tu ya. Okey, terima kasih kita ke semampai dengan kami 3 jam di konti hari pukul 9 untuk ke 12 tengah malam tu lagi engkau DJMA tau ke TU ya. Di Bandar Kuching lemai tadi bisi hujan membesi ngarap ke bila kita guna driver jam ke dia tu ya. Semampai berjimat jalan alun anang kelalu laju anam gak kelalu lubah lepas kita ke baik ke peringkat pengangkut ya. Agi merindah kita engkau lagu kedua disedia ke ungkap ya malam tu sebab kita berhati ke gayari dikeluar ke upis meteorologi Malaysia nangkan ke tu lagi lagu di Sada Duna Aku Ketasi Nuan ke Laut. Kedua lagi injak lagu Shamrock Kumang Remaya. Terus kami Pemuda Malam YFM.

Okey, 9:35 minit malam kita ke baru buka radio hingga kami malam tu. Terima kasih. Okey, RTM Click atau ke My TV atau ke Ninga Ngena Astro 871. Terima kasih ya. Gary di mana kita malam tu kau tumu pagi lagi bersih hujan. Abah sekedar dur di Kuching, Serian, Semrahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang. Nada hujan di pagi benda betul kau muka. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Okey, 1 menyentuh ke 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari selatan tenggara enggau penglaju ya 20. Menyentuh ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangat enggau penyelap di menua kita antara 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Penerang ke silat sebenggak di pada portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita lagi berindang tu lagu kedisada Jacqueline Johnny Aman gaul lagu yang nadai guna ngetan lagi. Kedua lagi nginjau lagu di sada Golden John gaul band api baru aku nemu.

Goro dan John Gau Ben Napi. Baru aku nemu main jam kita 13 minit lagi juga pukul 10 malam. Pukul 10 Nur Nabur ke berita malam hari kami di YFM ya. Nyapa dulu dengan kita di fanpage kami YFM Rebound Station pemerintah kita Juni Ben MA. Selamat bertugas malam itu benar dengan Nuan. Terima kasih Ellie Spencer mengawasi nyapa kita. Selamat bertugas MA. Van Arugula 9206 yang pun nama di FB. Selamat bertugas MA. Terima kasih Lengunan Naimaga Sinyapa. Selamat bertugas Federline Leo artis kita, penyanyi kita itu. Selamat gawak malam untuk MA Stamos Cibis Jelof. Ok, minta lagu Bunga Pinang Ricky Anderson dan berindang semua peninggal kita ke malam itu. Ngarap ke terperindang Sindon Eddie Maga Sinyapa. Minta lagu Igu Anthony, lagu Meligai Pengerindu. Kena berindah di rimpung kau semua bala-bala YFM Station Perina Kitai. Bala peminat dengan gendong dengan MA. Selamat bertugas di konti Mami Abau Sinyapa. Terima kasih Richard Unop di Jalai Simpang Semenjak. Minta lagu Kelemayang Band Nuan Berulah. Kena berindah di rimpung kau kaban-kaban FB Ross Liao Sinyapa kita ke malam tu. Selamat tugas sekali tu Enya Mary Uban Martin MA mana hari malam tu di Pujut Adung. Minta lagu Stanley Puah dan berindang Zilahani Ucu Emily Amir Richard James Anyau Sinonedi Indo Kenawit L. Michael Elmi Margaret Uncing Abiona J. Gun Peter Tingkau Kujam Ros Liao Roy Kuang kau semua kaban ke Ngelala James Nuyang MA. Selamat tugas malam tu utai ke penghabis berga buat rumah kita enda ulih dibeli ya ukai rumah kerasa tau ke barang di dalam rumah tang utai ke berganya ianya kaul kita diri serumah ya tu berkenang senentang pengerindu bebasa engkau pangan diri nyak kengasuh hati tuanya tenang nada stres kekia. Terima kasih engkau James Nuing engkau jaku kudah di perkunsi kia engkau kita malam tu ya sigi mai laban bahagia nyak nada boleh dinilai kita engkau tau ke deletak ke kita sekali ke rega bahagianya 2,000, 20,000, 30,000 tang bahagia tinggal setuanya cukup bersyukur laban jiwa minda ngau emosi tuanya bahagia ngau utai ke dikemisi utai ke ngelingi kita ya. Ok, bagai selama jangan lupa untuk bahagia. Lagu Ribungkin Daya Darah Kampung Melaban dengan Ram Selingkar Kasih pukul 10 mendengar berita malam.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumen. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YSL.

0: nak memagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri Music Iban.
2: Jam kita ada tu pukul 10 malam. Semalam dengar, kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 2, sehari itu 28 hari bulan 7 tahun 2026. Pelajar tumu berguna benar kena numbuh ke identiti pemanahulah serta pemansang anamit. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Dori Sophia Brody nyemata madah proses belajar kenyari adang gau tiap penlebak anamit dekat ngeruga gaya ulah sidak. Ia madah pelajar tumu kai seminat numpu ngagai akademik ajak tang nyadi pasar besar kena ngirik pemanahulah bakal berbasa ke apa indai pengajar engkau semua orang. Ia madah pemujur pelajar tu berguna ke kerja semarat antara pindai engkau pengajar dikena nentu ke sidak dilatih serta diiring engkau cukup manah. Tegalnya pindai dipinta nyedia ke awak ti berkualiti begulai engkau bala anak laban pengibuh engkau penyiruk di rumahnya berguna benda kena ngada kerebak ti manahulah.

Ia mazuka jakutu ba penau ale nutup ari potensi Alpan Jan Talent AGT at Kemas 2026 peringkat zon 2 di Seri Aman. Perintah Sarawak dekat Majan negap ke agenda pemansang modal mensia riti naga 60% anabia lepas SPM gau masuk aliran STEM lebih datang pada tahun 2030 hilang tangganya di sukuang dan manyuh macam inisiatif yang kaum berjalan ke skim pelajar tinggi percuma. Bapalan pelajar tinggi ke dimpu perintah menua dikena nentu ke anabia Sarawak nerima pelajar ti berkualiti. Sapi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Majang Renggi madah program STEAM on Wheel jadi Siti Ayi atur strategi dikena ngangkat ke pengerinduk raban anabia dengan cara belajar ti interaktif serta narik hati. Yang madah program tidak atur hari bulan 5 nyentuk bulan 7-nya mai balan nabi meruti ke sains ngau teknologi dengan aktiviti praktikal serta meri penerang ngagai sidak pasal peluang gawak ba bidangnya. Yang maksud ke jaku tu maya berjadi ke program Powering Knowledge STEM on Wheels di Bintulu. Kira 7,000 ku orang di Sadan dekat datai ngulu program Minggu Belia Sarawak dibagi menua semarahan. Program tidak diatur kena ke 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu beramai ke jaku belia aspirasi kita. Menteri Anabia Lumbak ngamain ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah macam-macam aktiviti tinarit hati dekat disedia ke ngagai mensia manyuh. Bab semuanyai programnya diatur tunjeng kaum expo, camp, sukan, warisan, e-sport ngau pekit aerobic town and youth marketplace ke dipasuk 30 kedai alambiak tinjual produk orang dagang hari menua tu berjaku ba'au media di Kuching yang madaka premier Datuk Peringgi Town Sri Abang Johari Tunopeng diadang dekat menjadi ke program tu kena ke 15.8 Badewan Suara Kota Semarahan. Penghujung program tu ialah ianya nyuak ke anugerah belia Sarawak. Muak ke malam dekat diatur konsert belia berperindang gau sekedar penyanyi baka Baby Shima Afiq Shaswan mawat gau Harry Prancis. Ofis Pemansang Pembangunan Berumah HDC sehari terjadi ngatur program bertemu dengan pengari peranaba projek perumahan rakyat PPR Bandaria Park Bintulu. Chairman dia Abdul Yaakob Arbi madah tuju program tu endur berandau pasal hak serta tanggung pengawak penyewa kelimpari berandau sekadar isu berkawal dengan pengurusan perumahannya. Yang madah HDC ukai serina jadia ke rumah ngagai mensia manyuh tambaga numbuh ke komuniti ti selamat serta lantang. Berbangunnya kepala pemesan eksekutif HDC Fatih Hambali madaka sidak seluruhan terbuka nerima buah penemu ngau timbal ari semua orang. Tajak pihak ia nyemata madaka HDC dekat majang ngangkat ke pemanah pengurusan PPR dengan pengintu ngau cara berengat ngangkat ke pemanah perungka guna serta sistem pengurusan serbana di mana lagi ke pengelantang sidak ke diau bak perumahannya. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu 28/7/2026 berita di Tusun Ratna Saimin disalin Ailinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Malaysia.

0: Alihari Sadalamay sa Marilang Malay
1: YFM Simulan sa Jalan
2: Jerana Jerita Lama Sarawak
3: Saritu 28/7 dalam tahun 1992 Bini Kepala Menteri Dato' Omar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit ke boleh RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Omar Puan Sri Laila ke megak patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya Petra Jaya Kuching. Ke pengari-ari kompeninya, pemayuh pemerik itu hanya 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif tidiatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru, negara ban tibuna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomeri derma ngegeraban tidak bila lansia kebakatu patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penongo penyayau serta pengiru ke orang bukai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
4: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Harrison di Sedang Tanah Berinyang Band Siti Hari 24 lagu ke dekat sama berperkitbah pentas semifinal Negara Cata sampai juara ke 9 di Aturba Dewan Serbaguna Selangau. Okey, tidak kebukan Wat Rock terabai. Habis juga Jonas Janiaman, Nuan Visi Intan di Kembuan, Veronica Natasha, Simpa Anda Bertambung, Richard Lee Lelak, Nicole Cerita Tua, Rudy Peter, Berdegak, Berserak Lalang, Gaul Lagu Bungai, Artiku Ika, Nada Yagi, Pengerindu, Diana Shini, Singkang, Mawat, Dayang Bintang, Winnie Albert, Aku Kelulung, Romless Water, Air Mata Bercerita, Gaul Lagu Di Rantau, Pengingat Manis, PB Chloe, Dimpu Nuansi, Kupazel, Lelengau, Dara, Halena, Peraumit, Alex Wan, Midang Belalai, Vinuel, Karung, Pemenci, Pemegat Bisido, Nilang, Enda Mudah Aku Lengkap, Steve Shigan, Gau Lagu Ya, Bebara Api Dendam, Gau Nicholas Frederick, Biar meh aku pergi. Okey, sampal datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8. Balap penyampai Radio Rewind Mega udah beringkah berkejang ngagai Selangau. Sari tu tadi yang nyedia diri ngatur pengawak ketika diatur di Selangau. Haram kita sama nyukung neh bala semi-finalis ke disukung bala kita. Okey, kita lagi berperindang lagu rancak di sana Jessica Ramaya, Telan Tusah Luak Salah. Kita lagi nginjau lagu dari Johnny Aman, Dara Enjoy, Baru Masam.

0: Eh, pedaanuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke ba tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak ba bilik derempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YF.

Jom enjoy bersama sama yang jom kita pukul 10.28 minit malam ya. Habis ini kabar kita berkongsi ke portal online kita mada ke di Malaysia 6 bangsa tahu ke 6 itu lagu ke jarang-jarang di baik orang berlagu karaoke malam hari laban di sebut tidak ya tahu ngangau sesuatu nemulah kita ni okay? Lagu keterbahaya ianya lagu lama Ule Mayang lagu kedisada Fatimah Omar lagu tu ianya lagu raba bangsa Melayu Ari Terengganu kebisingun dan leka mistik tebal lagi lagu rakyat tu ianya dikena sidak ia lebuhnya upacara atau ke pengawak endur nyuman ke siku orang keberikan atau ke putra raja ke sakit setegal ke kena kacau utai Ari Tasik. Kedua lagu Cindai Ari Dato' Sri Siti Nurhaliza lagu terbegak dikumbai tak dikumbai lain macam nanti di baik kita maya malam hari tak nemulah. Ketiga lagu Kelam Malam lagu kedisada Naim Danau okay, lagu terbegak diambilnya di lagu tema untuk filem Pengabdi Setan okay, lagu ke kenuk ke sidak ya tau megak ngasuh kita nya berasai bisa utai ke datai lebih kita ke mai lagunya dan mua mai kena nya utai ke ditulis sebab itu keempat lagu kedisada Tan Sri Piramli lagu lama Seri Bunian lagu ke diambil hari filem Sumpah Orang Minyak okey bak tahun 1958 lagu tu dikait ke ngau sidak ke diau bak dunia bunian okey dalam cerita Melayu lama kita kelima tak jumpa lagu tu dalam versi rock tang lagu seksa hari UK semoga dipadah ke besi ngundan sesuatu okey lepas kita ke mai lagunya Maya Malam Hari dan mulah mai kena nanti kita berani uji mai lagunya malam tu ya okey engkau lagu ke enam lagu disada Misha Omar Ku Seru lagu tu enya lagu ke dipasuk ke atau kena jadi lagu tema dalam filem cerita hantu Pontianak Harum Sundal Malam 2 okey kalai leka lagu seru dalam leka lagu temega dikumbai tahu ngangau sesuatu dan nemu amai kena MA macam aja ne okey nyautai ke disebut kita kisah mistik dalam lagu kita di Malaysia nguji mending ke lagu UKS Seksa kedua lagi Heli Ipuah Pengurinan

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Yang garap ke pengilu kita maka merupakan nih kami ni di hari ni di yang jam utai ke nyadi di menoluar ngenang serentang tanah bernyang enggak pangkat 7.1 magnitude nyadi bang wilayah Kumamoto di selatan Jepun. Sehari itu tadi ni dia ke penerang kalai 50 ke bakal bak penusah tu ngujung ke beribu buah rumah okey terputus bekal kuasa karan kelimpah meri penanggul ngagai sistem pengangkut di menonya ni dia ke penerang Hari Menteri Besar Jepun Sanai Takashi yang madah ke Raban Berkuasa ke Datuk Agi Benung berjalan ke Pansil Silik okay, mengenang serentang pemanyuh mangsa ia ke bendar betapi enggak penanggul bak penesah ke nyadi sari itu tadi ya kalai agensi berita NHK madah ke lebih 50 ekor bakal kalai rakyat ke udah dipindah ke Megak lebih 150 ribu ekor dipindah ke Kepalan pengenduh sementara udah bekal rumah sidak ya balat rusak bak penusah ke nyadi ya kalau ya Kyushu Electric Power tau ke agensi kenyaga kuasa karam dunia netap ke 40,000 buah rumah terputus bekal kuasa karam setegal penusahnya ke nyadi nyautak nyadi di Tokyo ok kita agi berperindang gau lagu ke di sada Marilyn gau lagu ya bakal tunggul angus

Okay, well, kita ke gini dengan kami malam tu. Ya, ke Benung Tu Sati Siluilu. Okay, ngarakan Datu Sati. Okay, merindang hati engkau kami. Ningat kami ni tiang hari ni tiang jam. Tentu ya, udah pemberina malam kita bisa timang kerba tawas ne. Okay, berjam ke 3:11 mending ke tandu program kita. Randau pengeluar program kita ungkap ya galeri artis. Engkau artis ke di kangau Eric Abang nyentuh ngagai pengujung program kita pukul 12:30 malam tu lagi. Lagi beri dapat kita engkau dua lagu ke disedia ke ungkap ya malam tu. Lagu ke baru dipasuk ke dalam sistem kita. Lagu Bungai Pinang. Ui, di sana Ricky Anderson. Kedua lagi, minjau lagu dari Monica Allen. Ngau lagu yang nuju meligai. Bala kita ke agi gawat jam kena tu. Selamat jalai ke pengawak. Ngarak ke mujur lantang semua pengawak ke di kerja. Ungkap ya malam tu. Ngau pengawak ke di kerja kita. Ungkap ya sehari-hari tu tadi. Ya, sudah kita nyanyikan ngagai pagi lah. 29 hari bulan 7 tahun 2026. Bala kita ke belalak malam tu. Belalak ngau hati ke cukup ya lantang. Tindu jenak boleh mimpi ke mana ya. Kita mending ke timang kerabat tawas pukul 12 untuk ke pukul 6 pagi. Pagi lah, tumu pagi. Kita berkali yang baru bak lubah ribun kau di JMA pagi lah ya. Pengarap pagi, sain jam tumu kita sama berkali yang baru pagi lah. 6 hingga pukul 9 pagi neh. Terus merindang hati diri kau lagu hari Ricky Anderson, Bunga Pinang.

0: di Niaga, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. WFM, semulai sejalan.
1: Selamat malam Linya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bahas sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi kau dah di semaya aku tadi, berandau dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis, bisik siku penanyi, ya dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bak arus telefon kita ke malam tu, jadi kami ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, selamat malam. Tok sadar nyawa ya. Nau ritan wan.
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okey. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madah yang sidak ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul.
1: Okey, aku sebenarnya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama di rimpu. Madah ke Dini, kata kenya penatai asal Nuan. Okey, jadi ngonya minta Nuan madah ke penerang diri

0: Tell out.
1: Okey, boleh. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Abang. Jadi aku dia tahu segi menetap Babin Tulu atau kerja Babin Tulu. Okey, nanti asal ke dia tahu segi family semua dia obat tak tahulah.
0: Oh, okey.
1: Tapi nanti asal usul dia segi nanti aku madah dia tahu memang kena kenyebutnya memang jakor putih, jakor ibai complicated.
0: Complicated, ne.
1: Okay, so nanti ni teh kari sepi abak aku sehingga sehari nanga, sorry, ya, apa aku sehingga berasa hari pasai bon sibu, nanti makku asari temalak suang. So nanga temalak suang lah, jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu dito. Tapan sehingga berpindah lah menetap, lalu terus menetap itu lama dah.
0: Ya, okay, betul. Ya, nyedinya ya, tu aku ke sekali itu enya Eric Abang, tau ke di kango kita Eric mana?
1: Iya betul, Eric. Kakak
0: okay,
1: Eric aja.
0: Yeah. Okay, Eric aja. Okay, jadi terubah tu, terima kasih Eric. Laban uliah ngelimpang ke diri meri awak nuan ke malam tu. Tajapannya jauh malam tu nih. Henti nadai program tu tentu ya nuan udah tindu wak nih.
1: Selalu ialah.
0: Temu tindu
1: nih. Nanti nak agak pengawal bukai saja tindu
0: wak. Okay, jadi menyingkiran tadi mereka nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu ditatau dia meh. Menyingkiran laban kita segi udah diau dia nih, Eric.
1: Ya betul betul.
0: Okay Eric, jadi nyame sebenarnya aku bisi meda ba sistem kabin itu meda ni bagi lagu nuan daripada aku. Mas ya, mayu direk ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku meda ngau nebah ni sekedar ari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu. Tang tu ya aku ka minta nuan nusi ngage bala peninya tu Eric ke benu ninga andau tua ke malam tu minta nuan nyerita meh pejalai penghidup nuan hari suba nyentuk ke nuan dia tu nyudah bergelar penanyi tu ke artis tu minta nuan kunci ngage bala peninya ke benu ninga ke program galeri artis kita ke malam tu Eric. Okey.
1: Okey. Begini ni aku kan madah ngetik-ngetik hari segi kini jemputnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nak
0: betul ni okay. Maya nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tau ke ni maya nuan ke terubah ngerikut lagu atau start harinya meh.
1: Okay nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkini aku tahu boleh berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak ada aku segi aktif berlagu hari mid. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sikit udah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding, lalu selalu nitih ke abak aku juga, laban abak aku sikit orang aktif berlagu, cuma yuk ke artis sajalah. Okay, so kira pemerindang, merindang orang lagi pentas, hari panggau ke panggau kenyak lah, selalu selalu nyari hari umur aku mid. Udahnya, nanti, kak nanya aku, adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni cuba aku nitih ke Tegal aku meda apa aku aku nitih aku ke Tegal meda apa aku jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat selalu danjung bala cigu bertanding sampai aku belalai danjung bala cetok bisik kisah lucu mimik lah sampai nama tu dianjung bala cigu bertanding ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita lagi menit deh kita kita lagi menit segi orang kak kita fokus belajar
0: kira ke nadai minta pemendar hari apa indai ne
1: apa indai ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai kan, selalu belalai lah tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei minta ke mayanya nama aku bakal skuba Brunei laban apa aku kerja bak Brunei. Okey, udahnya yang paling kena boleh lupa lah aku dia kalah menang nama tu bintang kecil RTD umur aku 11 tahun kena aku kalah Johan tahun 1999 antara 1999 atau ke 98 kena lah
0: ketiganya Nuan udah ke nyari Johannya bising nyari ke Menua Brunei mainnya nadai
1: aku masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi so uji bakat di baik bala cigunya tadi lah hari bala cigunya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya atau yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya wakil daerah Muara. Daerah Muara Brunei masanya. Nya adalah betul-betul kena boleh lupa. Mayanya aku kantoi di temu orang. So kena anu. Lucu lah, betul-betul lucu.
0: Kira ke mayanya, kira ke pengingat pahit. Nanti dikenal dia tau. Jadi pengingat manis, nyana Erik.
1: Ya, jadi pengingat manis. Bila aku ingat balik manis, lucu semua bisik.
0: Ya.
1: Adanya...
0: Artinya nuan tu tadi Erik nang ya udah aktif hari mayat ne hari umur 7 tahun menyihiran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian ne Erik.
1: Ya betul.
0: Okey, Al Erik.
1: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyihiran semakin kita tuai tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu.
0: Ya.
1: Sampai aku rematok study ke luar daripada Sarawak. Masanya aku sudah habis sekolah menengah. Aku study rematok ke luar Sarawak ke Semenanjung. Kini aku study di UITM. Pulai ke hari UITM-nya tadi. Minatnya makin... Kini nyebutnya ni yang membara. Muncul barulah. Keringin lagi. Medak bala-bala masanya bala-bala kawan. Aktif dengan orang bertanding belagu semua pasal. Aku nguji barulah bertanding belagu. Kulu kilik dengan orang bertanding belagu. Until boleh masanya aku bertanding belagu bak sigit surat khabar senyak lah.
0: Yang surat khabar pekit lah.
1: Ya pekit, sikit pekit yang bintang utusan Sarawak masanya dari 2014-2015 kena masanya pekit udahnya menang masanya aku menang lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kucing yang layaknya sikit benong ngiga artis sikit ngiga artis so uji bakat lah uji bakat lalu udah uji bakat mayanya bapak ikut artis lah bisik nama tu di uji bakat sama aku dengan bisik siku lagi artis Eric Chris Ben Paula dan yang bisik Jacob Rasa so kami tu tadi belak di uji bakat so first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga kebukai semuanya adalah Pampang Sibu makanya mayanya lah ianya di bermula daripadanya aku tahu jadi recording artist company Diatok sampai ke Diatok lah
0: nya kira-kira perjalanan nuan remit nyentuk ke Diatok nuan udah bergelar jadi recording artist minggu depan tadi Erik.
1: Ya betul.
0: Jadi nya meh remit nang ya udah mayu pemujo di oleh kenuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Erik.
1: Ya. Okay. Ya bisa menang bisa ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun bisa gak lama dah ya.
0: Segi adat bertanding punya kurana ya.
1: Betul.
0: Okey, Al. Agi dikingat ke Nuan, Erik. Laban Nuan madah ke Nuan tu ketikanya di recording artist bukulah yang sidak syarikat Irama disebut Nuan tadi. Bisa ngerekod lagu Nuan kau sidak mainnya?
1: Bisa. Bisa. Masanya, okey. Nanti nitih ke betul-betul single debut punya kurang single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikenal aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
0: Oh, ne.
1: Ya, itu pun bisa lucu ya, Mimik. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot... masa tu, masanya bisa udah bisa WhatsApp. Bisa WhatsApp berketok. Aku berlagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Lagu sapanya, lagu gagak aku mpu. orang tu tadi lah lalu terus forward lagunya tadi lalu ngagikin orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat first lagu kena ku uji bakat dalam lagu kumpul tajuk lagunya ianya Nuan Seputku
0: Nuan ke uji bakatnya udah bisit katanya music lagunya di gagal Nuan begini
1: Nadai okay, aku menyanyi ke akapela aja begini depan-depannya ya toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya terus madah sesuatu yang baru kaya madah sesuatu yang baru jadi uji bakat boleh nyak dah lagu nanti ni kek lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nyala lagunya dulu direkod udah lagu Nuan Seputku adanya sikit gaya lagu digagak kumpul gak ke Tegal Nuan Sulu. Lagu di Tengkebang kumpul ke Tegal Nuan Sulu nya kumpul gak ngadu. Adanya sikit gaya lagu Pengerinduk Bekaban nya Pengerinduk Bekaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting, masanya namanya Lucas Ting, anak kepada toke syarikat iramanya. Ya merek aku melodi yang ada cuba dek ingat tu, cuba dek menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerindu Bekabannya, ya merek aku demo bahasa Cina tu, betul tu pun lucu. Bahasa Cina, nam aku nanya ayah toke nama lagu tu, nak nemu ku nama
0: lagu Cina.
1: Lagu Cina, ia menyanyikan lagunya lagu Cina. Udahnya ia ngasuh aku nama tu nulis ke diri lirik.
0: Ngalih leka ya ne?
1: Leka ya kekak ya tadi. Aku mada aku nak nemu nanti aku betul-betul translate, ubah suai, mitih ke apa yang deka. Aku rasa aku mungkin nak uli aku ngano uji dan mereka aku jalan cerita aja. Nama deka bak lagu tu yang mada ada tu kisah. Percintaan lah tadi antara siko lelaki ngagi seorang kawan.
0: Ya
1: tapi nyak lah tadi aku try nguji Tengkebang lagunya tadi. Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon mbak tahun 2016 ya tercalon mbak. Nama tau Anugerah
0: agak masanya. Okay, Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artist teke penanyi dia tu ne. Okay, Eric, tua ngetun lama tau ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bula Enggai tu. Boleh main lagu tu?
1: Boleh.
0: Lagi nak cerita pasal lagu tu tau.
1: Ya, lagu pas lagu rancak ke uliah.
0: Aku kan namanya aku main ya, lapan lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
1: Ya, betul.
0: Okey, Eric, kau dengar ke lagu tu dulu. Okey, jadi dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Ninya, laban lagi terus Ninya ke program Galeri Artis Bergulanggau Eric Abang ke malam tu. Menunggu nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah Ninya lagu kata tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu laban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan ni, Eric.
1: Ya betul, ya, betul. Kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lala aku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ya bakal kenikah madahnya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama tu hubungan ngau si Koto. Aku main kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah. Selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. jega.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga. So aku ambil sikuk empu perangai tu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu Wuji masuk dalam karakter sikuk. Berkeni jadi seorang yang cekak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu tadi. Ya macam bisi jegak ni minta puji minit. Ya confident level ya bala nama tu. Ya rasa semua indo. Nama tu suka ngoya. Akhirnya kebekanya lah.
0: Ya cerita dalam lagu Bulan Jai itu tadi. Okay Rik. Nyangka lagi ingat kini berapa itik lagu dah direkod Nuhan dia tu Nerik. Lagi ingat kini Erik?
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10. Mata
1: nganti yang tulak. Termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kenyak. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang merik aku satu impak menyukur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah ngasuh hati ku rasa terkesan apabila pala peninga yang merik feedbacknya tadi kan this lagu berketuk-berketuk. Nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang merik feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu yang ngau yang pun lirik ingatlah selalu
0: Laban Nuan ke Nusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan po tu ne makin ni nakak kedai tu sikit nadai ngena katakan khidmat orang bukan jadi komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu makin ni lagu Nuan kedai tu aku
1: so far bisi dua lagu digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisi ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ
0: siapa kini
1: ke satu lagu bertajuk Nuan lagu tajuk Nuan nyak digagak Monica Allen. Aku sangat admire dengan Monica Allen pun penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu, jako Iban nama jako Iban ne. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya. Udahnya kedua sigi lagu tajuk ya Misha Natasha atau pun lagu rancak. Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala. One of the composer yang sikit ada kelala orang badala industri pun bisa maksud ke pasti lah aku bisa dua tiga gig lagu yang udah kalah pansur by CSC yang udah di nama tu dibayar balik artis ya tapi aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang bukai ngagak.
0: Okay, Eric, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah. Naga mana dia ingat tang lagu-lagu ke bunyi Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau selalu terima feedback ke mana hari peninga tu nya ke selalu lagi diingat ke Nuan ne. Ni bagi lagunya deh Eric, aku kan mau gak lagu ke diingat ke Nuan nyentuh kesar itu nya.
1: Bisa beberapa itik tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya, si tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya.
1: Yeah. Ayas tu ya betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban dan Ketegar Non Sulu. These three song kan, kini-kini aku berjalan, tak apa, kini-kini aku nemuai ke rumah orang. Memang orang ada, aku kak nolong ngamai lagu tu, nolong ngamai lagu tu, nolong kami berlagu lagu tu. I minta, aku perform that lagu ya, selalunya lah tiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke begini tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya dalam Madam Cik Joni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan senteng tok berkeni kak dataikan lagi feel tok senteng tok ya bisa ubah serta-serta pak masuk ke tarik lirik yang lebih iban lebih engkeman laban aku kak ya bakal puisi lagu Ayas tok ya mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya bekenyak lah. So aku refer ya so ya bisa mereka aku mimik so that's why aku pun letak nama ya dalam penulisan liriknya lah baik bisa membantu aku untuk lagu Ayas tu lah.
0: Okay, laban nuan kenusi kau ke lagu Ayas tu nyokan inya ke lagu Ayas nyak gak tu. okay Rick tuan inya ke dulu lagu Ayas tau lagi tu berandau sila lagi kau ke lagu Ayas tu nama cerita dalam lagu tu tang kita inya ke dulu au lagu Ayas kedibai Eric Abang. Okay, terus inya ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulang kau. Eric Abang, bah arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: hai, dengar hello.
0: Ke lagu lagu Ayas. Okey, minta tuan cerita tu nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, bah bunyi kau mana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari ya betul aku after aku dah beberapa tahun teman-teman debut as an artist but dalam Sarawak tu aku kehilangan seorang menyadik seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan boleh dikatakan sigit rapat dengan aku lawan orang yang paling rapat dengan aku nu aku bercerita, nu aku bersadu. Orang ke paling mayuh support aku bak dalam industri masanya yang mayuh nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayuh kenangan manis madik kumpulah masanya. Ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti nasila aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya bisa accident berlaku ya macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak pala. So ya nadai. So ya nadai so ya betul-betul beri kesan ngagi kami satu family sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenyal adikku yang paling kecil sekali di pun bisa daripada orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ni? Yes,
1: betul.
0: Kira ke nuan nyambi ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Okey, nyari nyak meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebising ayat dalam penghidup nuan tu ne Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang berkaung lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lepas lagu nuan pun mayuah. Jadi kita ingu yang agak tanya kebuka itu Eric ne.
1: Ya boleh ada masalah.
0: Okey, nanya nuan tu Eric. Nuan tu bekeni tu nuan tu full time jadi penyanyi pemerindang tau ke berkenia tau ke nanti nak ada berlagu nuan bisi pengawal bukan kerjaan nuan minta nuan bersih tau ke nerang berkawal banyak tu Eric out.
1: Okay Eli, soalan yang paling mayuh orang nanya okay mayuh orang kan nemu okay aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisi pengawal tetap aku aku bekerja bersitik nama tau kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician masa tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut. Kira bekerja lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia tidak tidak kemadah nak tetap. Aku nak aku takut aku kemadah nak tetap tiba-tiba ialah aku yang tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu tapi normally selalunya invite kena invite pak dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisik event tu berlagu berito, event tu berlagu berito bisik lah berlagu mimik-mimik tapi bukan okay, full time.
0: Nanti bisik jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyak tadi laban menyukuan tadi nuan bisik pengawal tetap nanpo pengawal hakiki nanpo kira ke nyameh disebut kitanya kira ke ukai full time part time ya ne part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Okay jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu atau ke idola nuan bab mau berlagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali kini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau nganyak tu Eric.
1: Okay boleh. Okay, aku mengidolakan mayor artis sebenarnya. Yeah. Tapi nanti dalam Sarawak itu, aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu, artis kita Iban, aku sangat mengidolakan dua ikut, ianya Niang Jeffrey Nyaloy. Engkau Maxwell Franklin Saran. Because, bak penemu aku, aku adore diorang sedua yang pun, nama tu, penulisan liriknya, seni bak dalam siti-siti lagu tu. Aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul nanti bak luar daripada Sarawak Malaysia of course aku memang minat Dato' Siti semua artis nombor satu Malaysia Hel Husaini Dayang Memang aku minat.
0: Mm-hmm.
1: Ya, memang hari subah-subah sampai detok memang sikit ninga. Pantang ninga lagu baru selesai sikit ninga. Sikit ninga. betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antarabangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat, atau aku obses gila-gila lah sampai detok. Fabio Asha dengan Judika, nanti artis seribai, aku Arimit, sikit udah biasa dengan lagu Sidak Celine Dion, Mariah Carey, dengan sikit artis yang aku idolakan sampai detok, Laban yang pun clean image punya korang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nama Michael Bublé kan?
0: Ya, nama.
1: Okey,
0: ya hanya dia ingat meh pedangi tidak kerindu ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan begat tu, Eric. Tajak pan menyi ke nuan tadi nuan tu ukai full time yang dipenangi. Begini nuan tu, bisik kalak ngorang katanya kelas vokal atau ke begini dikenal kita kira ke mana kaget me kita pun vokal ke atau ke bisik kalak ngorang kelas ngadu leka lagu kini begini bisik kalak kini Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu, jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai. Tapi aku subah suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyaloi itu tadi. Laban bil setiap kali aku menulis ngada penulisan lirik sebenarnya nadai subah aku suka share ngoya yang ya, suka madah aku ya aku nak boleh lupa yang yang Jeffrey Nyaloi kalau madah aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup. Udahnya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya. Okay. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ia bisik itu yang ajar aku lah masanya. Bukai ajar formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randaus dua lah.
1: Ya, agak-agak. Betul-betul agak-agak aku masanya. Dalam umur aku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang, something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik
1: dia. Memang bisik diajar secara profesional bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap liriknya tadi patutnya disampaikan ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu, ne, Rick? Asal saya Nuan, ne?
1: Berapa tahun, ne?
0: Isi 10, 12?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tua dalam industri. Tapi munyi aku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dan nyak aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ni aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyak meh lebanuan untuk punya kerana tu tadi ukai gak dikumai kita baru laban Nuan tu kira, lagu pun udah mayu atau ne Rick jadi minta Nuan komen ni miat ne senentang industri muzik Iban jam gitu. Begini Nuan meda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric au.
1: Okey. Tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang subak ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti subak kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Adanya nama tu subak lah zaman-zaman subak, zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama subak ke sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina, Liam Michael Jemat. Zaman-zaman subak sidak ibu panggai kepada bakat dia rimpu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur dalam industri. Lalu subak kan zaman subak kita mayuh komposer-komposer ke legend.
0: Okay.
1: legend bakal sida yang Michael Jeman, yang Jepri Nyaloi tadi, yang Ganing Hassan, yang sedia menyumbang karya seni ngagi balang-balang artis. So sida-sida tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sida yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman, berkeni cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis.
0: Oh.
1: Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, berkeni cara kakak-kakak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri. Berkarya ngangkat lagu nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tok lah. Dari segi vokal sidak dia tok boleh merujuk guru-guru vokal mayuh media sosial nak belajar. Pakai sidak YouTube, sidak TikTok dia tok melobo-lobo keni cara dia belajar ngangkat lagu vokal. Maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diga. Ba ujung
0: jari dia. Makin luas nah.
1: Yes, betul, betul. Nyak pendapat aku lah.
0: Kira ke nyak meh, kira ke munyi kenuan tadi ketikanya beka dia tu teknologinya pan kira ke kira ke meri impak positif meh, kira ke makin betul, makin mantu meh.
1: Makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat, nama kubah kumada sayau. Zaman detok sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisik apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku medak sidak yang post buat YouTube tu mayuh view tadi, nama kubah lagunya tadi enda diberi ngagi artis-artis yang sedia ada.
0: Betul
1: kan, diberi kadang, sedia ada kita mayu artis
0: kadang kita dinya lagunya mana nyelpan mana dinya lagunya mana jemput batu diri sayang lagu tu nak disadar ke penyanyi mama-mama kita
1: kan, betul nuan pun setuju ngaku kan sepatutnya lagu yang digagak sidang AI tu digagak sidak kediri dikompos dah lelak-lelak neng kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi nada perasaan dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibalik sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul ngau engkeman ge sebutan yang engkeman ukai munyi orang putih lagunya tadi bulak madah kita impu industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita dia tok cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI memanusiakan lagu. Kita dia tok manusia yang memanusiakan lagu. Beri feel bah dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul. Boleh ya kita kena teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita mega anang sampai bakal AI itu ia nyo ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tu angena utanya ngecara ke mana mana Erik?
1: Betul.
0: Okey Erik, give me jam tang tajak pihak tua ngetun lama ninya ke lagu Asaiku ke mainon ninya lagu Nuan Sepotku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi? Tukai.
1: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Tidak apa. Kita dengar. Kira-kira mulai pengingat. Nih, Erik.
1: Ya.
0: Okey, Erik. Kita dengar ke lagu ke bertajo Nuan Seputku. Okey, terus dengar ke kami. Galeri Artis YFM.

0: Okay, Galeri Artis YFM, lagi bergulang kau Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okay, Eric.
1: Hi, hello.
0: Okay, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu, Eric. Mada ke, bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu, kau sidak ya, agak. Bagi komen ba,
1: nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun, nama tu, ni nemu bisa rezeki kan. Ya. Nak lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira nyari ke kita bangsa iban mana.
1: Ya, betul. Uliah.
0: Oh, okey. Ya, jadi nyoka datai ba mujung randau tu atau Eri lebat jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit dah gitu. Okey, jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap atinuan dalam industri muzik te bantu Eri kau.
1: Pengharap hati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain daripadanya tu memang hari sumbak sampai dia tu berdau jadi kenyataan, berdau bisa rezeki lah reti ya tadi. Harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pa atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni bah bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul impian aku.
0: Kira-kira tercapai ya, ni.
1: Ya, betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, uji aku kan belagu bak pentas SSJ. Maka tahun lepas mendak orang belagu SSJ. Aduh, one day aku kak bekenya. Soalnya adalah impian lah. Muni ku ramadah, kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilah.
1: Ya, bisi. Ya, bisi rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tanya tu. Kira ke jaku pesan mengagi bala. Kelebih agi bala nembia tu. Sedak ke bisi pengerindu bak pengob lagu tu. Tang nyame tak ada lagi malu-malu berdawati kang rekod lagu kini tak kau berdaw bisi nemu kini tungak ku yang sida tu ka ngrekod lagu kini ka ngagak lekat lagu kini yang kan orang bisi jaku pesan dekat ditinggal kang sida tu Eric.
1: Okey, pesan aku ngagak kita adik-adik balu adin ke okay, bala-bala budak bala-bala ane uncle kita tu kat bejaku dulu. Okey. Okey, nanti kita bisi nama tu minat, okay? Perjuangkan, nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo quality musicnya tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan. Bekeni cara kaknya, nama tu nulis lagu, bekeni cara kaknya ada ke lagu, bekeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Aku setuju ngau seteng guru vokal Semenanjung di pemayu bercakap maya kami selalu cicat ah ngau guru-guru vokal aku bisik ngelala dua tiga ko guru vokal Semenanjung sidak ya selalu bercicat ngaku betul. Experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat, teruskan asal niat kita betul je, cukup anang peduli kerja ke orang.
0: Ya
1: betul.
0: Jadi ke peduli bendar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jakuk terima kasih ya, jakuk penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab pengap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang ukai lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa, tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ingat Facebook, sidak, kadang-kadang ingat, oh Nuan tadi ke sana, minta sorry sama mamai, ku you nak ingat, ingat tu wai, merti ya, aku ngenok, sidak ya. So, minta ampun sama mamai, nanti bakal aku ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku, nak ngelala, aku kadang-kadang aku tu rabun bah, yang salah kita bisa rabun tu pedis mimit. Okey. minta ampun sama mamai, tapi sekali lagi terima kasih lagi kita semua. Aku dah support aku, terima kasih. Nak kalau lejuk support aku, selalu nanya Kak Maya, Kak Pansut lagu baru Eric, sabar. Okey, bisik dia lagu baru Kak Pansut, sabarilah aku madah baru. Okey, terima kasih lagi kita semua. Aku dah support aku, terutamanya DJ-DJ radio. Kadang-kadang kan, you know, aku ingat sekali aku buka radio, lagu aku.
0: Bisa lagu ni.
1: Ya, terima kasih ya ke DJ-DJ radio ke nak lejuk nebah lagu-lagu aku. So terima kasih lagi kita semua.
0: Okey, Tok, kira-kira ngawak ke bisik tu. Kira-kira nyamai ni bagi nuan pun media sosial kalau di follow bala peringat, bala peminat tu, Eric?
1: Okey, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3. Tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahun ada masalah, aku bisik 3 buat Facebook. Satu, Eric Abang. CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, no 2G. Sikit lagi Eric Abang ngau 2G. Tapi aku aktif buat sikit Facebook je lah dia tu. Eric Agustin Abang. Kurangnya nanti Instagram aku Eric Abang. Kurangnya aku bisa track gak-megak pun Eric Abang. Mama mendak gama aku nyak sikit aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay, Eric, kita nyeratai buat pengujung randau galeri artis yang dicumasin dengan Wan, Eric. Laban uleh
1: Terima kasih Eric. DJ Laban sudi nyemput aku randau dengan Wan malam tu.
0: Sama-sama. Okay. Jadi lagu kemudian itu kira ke lagu baru tang tu lagu duet duai Chris Burn tu.
1: Lagu duet gitu.
0: Lagu terlihat ne.
1: Ya, lagu terlihat.
0: Okay. Jadi terima kasih Eric, semalam.
1: Sama-sama.
0: Okay. Jadi nyapdinya tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis YFM ke sekali itu. Nanti kita ke bertemu baru program Galeri Artis nangkan ketuila. Okay, bye-bye semua.

0: Kulai Sejalai Gautama Pak YFM 24 jam YFM Sekulai Sejalai Gau Kita
1: 12 tengah malam.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Nak mamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melati ke industri music.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengeraran.

dah ke belai indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, masuk sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupilah manuk, tupilah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Nak ngira siapa orang rejanya. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwut duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran, kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya, kali ke kita tahu ngau orang bumai, kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference, manit amat munyiku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the Beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama tekok kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri ubuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kita, nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik. Susah ngai ngambil sains, sebanyak susah. Ianya macam cabaran.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bahawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lama selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jangan aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tau. Ya pan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak ada tuan. Mungkin kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nah laki putih atau tadi. Nulung bini sedaya masa pinggai. Nah kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah. Pernah dicat. Ya dah mantai ke tangga tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nah kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nah, ya,
0: eh? Aku selalu dengar yang kau tersebut.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur? Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
1: Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis wajan. Tau kena kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerugah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah luar nyami kebuah mana hakik berjaga hari di berupan. Pesan saya untuk hari kami

Kum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Daum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur maya hurang, enti radai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity lipe hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes hypertension ngau penyakit tunggu lati ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit moyo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iru baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai jaga pemoyo gula sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana hati.

anda kenal tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai seminar uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali keledar termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tak jepun penyawah pemindah nak lama acap. Biar mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali keledar ke pemilikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

berjaga. Anak besi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang di sini kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan nengit 999. Harame belak kita kekuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni teh kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Tekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi ngadai reti, ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Membayar. ACSJ ke 9 Melatih ke Industri Music Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas. Tome program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah di pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM. Segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
0: Nak mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: na pamaagi. Dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke Ida.

Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku menang, masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menang orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menang selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher dah. Ya yang dia basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih ya tadi. Nulung bini sedaya masuk pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak pihak ya?
0: Aku selalu dia ngajak kota semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur? Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai itu tadi deh. Apa sama lelah?
1: Apa yang bunga kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Eh, pedaanuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguang pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai tu pergi. Kita kerpai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adiknya. Nam Belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka Ronia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ajau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawang dek. Nama dek kapindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun serumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang beredio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang dek kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak karina. Menyo gawak jaja. Nadai pari diau di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemai hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai dan tulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu hari YFM.

0: ngagaya kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma
1: tau beri garik kita ngagaya gereja tau ke ngagaya orang bukai tik buguna
0: limpah hari jemari garik kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemanah ngagaya sidak tik orang penatai pengisi
0: tang tentu ke garik diberinya
1: bagaimana

0: Permata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai, sejalan.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, kau mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rindut ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Pegulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Ini keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengan mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Kalau kau ngelayan.
1: Ngaji ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam,

0: nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 idit lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 idit lagu, sebina 12 idit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boleh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit sebanyak perlembagaan kita. Ternyata jasaan angga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

maya hujan bangan, jalai banyak kenapa. Mengunci ngerecah hai, menak kereta atau ke motosikal, kejapan hai di pedak nak besar. Dapat malam hai nak ketemu, peneras nak di pedak, putih anjung nak disenggal. Dia megang, tanah tau susur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh, ngerecah hai bah, teriba minah atur, penekak anang ditunda. Berjaga sampai tersedia sebarang maya.

Tip, mandang ke penusah bapak di Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapak di nyadi, arulah di deriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapak di. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapak di Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terpekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari wa

Berjaga, kanang si kawal ngerja penyalang limpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalang tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan nengit 999. Harame belah kita kekuasa ngau penglikun menua. Yaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, North Australian Border Force.

dalam City of Peace tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jalan pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangadiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngau pangadiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pemilia David ngau YFM.

Chef Kichwa, penggangsian ke diri berguna amat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantok kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggul badunya tu dah uli yang diputarkan. Sagi lagi, dalam mati kita bu, nampuan penggangsian. Biar berinsat dulu, nampi kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa,

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Min. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jesley.

0: Sinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Otiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee. Lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben. Lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel. Lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Rambles Walter. Lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Rambles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
0: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Safin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Safin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa lah de ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Oh, pengantar kami suba yang spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok to to pakai sanggol suba. Mau kami suba darah kami suba. Kena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedai nai bujangnya. Tidak ketua ini, enggan wal ni kebas anak, ngai nyari kain tu, pengantar kami suba, nya kami tu suba, nada ya no semua ke darah, makanya magang, nya kurang, udah delua, udah lupa numpu, semua udah kan ngau kami tu pindah, nai lebih hari ino udah silia, bajiak magang, kurang, ya geburak, ya gebajiak. Laki sigat magayang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai
2: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang TB itu boleh berampit hari angin lebih banyak batu atau kengkasi tajap ia anang irau laban TB boleh diperubat tumu oleh nagang TB hari berampir. Beperasa pengerai nanti bisik batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang ti kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB, ukir tipu hujung hidup. Aram, belak munas

berjaga. Anak besi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah maupun mabrikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang di sini kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan nengit 999. Haram ni belak ketakut kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

influenza ukerna atau ketabin piaja tentau ngeruga pengerai ba orang tidak tuai nemiat-miat ngosida kena bepengerai anak terunda-runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampian pampul mulut ngau hidung lupa maya patuh atau kerkasi suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah bertengah ngau orang kebenung rengah serta terus nganyung diri berubat nanti nyemak indah nyamai si kebun aman anak tak ketujuh vaksin influenza nintang tahun kelantin pengerai diri lagang influenza nyata diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM pukul lain ngau pis menteri pengerai Malaysia.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nadai orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mah jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: sebagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mau kita ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalan pansuat ti betul. Eh, kapok kiru mana aku yutan bak piten tu jam 4 lagi.
1: Ingat piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidut orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
7: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai semiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Tuhan Ptaraku, puji serta terima kasih ngagai Nuan, laban Nuan udah ngiring aku nuju jalai perintah Nuan. Ngasuh aku berjalai, berjalai di lurus, serta jauh tu. Terang ke mata aku, merening pancar penampak Nuan. Tungak kepending aku ngadap lagu burung ti kudus ari dunia penyelai. Lalu tarit hati aku ngenak pengerinduk Nuan, ngagai semua sidak ti lurus. Oh Tuhan, entapkah aku ngau Roh Kudus, awakkah aku leh ngangau dalam nama Nuan bak semua menua. Lalu nyadung berita pengaga, penatai dunia Nuan bak mensia mayu. Oh Tuhan, aku terlembut, kering kaku ngena kuasa ngau penguat Nuan. Dilah aku bergetar, asu aku nyebut pengingat ngau puji Nuan. Aku tu baruh, beri bahasa ke aku, nerima aku dalam perintah Nuan. Aku jauh amat, asu aku datai semak ngagai pemetuang pengasih Nuan. Oh Tuhan, gagah aku jadi lampu ti tampak, nyadi bintang ti berperencing, engau kayu ti diberkat. Dias ngenak buah, lalu dan ia ngayung semua tempat tu. Ama benar, Nuan ti tegap, ti berkuasa, serta ti nadai penekul. Abdu Baha. Kitai udah nyebut kualiti semangatnya pemerik petara ti berega ngagai kitai. Kitai megak mesti ingat ke petara, udah merik kitai mayuah kuasa, ti berguna ngagai kitai. Awak ke uliah nerima, engau sayau ke pemerik tu, lalu ngemaju ke kualiti pemanah kitai. Genap ikut mensia udah disikap, engau penguliah ngelala petara. Rindu ke ia, lalu ngereja jaku tangkan ia. Kitai megak udah disikap, engau kuasa dipelalai, ti nak uliah dikira. Tajak pihak, tikas pengulih, siku-siku endak sama. Lalu petara, endak dekat minta ari kitai, ngelui ari pengulih kitempu. Utai tidi asuh kerja kitai ianya, ngemansang ke pengulih, tidi kembuan kitai, ngau nakak ia. Dikena ngemansang ke kualiti pemanah semangat kitai, kitai mesti ngeledah pasal peninggi pangkat semangat ditagak ke petara ngai genap ikut kitai. Lalu tetap mansang nujunya. Perening kitai patut tumpu ke nguliah ke perangai ti jelai. Kitai nak patut berpuas hati bak pengawak pengumbas ia. Hidup nitih ketika pemanah raban rambau tu nentu ke diri nuju pengumbas ia. Kemayuh agi orang berpikir, puncak pemanah dikeuliah, nengah berpekit ngga orang bukai. Tang, nitiah pengamat, berpekit tu nusut ke kitai lebih jauh agi dalam pasar raban mensia. Kuasa ngiring kitai nuju perangai ti jelai, patut nyadi ke pengagit pengingin dikenak kitai ngulih ke nama ti udah, engau mentas ditagak petara ngage kitai. Bebendar gawak, kena ngulih ke perangai ti jelai, bererti bebendar gawak ngambil ke ngemansang ke ngepenuh nama ti udah ditagak ngaga kitai. Syogi Effendi nerang ngaga kitai. Sidak ti dipilih petara, patut anang medak pengeruntuh gaya pendiau, raban mensia beendul sidak diau. Nadai megak tau medak pemayuah tanah penghancur, perangai ngepemelik ulah pendiau. Ti dipandang ke mensia ti berimbai pendiau ngau sidak. Sidak nak patut puas hati ketegal ti bisik ngembuan sekedak perangai ti jelai, ngau pengawak ti pemaduk dipuji. Tang kelebih agi, sidak patut ngentap ke perening sidak bak perangai ti lebih manah agi. Ngeletak ke lalau ngau jakut tangkan aripen ti pemaduk mulia, nyadi ke julu hati sidak ti pemaduk tinggi. Nyak baru dekat nemu, agi mayuh bendar tingkat ti dekat ditujah, lalu nemu agi jauh meh tempat ti dekat dituju. Ianya dekat mandang ke contoh perangai ngeulah ti kudus. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai dibantu oleh petara. Anang nagang aku, oh petara-petaraku,
Ari serega pemisik nuan ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih nuan ngena lekaja ku nya. Ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak ngau ti nak dipedak. Ngambil mantu aku lalu mantu sida ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan. Babala pengasuh nuan. Engau ba semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai mana ti udah diturun nuan ke baruah dalam bob nuan. Amat bendar, nuan ti pemadu tegap, ti muruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: Menyerang Pagi YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerap pagi, pukul 6.

0: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Ku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upah salai batanam. Lepas ketulang bagas niau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak lengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak khas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Tak karena urarak paruban menyodan, munuh lemadang buluh paruban berintai enam, mawak lekitai daya atarubak muai hutan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan, selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas udah badu lantang ngiga ikan.
3: Radio YFM, the one oh one point three.
4: Jaku perangsang kesar itu patut tinggal suh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kia pahit tau kemanis, ngembuan cita-cita tau kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita ti nyuluk buah, bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib, nadai nasib nguliah kutai, nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bekitai. Pelan ia kena meri kita pemain, upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngop ngadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisik berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisik megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi, boleh nyadi ke tangga nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai, nadai siku kita indah kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya, orang ti boleh medak batu tinggal suah sida tersangkutnya tau megak dikena sida berindia, lalu nyingkang ngegendur tinggi agi paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi, rampak perindian kita megak luas agi, rundian kita lapang lagi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. awak kita inda berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi mayo kita re atas, bisi mayo kita re baru, bisi mayo kita neresak lebak, bisi mayo kita batucung. Nadai mai pengrugi bak kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita inda ulit kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau kemalik kita lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngau kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai sudah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.
5: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuh Agi. 24 jam sehari, YFM, segulai sejalan.

0: ente ba penghidup kita ke dia tok tau deh. Yang ka bisi sekedar kala ngasai ke utai tu nyadi ba penghidup sida. Ianya tua lebih hagi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngah tua ente gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisi standard. Nya tadi pemaji atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Ente ba mua Tuhan. Bakal ni cara yang meda orang Indo lebih hagi.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke ba jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan aban ba plasa jurai tu. Ya nya ba kontak kita orang Kristian. Kita ke disebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi ba penghidup kita orang tu udah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayu hati ke gagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia menda tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia menda pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar muka kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan menda tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini,
0: buat leteng,
1: tau kedegak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau indau sama berga ba mua Allah Ta'ala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Ta'ala, laban dia digagak Tuhan. Amat me kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat, Tuhan ti merik penghidup ngage kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar ndo bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap ke kita terperindang, anang stres-stres.
5: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatu menemani angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Lagu rancang original Rino Jeraki enggak lagu ya darah nemu kun tau kena ngerak pagi kita pagi tu ya. Bala kita ke udah tu mu pagi tadi Dani. Ninga kami terima kasih di selampur menua kita Sarawak bumi kenyalang selamat pagi semua ya. Ya ke benung barang terjalan jam ke itu ninga kami ngarap ke program terang di dinga barumah atau ninga kami kena radio tau ke secara online RTM klik kena channel My TV tau ke dia tu dah di dinga kita baru kena channel Astro 871 di konti 3 jam tentu ya. Pagi tu bulan kau tu dah pangan DJ MA tau ke TU pukul 8 lagi aku nak ke diri engkau Min Meliza kita engkau 2 pagi wine ke topik kedekat di tampi aku bah FB kami udah tu lagi ya. Seraya kita ke berkaliang kita berpangan kita sama-sama berperindang bah lubang ribut tentu ya. Penggerak pagi wine FM hari lagu di sada jena Rino Jeraki Dara namukun tahu kita nguyeng ngagai lagu di sada saung van engkau lagu ya kemaya bertemu baru ya kita ke baru Dani baru musuk mata muka handphone megai handphone buka radio lah berperindang kau kami dalam program kita Penggerak Pagi YFM segulai sejalan.

Yang bangun kita ke baru muka radio. Okey, baru dengar kami, baru mah tahu ke bapalan gawa engkanya singgah bak kedai kopi pagi tu ai. Bak kedai kopi ninga kami mega terima kasih. Okey, bakal selama urungnya pukul 6.55 lagi aku berengkah maca pesan ke BCD terima kami 7.30 mending ke berita pagi hari kami di YFM. Pagi tu di Bandar Kuching, nakak kedai tu ya mana hari-hari kita ai. Garak ke sama nyangkung pengawak ke dekat di kerja kita ungkap ya hari tu 29 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya hari 3 kita ke diau di pelilih menua Selangau dan ingat sama data hingga mata ke 24 lagu ke dekat dibantai ke buat pentas semifinal kita anugerah carta siapa juara ke 9 buat Dewan Serbaguna Selangau 24 lagu 12 dekat dipilih ngagai slot final kita ke dekat diatur nangkan ketuk neh siapa sidaknya sama-sama lah kita berami kena ke 1 hari bulan 8 hari 6 pukul 5 lemai. Mulai ke pinggan mendekat lagu lama dulu lagu di Sada Anderson Ngalai mana hari tua berserara kena berindang apai kuncai kuncai ke kuncal. Selamat pagi sementara program kita pagi tu ya Dato' aku macam pesan perak ke visi diterima kami di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, macam pesan berat berenggat ke terubah. Diterima kami pesan ke terubah tu datang dari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak. Madah ke pemati Indai ya, Jaraba Anak Sambang tau ke Ini Jeluak dan ada 28 dari bulan 7. Niang tu diintu balam manyuh kena ke malam tu 29 dari bulan 7. Baru Mas Simon Ulu DJ Selangau dekat dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4. 30 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Batang Dijah, Batang Bawah Dijah Tamin, Batang Mukah Nangawuh di Ulu Mukah Nangaduat, Sungai Wong Nangalebai, Batang Kerawit, Batang Oya, Tajam Oya, Batu Lapan, Bintulu, Batu 15, Bintulu, Batu Lapan, Sibu, Bala di Batang Julau, Ngau di Sepanjai Jalai Ulu Dijah, Selangau, Ngau semua kita ke Naulah Dirintai ke Ditu Magang, kita ke Ngelala Niang, Jeraba Anak Sambang, tau ke Ini Jeluak, dipindah datang ke rumah Simon Ulu DJ Selangor pesan penerang kesili lagi tau telefon ngagai Indai Jeluak Lumuria 011-2993-3770 tau ke Indai Enggi Lumur telefon dia 011-1986-2611. Pesan kedua pesan ke baru diterima kami datar Jawai Anak Ubi tau ke Indai Nguyen madah ke pemati laki ya layang anak ramping tau ke Apai Nguyen niang tu dan adai 29 dari bulan 7 sehari tu tadi hari 3 di Intu Balam Manyuh baru Mahguma Pasang Atas Betung kena ke hari 5.31 bulan 7 dianjung ke pendam kena ke pagi hari 6.1 bulan 8 bak pendam Lengkuang Pasang Atas pesan dituju ngagai kawan belayan di rumah Dabuk Layar Betung rumah Teberuk di Munggu Gronis Pakut Sepawah rumah Matup di Pakut Sepawah rumah Nangak Ajau di Layar Betung gau kawan belayan di rumah Penurian Betung, rumah Sabar Debak, rumah Melaban Betung, di rumah Skatap Layar Betung, di rumah Bengang, rumah Entana, semua tu di Betung, rumah Setambak Ulu di Betung, gau rumah Bangkit Rembai Asal Sepawah, gau semua kebablayan ke diau bak pelilih Kuching, Miri Bintulu Seri Aman, Sibu Kandauliah di Rintai ke Dituk, kita ke Ngelala Niang Layang Anak Rampiang tau ke Apai Nguyen, dipinta sama datang ngesah Penusah Rabatuk Penerang Kesiliak atau telefon ngagai Nguyen Layang nak lumur ya 011-2689-5093. Pesan keempat datai dari Perry anak kuja tau ke Indai Ajim madah ke pemati Indai ya idut anak Inta tau ke Indai Sudan ba Sentosa kena ke 28 dari bulan 7 ni yang tu dekat di Sungai Balamanyuh ba Chiang Chuan Sibu Motori Hall di Jalan Bukit 5 Sibu dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4 30 hari bulan 7 pukul 6 pagi ba Tanah Pendam Sarawak National Union SDNU di Jalan Cukan Teku di Sibu Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pelilih Sibu Kenawit Poi Bintulu Miri Nangat Tada engkau kita kenala Niang Idut Anak Inta atau ke Ini Itut dipinta datai magang penerang kesili atau telefon ngagai Peril Kujat nombor telefon dia 016-863-9429 atau ke Bibiana Nawi 016-887-9427. Pesan ke sekali tu datang dari Bibi Anak Uncang madah ke pemati laki Liao Sui On tau ke Alo tau ke Apai Supin udah nadai 28 dari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan di Buyung di Remabung Penurian Bangat Rembai Lidung Pedalai Nengesan di Tisak Tanjung Betung Sungai Semilang di Pungguk Sebakak Sebangkoi Semunjan Tajur ngagai semua kita ke Semakai baru Maasan Temelan Ulu Seri Aman niang tu dekat di Intu Balam Manyuh kena ke hari 4.30 hari bulan 7 bak rumah anak niang tu bak kampung Peruan Tanah Baru dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5.31 hari bulan 7 bak pendam Christian Penyau penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai David 011-251-4108-06 tahu ke telefon ngagai Bibi 013-689-4226.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagak.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, tampung baru pesan berat ba renggat ke dua tu pesan ngetawa sulit nyuak ke entah balu niang imah anak santu atau ke Indai John pesan dituju ngagai kabar belayan baru mah Nelson Surau ngau Nancy anak lanju di Durian sedang dikelai kantu anak cukung di Teluk Bulat melapi anak igat semenyadi bala di Selangau tutu serantau panjang batu borak engkalat awup pasir mas sungai bidut banyak di julau entah bai mukah Menyan Tanjung Penasu, Tuan Rumah Jantiang di Nangat Duat Selangau, Nangat Wuh, Bala di Nangat Arau, Ulu Mukah, di Bentulu, Ngau Tuan Rumah Ayai di Niah, Ngau Bala di Kuching, Ngau semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang, Pengawal Nguan Ulit diatur kena ke Lemai 1 bulan 8 hari 6, Ngetah Sulit kena ke Pagi 2 hari bulan 8 hari Minggu, ditangkan Ngau Pengawal, Nyuak ke Entebalu kita, di Bita Datang ke Rumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Igan di Sibu, Penerang kesi, lihat tau telefon gajah Romy Chili, lumur telefonnya 016-358-8854 atau ke Joseph Chili 014-963-5517. Pesan ngetang sulit kedua, data dari Donis Anak Liang, pesan dituju ke ngagai kabang belayan, bak sekayu air macan, nanga macan, poi kenawit, nanga kelangas, ngau merurun julau di baram sekuau sibu, ngau semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang, madah ke pengawal ngetang sulit niang apa ya liang anak payeng, lalu ditangkan ngau pengawal ngupas entebalu diatur kena ke 1, hari 8, ianya pagi hari 6, nguan ulit kena ke malam hari 5, 31 hari bulan 7 kita dipinta datang agai kampung Pulau Jalai Macan di Kenawit berdarang kesili atau telefon ngagai lumur tu 019-2179-961 atau ke 019-8064-079. Pesan ketiga, data dari Corina Anak Sanggau tau ke Indai Tum ngari ke Sidaya Semenyadi dah ke ngagai kabar belayan ke ngelala niang apai Sidaya Sanggau Anak Tang tau ke Akib Min nyadi pengawak ianya 31 hari bulan 7 lemainya nguan nulit ditangka

Dan ketemu pagi 1:08 ngeta sulit lalu ditangkan engkau penganyuak ke Entebalu terus engkau pengawak berantu pengawak diatur ba rumah ajak Munggu Tasau Tamin di Selangau pesan dituju ngagai semua kita kenglalah niang apai satu niang sanggau anak tang di pelilih batang oyak di Nanga Tamin bala kita di DJ Tamin DJ Mukas Tapang Sekua bawah celung gabura di Bayan Tasik Mujan Pakan Serikai Bintulu Sekaluh Niah Miri Ngau Brunei Ngau semua kena boleh dirintai ke ditu penerang kesilia atau telefon ngagai Indai Tum 0198277 038 atau ke telefon agak Apai Min 0112410855. Pesan keempat pesan ngata sulim lega datai hari Gigori impin atau ke boy ngari ke sida ia sebilik medah ke pengawal ngata sulit niang apai sida ia niang kalung ana ajan dekat diatur kena ke 1:08 hari 6 pukul 8 malam ianya bak sublot 74 Austra Hard Pass 3 di Jalai Sebiu di Bintulu Pesan dituju ngagai kabar belayan di Batang Jelalung Tisam Empebuah Rumah di Sungai Ti di Jambu Kerampak Selangkiang Luang Sepak di setiap engkau di sub enya rumah nyanau engkau semua kita kenglala niang apa isi datu dipinta data itu mu untuk pengawak ke dekat diatur penerang ke silia atau telefon ngagai boy enya anak niang tu nombor ya 019-991960 tau ke endo gunin anak niang mega ngenak lumur ya 012-812-9593 lagi aku nampung baru pesan kita hebat ringkat ketiga.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: Album kategori semifinalis kita kedekayaan mantaikan lagu ya untuk pengawal kedekayaan diatur Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 tu pukul 5 lemai aram kita sama datai magang
1: Belaga Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
0: Ya, aku nampak baru pesan barangkat ke pendidik itu. Nampak engkau pesan ngetah sulit datang dari Walter Padang. Ari Lutong Miri Madaka pengawal ngetah sulit ni yang anak ya. Kennedy Ngumbang kena ke 1, hari bulan 8, hari 6, pukul 7 lemai. Kena cara sembiang. Semua kabar belayan, balapangan, kengelalan ni yang tu dipindah datang dari rumah ya. Balot 1104, Jalan Duri Lutong Baru Miri. Kalau penerang kesilit atau telefon, ngagai Gloria 0168-525259 tau ke telefon ngagai Senorita Balu Muria 011-3512-0580. Pesan kedua, pesan ngeta sulit datari apo anak bungu madaka pengawal ngeta sulit niang entua ya. Enyak niang Lee Sin Jin tau ke kedua balik nama Yasima kena ke 1 bulan 8 tu hari 6 pukul 10 pagi bak rumah bayi di Mario Tambak Kara di Engkelili. Pesan dituju ngagai bala kabar belayan di Luban Ulu Betuang di Selindung Ulu Ngau Ilik Marup Atas Ngau Baru Setugak bala di Merio 6 buah rumah di Merinduan 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungku bala di Basik di Empelam di Tekalung Jalai Buntuk Temuduk Seri Aman Batu Lintang Peruan A di Miri Grand A di Seri Aman kau semua kebab belayan kena boleh dirintai ke di Temagang penerang kesilik kita tahu telefon ngagai apo ngenak lumur ya 011-4322-148 tau ke 011-683-8946. Pesan ngetah sulit niang Joseph anak Dul datari Isah anak Dul tau ke Indai Sunita pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah Saguh di Nyalau rumah Edmund Kalai Melipis Indai tadi engkau sulan di rumah Gerai Rayah Ili kabar belayan di Bijant Berjawai di Sangkuang Nangadung di Mujuk Jikang Ruyak Berkikir Selawut Ulu engkau Ili Batu Matup engkau semua kita kena boleh diperintai ke di Tumagang madaka pengetah sulit niang Joseph Joseph anak Dul tau ke Apai Nara tau ke Apai Katun dekat diatur kena ke pagi 1 bulan 8 hari 6 baru matrisi Nanga Selaut Tengah Bala Jauh di Bita Datai Tumu 31 hari bulan 7 penerang kesilik tau telefon ngagai Sabah anak Dul kena lumbur 011-151-86-485. Pesan ke penudi itu datang Ari Betty anak meringgai madaka pengangkutan sulit lalu ngupas yang terbalu ni yang laki ya Kristi Endawi anak Igun tau ke Apai Iki pengawak tu dekat diatur 1 bulan 8 hari 6 jam 9 malam dengan cara sembiang barumah bunyau di Nanga Entabai Julau pesan dituju ngagai kabar belayan di Sepemanjai Batang Air Entabai Batang Air Kenawit Jalai Entabai Julau Batang Air Mujuk kabar belayan kena lihat di rintai ke di Temagang bala kita ke ngelala niang tu hanya niang Kristi Endawi anak Igun penerang ke silik tau telefon ngagai Alkinson ngenak lumur ya 019-8467-153 tau ke telefon ngagai Worky 011-4655-5647.

0: Ya, udah tu lagi aku Marina kita ngau lagu dari Karen Libau ngau lagu ya lelengau ke nuan.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi, silu-ilu kediri, adang irau, kami di sini berida kita. Bergerak pagi, Y 9:12, ngelah tengah hari, rentak gale hari, sadar lemai, pemerindang malam, timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, laban udah milih kami jadi kabar kita, ning tiang hari.
2: YFM, segulai sejalai. Hmm.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Lama pagi peningat gulai ngaku Min Melisa Ryan bak berita pagi hari 3/29/7/2026. Keterbatu batang berita. Sarawak ngarap kagia belanja kena ngemansang ke pengeraja asal ditambah. Substation baru Serian muta ke penangguh karan terjanggal ngau botan kurang. Sarawak sedia nyadi hub pengawak pemansia ngau inovasi kerbanti pemadu maju. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak ngarap ke perintah besai oleh berunding nambah ke agia belanja kena berjalai ke pengawak pemansia ngongemansang ke Asia pengeraja asal di Manuatu. Tu dikena nyukong pengawak ngagak kar geologi serta nyungkak pemansang industri hiliran ngau cara ti besasar. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke Sarawak udah ngungkup ke RM15 juta hari baru RMK ke-12 ngau tambah RM18 juta hari baru RMK ke-13 dikena berjalai ke Pansiak pasal pemisik ngau potensi Asia pengeraja asal di Serata Sarawak. Tegalnya, Sarawak ngenatai ke peminta ngambil agia belanja dari perintah besai ke Diatu RM1.36 juta oleh diadu ke baru nitih ke pemesai ngau potensi besai ti dikembuan Manuatu. Kebuah alai pihak, laban sokong agia belanja ti setimbang bakal ke diberi ngagai sekedar menua bukai dekat negap kagi kerjasama strategik antara perintah menua ngau perintah besai. Yang mansut ke Jakarta Ba'awum Council Mineral National di Kuala Lumpur ngari ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Awumnya berchairman ke Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof. Pengawak ngagak substation 275 kV di Serian ke bungkus RM223.55 juta dekat pegap ke kapasiti ngau pengentap kuasa karan bak kandang manuanya. Menteri Teliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Norawi Mada, projeknya dipejalai ke dikena nangkup peminta karan ke majak nambah setipak ngau pemansang ke jampatnya di bak kandang manuanya. Substationnya ukai semina dekat ngurang ke risiko karan terjanggal tang mega manto muta ke penangguh votan kurang ke sekedar andur. Ia madah munyinya ngagai media lebih ngabas palan projeknya di Kampung Tanah Buddha, Serian. Projek tidak pejalai berengkah hari bulan 12 tu tadi, dia tu udah manggai 12% serta di pelabak tembok bak setengah tahun kedua 2028. Udah tembok ilak, substationnya dekat nyedia ke kuasa karan tambah hari grade besai ngagai Serian, tebedu ngau gedung. Tumegak dekat nyukong pengawak berjalai ke pelian besai Serian serta megak mayuh macam projek pemansang beranak ke pokok ngau dagang temuai bak kandang manuanya. Sarawak sedia negap ke penuduk diri nyadi hub pengawak pemansia ngau innovation kerbanti maju kelebih agi dalam pemansang kuasa gadung ngau teknologi polimer tiba pelasar ke biodiversity. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Mada, sains polimer ngembuan potensi ti besai dikena mutar ke ubah iklim dengan pengawak ngemansang ke kerbanti meruan serta nguna hasil ngau mana. Pengawaknya ukai semina dekat negap ke ekonomi kitaran tang mega nyukong pemansang teknologi kuasa bersih ngau sektor nyaga pengerai. Ia mansut ke Jakarta maya Kongres Polimer Dunia ke-51 Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulen ngau gunaan IUPAC Micro 2026 di Kuching. Ia mega ngelalu ke kerjasama raban pemansia antarabangsa ngerandang biodiversiti Sarawak dikena ngasih ke penemu baru dalam bidangnya. Berabak ngonya, ia nyemetak madah ke Sarawak, nyedia kerampak ti kondeksif
ungkup orang meranak ke pokok ba industri polimer nengah bekal kuasa gadung ti tegap serta hasil gas asli ti kurang karbon. Awam ke diatur nyentuh hari lima tu ngemporuk ke lebih 800 ikut pakar saintis ngau pengagak polisi hari 64 buah manua. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang nembiak dengan pengawak ngatur Minggu Nembiak Sarawak 2026 tidak diatur bak Dewan Suara Semarahan kena 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu. Menteri Nembiak lombak ngomain dengan pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada, program ti berambai ke lekat jaku belia aspirasi kita tu ngayan ke komitmen perintah ti terus ngaku Rabah Nembiak nyadi aset strategik ungkup pemansang menua. Program tu ila dekat dipenyadi ke Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tu. Antara aktiviti ting rinduk kati bas pemanjai programnya, kediatur nyengkaum kem ngau Expo Nembiak, pekiat e-sport ngau sukan warisan, aerobekton ngau yacht marketplace ti mandang ke lebih 30 bansal ari orang dagang menua tu, konsert belia ngau pengawak nyuak kanugrah Nembiak Sarawak dikena ngaku penyulut Raban Nembiak. Yang maksud ke jakut tu bau media di Kuching. Kita datuk belum mendiang ke berita dari YFM. Projek ngagak jematan tidak nyambung Menggeri Sibu ngau tebiang Barat Sibu majak ngerekod ke penyulut ti positif pengudah langkarnya tembok digagak. Chairman Parti Saati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan, Kaunselor Kevin Lau Ko Ji Mada, pemansangnya nyadi ke bukti perintah menua majak berbenar menyampat ke pemansang infrastruktur ke penglantang semua rakyat. Jematan tu dikarap oleh ngangkat ke pemanah jalai antara Menggeri Sibu ngau tebiang Barat Sibu, lalu arinya oleh nyampat ke pemansang kanang menua nyungka aktiviti ekonomi, mata pokok baru serta muka mayo agi peluang kerja ngagai rakyat menuanya. Tumega dekat nyadi tanda baru Menggeri Sibu. SUPP committed dekat terus bekerjasama ngau semua Raban dikena nentu ke penguntung ari projek tu oleh diasai ke semua rakyat di Sibu ngau tebiang barat. Kevin Lau madamunyinya bak sebengkah penerang. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg derima penemuai bahasa dari delegasi Christian Federation of Malaysia, CFM, dibetuai ke chairmannya, Reverend Dr. Yu Hong Seng. Reverend Dr. Yu madah ke Sarawak nyadi contoh ke pemaduk mana bak pengawak ngiri penglantang antara jalai pengarap ngau bangsa di Manuato. Ya mega muji ireng Premier Sarawak tiudah mujur nyungka pemansang menua tu nyadi siti ari ekonomi besai penatai pemisi di Malaysia. Ya mada pemuju Sarawak asi ari ketuai ti tegap serta ngatur pengraja asal ngau mana, lalu arinya menua tu oleh terus ngerekod pemansang ti progresif serta nyadi contoh ngagai menua bukai. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita pengudah penemuannya di Kompleks Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Sama bisi datai, inyak sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Ambas ngau Direktur Unifor Dato' Georgina Alpiangau. Berserimbai ngau pengawak ngelancar kepalan sains Sarawak, Sarawak Microelectronic Design SMD Semiconductor dekat mandang ke mayo macam innovation litar bespadu ICT digagak nembiak sekolah ngau universiti menuato. Nitiak ke penerang media SMD Semiconductor antara innovation kedekat dipandang ke ya nyak kereta lumba kengena kuasa IC osiloskop ngau gramophone. Pengawak tu nyadi sitik singkang ke berguna ngagai perintah Sarawak dikena ngirik pengerinduk rebak baru ngagai bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM.
Tumegak dekat muka peluang kerja dalam industri semiconductor serta ngamat ke aspirasi pemansang chip ke Diempu Sarawak. Palan Sains Sarawak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sarito. Palan tu nyadi hak pelajar ti ngiri pengrindu dalam bidang STEM bak sidak ke bisik datai ari semua renggat umur. Pengawak ngelaban penyalahgian dadah bak peringkat raban bangsa majak ditegap ke ari tengatur program Training of Trainer TOT Squad Anti Dadah 2026 bak Dewan Upis Pilih Asa Jaya. Pemesai Pilih Asa Jaya Jerry Zainuddin Bidin madaka pengawak ngelaban dadah berguna ke gempuang ari semua orang yang kaum agensi perintah ketuai komuniti ngau peranak menuanya. Yang ngarap ke peserta oleh pengguna penemu ngau pengelandiak ke diuliah dikena ngangkat pemerhatiati mensia mayuh kelebih agi bak raban nembia. Berebak ngonya ketuai pelilih menua agensi penagang dada bangsa AADK Pelilih Semarahan Nadia Muhammad Hazmi madaka inisiatif tu ngumpuan tuju dekat negap ke pangkuk pengawak skuad penagang dada nyadi kaban strategik agensi ke pengawak ngenatai ke pelajar nagang ngau mana hagi. Penerangnya dikarap oleh negap ke pengawak dagang. Penerangnya dikarap oleh negap ke pengawak nagang lalu ngaunya oleh ngamat ke jula ati tedika nempak komuniti Asa Jaya. Selamat ngau bebas dadah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ngarap kagia belanja kena ngemansang ke pengraja asal ditambah. Substation baru Serian mutar ke penangguh karanta janggal ngau muta penangguh voten kurang. Sarawak sedia nyadi hab pengawak pemansia ngau inovasi kerban ti pemadu maju. Kak kami nabur ke berita ungkap ke pagi hari 3/29/7/2026 yang diberita tu tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Alinda Suil dari bilik berita RTF Kuching.

0: Tak Gitu Belum Mendiangka YFM Sekulai Sejalai. Dengarka YFM 24 jam merindang kita Sekulai Sejalai.
1: Jadi Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ku kita, yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
0: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.